0: Teman Pro 2.
1: Yes, masih kita lanjut lagi nih Teman Pro 2, masih ngomongin tentang kesenangan kita atau di masa depan kita hidup jadi lebih nyaman gitu ya. Masih di pagi hari ini di jam 8 nih Teman Pro 2 di Spada pastinya barengan sama Anom Citro dan juga
0: Mina.
1: Nah ya, ini aku sebenarnya penasaran gitu, apalagi Mina saat ini masih kuliah gitu kan ya. Kamu berarti ini lagi menjalankan, ini enggak kayak misalnya metode hemat gitu atau nabung gitu kamu? Lagi kamu jalanin saat ini maksudnya?
0: Jalanin, tapi enggak tahu kenapa kadang masih suka keambil gitu loh.
1: Oh, gimana-gimana? Jadi kayak kamu misalnya nih dapat duit bulanan, nah biasanya kamu gimana kan nih duitnya?
0: Nah biasanya sebenarnya kalau Mina itu nyisihin di awal.
1: Iya.
0: Jadi kayak... anggaplah kita boleh nggak ngucap nominal?
1: Mungkin persen-persennya aja deh. Boleh, misalnya, boleh. Misalnya 1 juta, oh 50% gitu-gitu. Contoh,
0: biasanya
1: ya, persennya aja.
0: Yang disisihin duluan tuh kayak di 20-30%.
1: Oh gitu, oke.
0: Okay. Sisanya itu pakai, sebenarnya pakai budgeting.
1: Iya.
0: Terus udah disisihin.
1: Tapi budgetingnya di luar dari nilai budgeting.
0: Dan kadang nggak tahu kenapa. Karena kan budgetingnya kalau Mina sendiri itu dicatat awalnya, jadi ada pencatatan gitu.
1: Oh gitu, catat di HP atau kayak
0: di
1: catat
0: HP,
1: ditulis?
0: Dia lewat Excel, jadi spreadsheet.
1: Oh gitu. Oke, okay. Niat ya.
0: Saking niatnya beli template-nya loh.
1: Waduh.
0: Tapi udah kayak udah 3 bulan terakhir gak pernah lagi buka itu.
1: Oh oke. Okay.
0: Dan dari sistem pencatatan itu gongnya adalah...
1: iya.
0: Selalu paling banyak habis di dan lain-lain. Jadi kok ada itu yang di luar dari yang dibudgetin paling sedikit tapi pengeluarannya selalu paling banyak.
1: Oh, besar. Malah kayak gitu. Malah selalu pengeluarannya terbanyak malah dari hal yang sebenarnya ini seharusnya yang lebih sedikit tapi malah lebih banyak. Apakah karena pakai ini maksudnya pakai spreadsheet itu kah karena jadinya begitu atau kayak kamu ngerasa kok aku malah pakai ini malah jadi kayak gini ya?
0: Enggak gitu. Sih, kayaknya malah karena itu sadar kalau ternyata jadinya banyak di sana gitu. Karena sebelumnya kan nggak pernah dicatat tuh, jadi nggak tahu kalau pengeluarannya sebanyak itu.
1: Oke.
0: Okay. Habis dicatat, jadi tahu oh masalahnya ternyata di sini. Soalnya selalu ngikutin keinginan gitu loh, kalau pengen lihat yang lucu-lucu dikit beli.
1: Ini yang mungkin paling kamu impulsif apa sebenarnya? Yang kayak gampang banget deh kamu tergoda gitu. Kalau misalnya aku tuh gampang tergoda sama pentol-pentol di SD tuh gampang tergoda.
0: Makanan salah satunya Terus kadang kalau misal ada kebutuhan kos yang kurang, belinya online.
1: Oke.
0: Okay. Kayak harusnya beli satu item doang.
1: Iya.
0: Tapi kayak sayang banget gak sih cuma beli satu item?
1: Iya, ya tergantung apa dulu. Contoh deh beli apa barangnya tuh apa yang kayak buat di kos kamu biasanya?
0: Sebenarnya lebih
1: pernak-pernik kah?
0: Yes, pernak-pernik.
1: Kelihatan banget ya kayak ih mejanya kosong diisi apa ye? Gitu-gitu. Bener. Mending ini Namina aku kasih tahu ya biar tidak boncos enggak usah ada meja gitu. Jadi enggak tahu apa diisi.
0: Di kamar saya ada tanaman tahu.
1: Buset. Anu ya bikin kebun hidroponik ya di dalam situ gitu ya.
0: Soalnya kayak kosong, jadi kayak mau gegantungin sesuatu gitu.
1: Bener. Tapi itu juga jadi salah satu apa ya, salah satu tanda bahaya yang kayak, wih ini kosong kita isi apa ya? Padahal kok kita nggak mikir itu kosong atau gimana ya sebenarnya ya udah gitu-gitu aja.
0: Nah terus kalau udah kayak gitu kan, misal cuman kita perlu apa sih rak yang ditempel?
1: Iya.
0: Nggak mungkin dong kita beli raknya aja gitu kan, harus beli
1: raknya. Oke okay, udah check out tapi pasti mikir ini buat ngisi raknya apa ya?
0: Nah jadi di saat tuh kayak berkesinambungan gitu loh.
1: Iya bener kayak gitu-gitu maksudku awalnya. Kayak awalnya ya dari yang begitu.
0: Awalnya uangnya udah disisihin buat ditabung,
1: betul,
0: tapi akhirnya ya
1: ya sudah. Makanya tuh Teman Pro 2 ya, mungkin ini pembelajaran dari apa yang disampaikan Mina gitu ya. Aku juga sebenarnya kayak menotis juga satu hal ini, yaitu kadang kita kayak melihat sesuatu kayak kita tuh peka gitu sama keadaan sekitar, ya kan? Kita peka. Oh, melihat di sini kok kayak ada yang kurang ya. Langsung sisi-sisi kreatifnya keluar tapi budgetingnya juga keluar. Betul. Gitu. Jadi mungkin dari kamu sendiri yang kayak apa ya, kenapa sih aku boros gitu, mungkin salah satunya kayak gitu. Ya cara menguranginnya jangan mikirin ini harus apa, ini harus apa. Ya udah, hidup-hidup aja gitu.
0: Iya, enggak semuanya harus kita beli ya, ya teman Pro 2.
1: Ini juga kamu ngekos kan?
0: Iya dong.
1: Nah, ngekos sudah banyak barang gitu, nanti kalau udah kelar pas pindah bingung.
0: Bingung
1: tuh nanti bawanya gimana.
0: Padahal rasanya pas berangkat baru sedikit.
1: Betul.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Teman Pro 2, tadi kan Mina udah cerita gitu ya, kalau misalnya pas kuliah ternyata masih agak kesusahan untuk menahan diri, terus juga lapar mata, bukan di perut ya, perut iya, tapi lapar matanya juga kenceng iya, gitu bener. Kan ya. Nah aku tuh sebenarnya cerita juga gitu, aku itu juga sebenarnya nabung tuh masih apa ya, dulu itu masih berasa susah. Karena ya benar kata Mina gitu, kayak masih kuliah tuh banyak apa yang kita pengen gitu.
1: Kalau sekarang emang gak susah ya kak?
0: Sekarang sih sebenarnya gimana ya, balance-balance aja gitu. Maksudnya aku kayak bisa nih menyimpan untuk nanti gitu. Kayak aku senang-senangnya tuh kayak gak harus hari ini, tapi aku bisa senang-senangnya mau nanti di tanggal berapa gitu. Jadi aku lebih menentukan gitu, karena kayak ini aja apa ya, kayak lebih bisa ngontrol diri lah.
1: Lebih bisa ngontrol daripada sebelumnya.
0: Iya bener. Nah kalau dulu aku tuh kalau misalnya Mina nih ada hobi kayak ngoleksi gitu gak? Ngoleksi apa? Atau yang tadi pernak-pernik itu?
1: Pernak-pernik sih memang.
0: Oke, pernak-pernik ya. Nah kalau aku dulu agak lumayan. Itu aku dulu bahkan sampai sekarang sih. Bukan sampai sekarang sih, gimana ya nyebutnya ya. Aku itu suka sepatu. Nah kan kaki kita cuma dua ya, kanan dan kiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, gak salah.
0: Iya kan. Nah itu aku tuh kayak bisa punya sepatu sampai bisa belasan pasang dulu. Karena
1: kakinya banyak ya kak.
0: Nyampe 1000 aja kagak gitu kan ya. Tapi dulu tuh gak tahu kenapa kayak, wih ada yang sepatu bagus nih, nabung. Tapi buat dibeliin itu gitu. Jadi bisa nabung tapi karena sesuatu gitu, bukan nabung yang kayak oh ya udah nabung buat nanti deh gitu.
1: Jadi uangnya habis dibeliin itu,
0: iya.
1: Gak ada tabungan yang berkepanjangan gitu ya.
0: Bener, karena kalau bisa dibilang tuh, kan aku sebenarnya merantau kan, aku kuliahnya di Malang gitu. Nah di situ tuh kayak okay, aku dapat duit bulanan. Sebenarnya aku nggak bulanan sih, aku lebihnya tuh ke mingguan.
1: Oh mingguan.
0: Karena aku bulanan itu malah cepet banget habisnya gitu, kayak misalnya kan kita kalau dapat duit bulanan contoh lah ya 2 juta gitu. Nah, itu tuh aku kayak bisa cepet banget habis.
1: Soalnya langsung lihat banyak ya.
0: Iya, langsung dapat banyak. Gitu. Bener. Nah, aku tuh udah janjian sama orang tua kalau misalnya transfer per minggu aja. Jadi kayak ya enggak apa-apa kayak sedikit-sedikit, tapi itu bisa ngontrol aku setiap minggunya. Jadi aku ngontrolnya tuh enggak begitu panjang yang harus gimana ya 30 hari membaginya ya. Nah, kalau seminggu kan kita cuma 7 hari gitu. Nah, di situ tuh baru tuh karena kalau 7 hari begitu aku tuh bisa nabung yang kayak berarti dari seminggu ini yang bisa kusisihkan tuh segini, yang bisa kusisihkan tuh segini gitu. Tapi ya itu, aku tuh dulu doyan banget beli sepatu.
1: Sampai sekarang enggak nih, Kak?
0: Kalau sekarang sih udah mulai mengurangi karena jumlahnya.
1: Udah banyak juga ya
0: bener,
1: sebetulnya.
0: Bener, kalau sekarang tuh udah mulai apa ya, udah mulai banyak gitu. Tahun ini kayaknya baru satu kali dah. Itu aja baru satu kali aja kayak udah gitu ya, apalagi tonton kemarin. Kayaknya parah banget gitu. Enggak teman-teman Pro 2 ya, tapi tetap aja. Yang mungkin sekarang kenapa kurang ya, impulsif gitu karena aku ada alternatifnya. Alternatifnya tuh selama aku lihat barangnya, aku seneng, ya udah seneng gitu. Enggak harus punya.
1: Ya,
0: kayak aku misal datang ke tokonya, aku pegang-pegang aja. Oh, begini ya. Oh, modelnya begini, desainnya begini. Oh, ternyata empuk ya
1: puas.
0: Gitu-gitu. Puas, udah cukup puas gitu. Karena udah sebenarnya cuman untuk rasa penasaran doang.
1: Soalnya kadang kalau kita udah punya barangnya,
0: iya.
1: Kita peduliinnya tuh cuman sehari dua hari, habis itu kayak udah
0: iya.
1: Nambahin lagi kan.
0: Kalau pedulinya sih ya sebenarnya peduli, tapi mungkin lebih ke rasa penasaran tuh sudah terbayar.
1: Iya.
0: Tapi habis itu ya sudah kayak terasa biasa aja. Oh ternyata ya begini aja gitu. Mungkin karena aku doi kan aku basket gitu. Nah dulu tuh sempet doyan kayak beli sepatu basket. Nanti sepatu basketnya, oh ini agak gak enak ya. Karena ternyata yang jeleknya tuh itu. Kayak agak gak enak dikit, bisa aja gak kepake gitu-gitu. Jadi tuh, oh beli lagi yang mungkin lebih enak yang mana ya. Kayak gitu-gitu.
1: Soalnya katanya juga, kalau misalnya kita mau beli barang, itu kita tahan 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya kalau memang itu ternyata kita masih pengen, gak apa-apa beli. Atau kalau memang masih butuh, boleh beli. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan ternyata kita udah ngerasa gak jadi, lumayan kan.
0: Betul. Jadi tuh aku sempat ngerasain yang kayak itu tadi tuh teman pro 2. Kayak impulsifnya adalah ya udah beli pas ternyata dicobain. Kayak tidak begitu spesial yang akhirnya kayak ih sayang ya akhirnya aku beli. Nah dari situ tuh kayak sekarang tuh gini, akhirnya aku kayak betul-betul selektif apa yang mau aku beli gitu. Aku beneran nih pengen ini. Ya apa ya namanya, kayak beneran nih, oh ya udah deh aku fix beli ini aja cukup, yang lainnya ya udah karena aku udah ngelihat, udah ngerasain, udah gimana dan overall ini enak, ya sudah itu aja gitu yang kukip gitu tuh teman pro 2.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
6: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, teman bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda ya. Dan kali ini Mina ya, sebelum kita mendengarkan informasi cuaca, boleh dideskripsikan pagi hari ini di sekitaran M. Yamin, cuacanya hari ini gimana nih Mina?
1: Kayaknya gak terlalu panas sih,
0: soalnya
1: teduh gitu loh.
0: Oh teduh
1: sini, ya, soalnya masih berawan.
0: Ya nanti Mina banget. Coba deh baring-baring di situ.
1: Soalnya kalau dari dalam
0: okay.
1: Gak kelihatan panas.
0: Oh iya gitu. Tapi ini berasa cerah loh, maksudnya cerah aja ya, panasnya aku
1: gak yang terik kayak biasanya.
0: Bener
1: gitu.
0: Bener, tapi ini kalau terlihat dari awannya sih kayak masih ada awan-awan tipisnya gitu ya. Masih cukup berawan tuh teman bro 2 gitu.
1: Siapa tahu hari ini hujan gitu kan infonya.
0: Bener, tapi kita pastinya kali ini teman bro 2 ya, ada Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda yang pastinya pengen menyampaikan informasi prediksi cuacanya buat hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kak Tris.
2: Selamat pagi Kak Anom dan Kak Mina.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Tris?
2: Alhamdulillah sehat dan baik Kak Anom.
0: Oke, sudah siap ya Kak Tris ya?
2: Siap Kak Anom.
0: Oke, mungkin langsung saja Kak Tris untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Tris.
2: Ya, terima kasih Kak Anom. Selamat pagi Pro 2 RRI Samarinda. Selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara APT Pranoto menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Samarinda Selasa 25 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan sebagian. Sedangkan menjelang pagi hari berpotensi kabut tipis. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah kota Samarinda sendiri cukup terik, yaitu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Adapun kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 96%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,7 hingga 1,6 meter. Angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 12 hingga 28 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut diperkirakan juga cerah sampai dengan berawan sebagian dari pagi hingga malam hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, sobat dapat memantau di website kami, yaitu di www.samet.bmkg.go.id atau mengikuti melalui Instagram maupun Facebook. Aplikasi info BMKG juga tersedia di Play Store maupun App Store, yang dimana kondisi cuaca dapat dipantau setiap jamnya. Demikian informasi cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat sobat kreatif semua. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak Anom dan Kak Mina.
0: Baik, terima kasih Kak Tris ya. Itu dia informasi cuacanya buat hari ini tuh teman bro 2 ya. Gimana Mina hari ini Mina?
1: Wajar sih tadi nggak terik karena kan dibilangin lagi iya, berkabut
0: betul gitu ya tuh teman pro 2, masih belum ada tanda-tanda hujan gitu, jadi ya tetap aja tuh teman pro 2 hati-hati gitu ya, karena kalau sudah lagi panas banget.

0: banget, betul.
1: Benar, betul.
0: Ih, itu apalagi berasa banget tuh.
1: Lagi ramai ispa.
0: Bener.
1: Jadi teman Pro 2 jaga kesehatan.
0: Betul, tuh teman Pro 2. Sama jangan kena matahari terus-terusan, nanti selain kulitnya agak-agak terbakar gitu kan ya, gampang lemes tuh biasanya kalau abis kena panas.
1: Iya, sunscreennya jangan lupa kalau lagi keluar.
0: Iya, itu juga bisa tuh teman Pro 2. Ya sudah, nanti kita pastinya bakal balik lagi tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Teman Bro 2, ya itulah memang ya Teman Bro 2 sekarang tuh masih tetap giat-giatnya kita untuk bisa menabung atau bahkan mungkin ada alternatif lain gitu, kayak misalnya belajar investasi kayak gitu-gitu. Betul. Ya kan? Benar. Semoga ini jadi pelajaran buat kita tuh Teman Bro 2. Maksudnya kita mau senang-senang tuh ternyata enggak cuman, maksudnya senang-senang tuh tetap bisa gitu kan ya. Yeah. Tapi mungkin gak harus kayak hari ini gitu. Gak harus yang harus saat ini juga. Kayak kamu dapat duit gatel banget gitu ya. Mau kamu apain nih duit-duitnya gitu-gitu.
1: Nabung sama beli itu sebenarnya bisa sejajar gitu.
0: Bener gitu. Dan juga kayak apa ya. Kalau memang kamu tipe orang yang gak apa ya. Kayak... Bukan gak suka gitu ya Teman Bro 2, tapi lebih tepatnya kayak memang gak suka belanja gitu. Ya udah gak apa-apa, tabung-tabung aja gitu. Karena kebutuhan di masa depan itu juga makin hari itu makin dibutuhin. Benar. Kayak gitu, nanti misalnya Mina nanti udah punya keluarga gitu kan ya, pasti kepikiran tuh, wah iya ternyata nabung tuh ternyata sepenting itu gitu loh. Gitu tuh Teman Bro 2. Kalau dari Mina gimana?
1: Kalau misalnya nabung dan beli itu kayaknya nggak usah saling ngalah-ngalahin gitu, bisa sejajar.
0: Betul, balance-balance aja.
1: Balance, iya benar. Soalnya kalau misal kita sekarang tuh kayaknya bukan bisa atau enggak, tapi gimana cara kita tahu itu kita boleh nggak hari ini sama besok?
0: Iya, benar tuh Teman Pro 2. Jadi ya udah, maksudnya apa ya, nggak harus hari ini tapi juga tetap bisa dibawa santai gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba diajak teman makan enak, oh kita ada duitnya kok gitu. Bener. Jadi bisa gitu. Jadi nggak harus yang kayak hari ini pokoknya apapun yang kayak hari ini itu ya bikin kamu senang hari ini tapi bikin menyiksa kamu di akhir bulan dan juga di masa depan. Iya gak sih?
1: Lagi.
0: Bener kan? Makanya kadang kita tuh ada beberapa, bukan beberapa orang sih, tapi menurutku yaitu kadang kita tuh merelakan kesenangan kita hari ini untuk bisa nyaman di masa depan.
1: Betul, tapi gak usah ditahan-tahan banget juga.
0: Iya bener.
1: Kalau ada sesuatu yang mungkin pengen banget dan butuh banget,
0: iya,
1: ya beli aja. Gitu loh.
0: Kalau memang itu butuh gak apa-apa gitu. Maksudnya butuh tuh kayak misalnya sepatu kamu jebol, ya berarti butuh. Nah itu kalau beli ya udah beli gitu.
1: Gak tapi, usah ditahan sampai rusak banget.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Atau karena kamu, maksudnya tuh yang bikin kita gak tahan tuh karena kita udah punya tapi pengen yang lain.
1: Betul.
0: Nah,
1: padahal
0: itu
1: satu aja cukup.
0: Betul.
1: Tapi kita maunya 2, 3, 4 gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Yang kayak gitu-gitu. Padahal kayak kamu beli satu model yang sama tapi ternyata pengen warna yang lain. Padahal modelnya begitu-begitu aja. Ya jangan tuh Teman Pro 2.
1: Itu gitu. Yang bikin tabungan kita ludes Teman.
0: Betul.
1: Pro 2.
0: Ya, dan nanti kita lanjut lagi nih Teman Pro 2 di jam 9 sampai nanti di jam 10 ya di Moderasi Beragama. Ya, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Oke, teman bro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di jam 9 sampai di jam 10 masih barengan sama Nom Citro dan juga
1: Mina.
0: Yes, dan kali ini teman bro 2 ya, kali ini kita bakal mengenal satu tempat ini teman bro 2 ya, satu tempat ibadah yang mungkin pernah kamu lewatin gitu tuh teman bro 2 dari berbagai daerah gitu ya, kayak satu tempat ini cukup ikonik dengan bisa dibilang
1: ciri khas bangunannya.
0: Ciri khas, betul, dari ciri khas bangunannya gitu ya teman bro 2, ada etnik Cinanya. Nah, yeah. Ini itu teman bro 2 ya, kita bakal ngebahas tentang tempekong gitu. Tapi Mina sendiri sering ya ngelihat tempekong kayak gitu?
1: Enggak bisa dibilang sering, tapi pernah.
0: Pernah gitu. Yeah. Itu maksudnya pernah tuh pas di Samarinda kah, atau pernah kayak di daerah lain gitu pernah lihat gitu?
1: Di Samarinda sih.
0: Di Samarinda kebanyakan ya. Oke. Okay.
1: Karena kebetulan kalau habis kita lewat jalan pasti kelihatan kayak ini apa ya?
0: Ah, gitu. Bener gitu ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang tempekong. Jadi ya teman bro 2, tempekong ini itu adalah tempat ibadah gitu ya untuk agama. Ada Konghucu, Buddha, sama Tao ya Mina ya. Ya
1: jadi nggak cuman agama tunggal, tapi ada 3 agama yang ibadah di sana.
0: Betul. Dan itu sebenarnya tergantung lagi, itu maksudnya yang di sana itu kayak, maksudnya secara umum itu ada 3 itu, tapi ya, ini benar. Kan tergantung masing-masing gitu. Kayak misalnya kalau gereja kan ada yang buat Kristen, Protestan,
1: benar,
0: ada yang buat
1: yang
0: Katolik.
1: Masih kebagi lagi.
0: Benar, kayak gitu. Jadi kalau dibilang spesifiknya kita belum tahu gitu kan ya teman bro 2, tapi secara umum ada 3 agama itu tadi, kayak Konghucu, Buddha, sama Tao gitu. Apalagi nih. Tapi ini juga sih, tempekong tuh jadi ini juga nih Mina ya. Kalau masyarakat itu nyebutnya juga ada yang nyebutnya kelenteng.
1: Iya benar, kelenteng. Nah,
0: lebih ciri khas tuh lebih ke arah kelenteng gitu loh. Kayak ini kelenteng daerah mana nih? Kelenteng daerah mana nih? Kayak gitu juga. Dan ini ada secara resmi dikenal sebagai TITD atau singkatan dari Tempat Ibadah Tridharma gitu ya. Terus juga ini aku mungkin fun fact ya sama Pro 2, aku tuh pernah kayak mampir di tempekong itu yang di dekat ini, dekat pelabuhan. Dulu aku pernah masuk itu karena ada sparring basket. Jadi itu tergantung tuh teman Pro 2, kayak ada kadang di dalamnya tuh kayak dikasih lapangan gitu ya. Jadi kayak ada sendiri kayak ruangan buat ibadahnya gitu Mina ya. Jadi enggak yang kayak oh abis masuk kan biasa tuh kayak ada berasa gerbang.
1: Iya benar.
0: Ya kan kayak gerbang atau gapura. Terus kita masuk tuh enggak langsung ibadah di situ. Enggak. Jadi kayak itu masih wilayah ya buat tempat parkir.
1: Halaman gitu.
0: Halaman,
1: ya.
0: Benar. Dan aku juga dulu sempat ini loh, experience-nya cukup deg-degan gitu dulu kayak ada info nih kita sparring lawan sekolah ini di tempekong di dekat pelabuhan gitu. Emang ada lapangan basket? Bingung kan aku dulu. Ya udah deh datang aja bareng sama temen biar ada temennya gitu. Pas nyampe sana, maksudnya tuh kita masuk tempatnya di sana. Oh masih ada halaman parkir. Oh ada lapangannya juga disediakan. Jadi kita nggak langsung yang kayak masuk tempat ibadahnya gitu.
1: Ya ibaratnya kalau misalnya kita ke masjid, kita lewat parkirannya dulu,
0: betul.
1: Langsung masuk masjidnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul. Ya masa kita mobilnya masuk langsung ruangan gitu kan, benar, enggak.
1: Benar. Tapi kebagi-bagi enggak di dalam sana?
0: Kebagi-bagi. Kalau kebagi-bagi aku kurang tahu spesifiknya ya. Yang penting kayak dia itu ternyata ya sebenarnya sama kayak ada rumahnya lagi buat ibadahnya itu. Nah itu baru kayak mungkin masuknya tuh lewat sana gitu. Sama aja yang kayak kita misalnya masuk Islamic Center kan masih halaman parkir dulu tuh masuk ya, baru ada masjidnya banget tuh. Nah, baru kita jalan kaki di situ.
1: Tapi luas banget enggak di sana itu kan?
0: Kalau menurutku sih luasnya mungkin enggak seluas itu, kayak masih ya gimana ya nyebutnya ya, kalau untuk ukuran ini sedang-sedang aja lah gitu. Tapi ya itu tuh teman Pro 2 experience waktu kesana tuh kayak kaget, tapi pas di sana tuh oh begini ternyata dari dalam, yang kayak merhatiin aksen-aksen aksen-aksen Cinanya tuh ada yang kayak misalnya obor ya ada api-api, aksen naga Ah, itu juga.
1: Warna
0: tuh.
1: Merah.
0: Bener, ih merah. Merahnya tuh banyak banget tuh teman Pro 2.
2: Soalnya Nendong Game. Nendong

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Teman bro dua, kita lanjut lagi masih ngomongin tempat ibadah, yaitu Tempekong yang menjadi mungkin salah satu apa ya, yang khasnya tuh terlihat juga dengan etnik Chinese-nya itu tadi gitu Mina ya. Ini kita bakal ngomongin tentang faktanya ya.
1: Iya benar banget. Soalnya ternyata kalau tadi Mina habis baca-baca masyarakat kan dari Cina ya sebenarnya itu tuh mereka berhasil tau bangun si kelenteng.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih dikenalnya bahasa awalnya tuh pertama kelenteng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, Tempekong ini pas masuk ke daerah gitu loh. Daerah yang menyebut ini Tempekong.
0: Oh, gitu. Jadi
1: makanya kalau misal kita cari search gitu tentang Tempekong, keluarnya tuh jarang, tapi kalau kita cari kelenteng itu
0: baru banyak. Oke, okay, benar. Terus juga ini juga ya, ternyata ada pergeseran dialek gitu dari Tua Dikong, atau ini mungkin sebutannya yang artinya adalah dewa tanah, karena nyebutin bahwa kata ini berasal dari Hokkien Tua Dikong ya, yang merujuk pada dewa bumi dan dewa pelindung lokal. Karena apa ya, kan ini ngomongin sejarahnya ya, karena dulu sejarahnya ada patung Dua Dikong itu hampir selalu ada di setiap rumah atau kelenteng masyarakat Tionghoa perantauan gitu. Jadi tiap itu dibangun, patungnya itu juga sekalian dibangun gitu. Dan masyarakat Indonesia itu melafalkannya dengan nama Tempekong atau Tempekong. Baru lama-kelamaan kata ini itu tidak hanya dipakai untuk menyebutkan sosok patungnya aja, tapi juga untuk seluruh bangunan kelentengnya.
1: Iya, jadi padahal nyebut nama dewa, nama patung mereka,
0: betul,
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Nama patungnya. Abis itu karena orang Indonesia tuh sudah terbiasa kemana gitu, ke Tempekong, Tempekong, Tempekong gitu kan ya. Jadi akhirnya secara umum ya udah kesebut itu tuh secara keseluruhan ya itu Tempekong itu tadi.
1: Padahal
0: gitu.
1: Awalnya itu bukan nama tempat,
0: betul,
1: ibadahnya.
0: Nah tadi kan juga ngomongin awalnya ada Tempekong, ada Tempekong, betul. Benar. Jadi ini juga ternyata ya teman pro dua, ini adalah asimilasi bahasa Melayu dan juga Jawa, karena ternyata ada sisipan bunyi M ya di dalamnya gitu. Tempekong sama Tepekong itu tadi. Jadi dalam tata bahasa lokal Indonesia sendiri, terutama di Jawa dan juga Melayu, kata serapan asing yang berawalan konsonan itu seringkali mendapatkan tambahan bunyi nasal M atau N gitu ya, supaya lebih alami di lidah. Karena kalau kita nyebut Tepekong tuh kayak agak ganjel gitu kan ya.
1: Kayak ada yang kurang.
0: Iya benar. Kayak mungkin kita terbiasanya lebih Tempekong, Tempekong, Tempekong gitu ya. Padahal aslinya dulu tuh Tempekong. Cuman karena udah terasimilasi ya gitu. Jadi ya udah kita lebih terbiasa nyebutnya itu tadi. Yaitu
1: sebagai
0: adalah
1: Tempekong.
0: Tempekong gitu. Nanti kita lanjut lagi Mina ya. Jadi buat kamu juga nih teman pro 2 ya. Kita habis ini bakal mengenal Tempekong lagi nih teman pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Mau kemana?
3: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
3: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
3: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
2: Yuk.

0: Ngobrol Dua lanjut lagi gitu ya. Tadi kita udah ngomongin beberapa sejarahnya dari tempekong atau kelenteng itu tadi gitu. Betul ya Mina ya?
1: Betul.
0: Nah, kali ini teman Ngobrol Dua kita mungkin ngebahas yang deket-deket gitu ya. Karena kita di Samarinda mungkin yang apa ya, yang pernah ternotis itu di dekat pelabuhan itu ya. Ya. Di jalan
1: Yos Sudarso
0: tuh teman Pro 2. Jadi di situ juga ada ya, namanya itu kelenteng Tien Le Kong ya. Ini maaf ya kalau aku salah, mungkin ada salah nyebutnya ya teman Pro 2, tapi ini ada di jalan Yos Sudarso, pokoknya dekat daerah pelabuhan atau dekat Selili gitu. Nah, jadi aku tadi nyebutin aku pernah ke sana ya, tapi ke sana dalam aktivitas lain gitu. Tapi ini aku baru tahu ternyata di sana tuh teman Pro 2, tempekong itu menjadi kelenteng yang tertua di Kalimantan Timur.
1: Bener, udah 115 tahun.
0: Wah.
1: Kalah umur kita ya.
0: Iya, kalau ngomongin sejarah ya umur kita pasti kalah jauh lah. Bener tuh teman Pro 2, pasti kalah jauh gitu. Karena ini ternyata udah lama banget gitu. Makanya berasa apa ya, bukan berasa suatu bangunan yang baru, dan malah berasa ya ini tuh kayak udah dari lama banget. Bener. Gitu. Kalau kita lewat tuh kayak udah polesan-polesannya tuh udah ya ciri khas yang kayak, oh ini bangunan tuh kayak udah, ya mungkin pasti ada renov-renov gitu, tapi kayak berasa banget, oh ini tuh dari dulu tuh ya begini gitu.
1: Iya, soalnya tadi habis baca katanya itu di sana itu pernah ketembak sama bom Jepang.
0: Oh,
1: dan tiangnya
0: okay.
1: Tuh miring. Jadi sampai sekarang
0: tiangnya masih gitu.
1: Miring, belum dibaikin.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dulu pernah kayak waktu perang gitu kan ya. Bom Jepang itu sampai sini gitu ya.
1: Iya, terus ketembak, katanya tiangnya sampai miringnya sampai sekarang.
0: Okay.
1: Jadi mereka ngerenovasi itu, kalau yang dari artikel yang Mina baca.
0: Iya.
1: Itu cuman ngecat ulang aja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi miringnya tuh memang menjadi ciri khasnya dari tempekong yang atau kelenteng yang satu ini gitu tuh teman Pro 2. Oh, ternyata itu fakta lainnya tuh teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya orang yang notice gitu ya. Misalnya nih kita jalan gitu lewat sana gitu. Kok miring gitu kan ya? Ternyata ada ceritanya.
1: Ya, ada sejarahnya di balik itu.
0: Benar. Kayak gitu tuh teman Pro 2. Dan ternyata juga nih teman Pro 2 ya, apa ya, bisa dibilang pembangunannya ini juga udah dimulai dari tahun 1903.
1: Belum merdeka ya, kita masih
0: Allah, udah jauh banget, masih lama banget gitu. Bener. Dan ini daerahnya juga masih mode perang gitu ya.
1: Iya.
0: Modenya masih war gitu teman Pro 2. Tapi rampungnya ini itu sekitar 2 tahunan di tahun 1905 ya. Yang ternyata mungkin pas jalan tuh ternyata udah jadi bagian dari sejarah Samarinda lebih dari satu abad. Jadi include tuh Samarinda juga, ada tempekong ini juga. Jadi sejarahnya tuh sama-sama ada.
1: Barengan
0: gitu juga. Terus juga nih ya, aku baca bahwa bangunan ini dibikin tanpa paku sama sekali. Nah, gimana tuh? Pakai
1: lem. Gimana bangunan tanpa paku coba?
0: Nah, itu. Mungkin kalau kita kan ya ada vers apa ya, kayak kayu atau gimana gitu ya. Tapi di sana tuh tanpa paku. Tapi kalau dibutuhkan paku juga, ya namanya kita bukan orang bangunan ya. Iya. Kayak ya paku buat apa ya, paling paku buat cantolan gitu kan ya, ngerasain tuh gitu ya. Tapi ternyata ini tanpa paku sama sekali, jadi cuman disatukan pakai pasak kayu, dan juga ini salah satu dari

0: piramid. Maksudnya tuh piramid. Gimana Jo? Coba bangun piramid. Bingung enggak?
1: Sisa dibangun enggak sih?
0: Tapi maksudnya bangun untuk ukuran sebesar ya, itu.
1: Terus miring gitu kan.
0: Terus miring, terus itu juga enggak bisa di enggak bisa kayak roboh atau apa gitu. Jadi tuh kayak konspirasi. Ya, aku enggak tahu ya teman produk itu beneran buat apa enggak, tapi kayak kita mikirnya orang zaman dulu buat kayak gitu tuh kayak gimana?
1: Dan selalu kuat-kuat banget.
0: Betul.
1: Yang bisa sampai bertahan sampai sekarang.
0: Betul. Paling kalau sekarang tuh ya tadi kalau enggak renovasinya kayak cat atau mungkin kayak terkelupas. Paling kalaupun misalnya renov ya tambal-tambal.
1: Benar.
0: Ya kan? Gitu-gitu aja.
1: Padahal tiangnya udah miring tapi buktinya masih kuat banget sampai sekarang.
0: Betul, sampai sekarang aja masih kayak gitu tuh Mempro 2.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Masa sih?
3: Iya,
4: gitu.
3: Kok bau gosong? Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Sama Bro 2 ya, tadi kita udah ngomongin sejarahnya, terus juga ternyata ada fakta-fakta unik yang ada di kelenteng yang ada di Samarinda salah satunya gitu ya. Nah kali ini kita bakal ngomongin tentang perayaan apa aja yang biasanya dirayakan di kelenteng atau tempekong ini.
1: Tapi seru banget loh kalau dibaca-baca perayaan mereka tuh seru banget. Soalnya ada perayaan yang mengarak dewa keliling kota.
0: Mengarak dewa keliling kota. Oh, jadi kayak keliling gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Jadi di puncaknya itu mereka ada mengarak dewa gitu pas cap gomeh.
0: Oh, cap gomeh ya. Benar-benar kayak gitu tuh juga ada tuh ternyata tuh teman Pro 2. Bahkan aku kayaknya kemarin tuh sempat nemu gitu ya teman Pro 2. Maksudnya mereka tuh apa ya? Mungkin salah satunya tadi yang di Jalan Yosudarso itu. Dia itu sempat buka yang kayak ini open for public. Jadi maksudnya enggak cuman yang untuk agama-agama tertentu aja, bahkan kayak jadi ini loh teman Pro 2 kayak sebenarnya kayak festival makanan khas Imlek kayak gitu-gitu kadang mereka tuh pernah adain gitu. Jadi kita pun yang kayak datang ke sana untuk melihat suasananya secara langsung pas Imlek gitu itu juga bisa kayak gitu. Ada beberapa gitu.
1: Soalnya ini, mereka yang keliling itu
0: yang tadi,
1: itu percayanya pas kayak gitu tuh mereka lagi nebar berkah.
0: Oh gitu.
1: Ya jadi semua orang tuh harus kebagian, bukan cuma mereka doang.
0: Oke.
1: Jadi sama tuh sama yang tadi cerita ke Anom, mereka buka bazar. Jadi yang ngerayain bukan cuma mereka aja.
0: Betul.
1: Tapi yang lain yang bukan juga kita bisa ikut ngerayain.
0: Bener. Gitu. Bahkan ini aja ya, kayak pas hari Imlek aja tuh kita berasa banget suasananya yang kayak oh ini merah, oh ini Chinese New Year kayak gitu ya, tahun baru Cina gitu teman Pro 2. Kayak misalnya mungkin datang ke mall pasti bakal ada tuh dekorasi-dekorasi
1: merah.
0: Bener, ini nggak jauh-jauh deh, ini nggak jauh-jauh ya, itu kalau misalnya sudah ketemu hari perayaan ya, mungkin nggak cuman Imlek gitu, diskon.
1: Betul.
0: Toko baju, toko sepatu, apalagi enggak usah yang offline juga deh, online aja. Flash sale-nya juga banyak tuh teman Pro 2 gitu-gitu. Itu juga kayak gitu. Jadi ya apa ya, enggak cuman kayak tadi benar gitu perayaan ini itu untuk kayak cuman umat-umat tertentu aja gitu, tapi ternyata berkahnya itu untuk semua orang juga kayak gitu. Bahkan yang kayak hari libur, misalnya kita lebaran, gak cuman kita aja kan yang libur.
1: Betul, nah, semuanya libur.
0: Nah, semuanya libur gitu. Mereka Imlek tuh teman Pro 2 yang libur gak mereka-mereka aja. Kita juga ikut libur. Betul. Gitu. Jadi sama-sama semua, sama-sama merayakan lah ya, merayakan masing-masing.
1: Harus toleransi.
0: Benar. Benar, terutama Pro 2. Jadi itulah ya kita habis ngomongin tentang tempekong itu sendiri atau kelenteng itu sendiri. Bahkan ya, yang tadi di Jalan Yosudarso ada satu tempat nasi goreng. Namanya nasi goreng tempekong.
1: Oh, karena kayak sekitar tempekong.
0: Betul.
1: Jadi ngikutin.
0: Betul. Jadi karena itu ciri khas, bukan ciri khas, tapi karena itu dia jualannya di deket sama tempekong, orang tuh kayak beli nasi goreng di tempekong, nasi goreng tempekong. Kesebutnya tuh begitu gitu. Bahkan kayak jadi udah satu nama yang melekat banget di nasi goreng itu ya, sebutannya dari nasi goreng tempekong.
1: Karena
0: gitu.
1: Orang taunya deket tempekong.
0: Bener gitu tuh teman Pro 2. Ya itulah uniknya kita kadang ya, dari satu nama tempat ibadah yang kayak tadi tempekong, kelenteng gitu kan ya. Itu bahkan bisa jadi kayak suatu identitas di daerah itu. Kayak pelabuhan, deket nih sama kelenteng, deket nih sama tempekong. Kayak tadi tempat nasi goreng, nasi goreng tempekong gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, kita tuh jadi terbiasa untuk bukan melabelkan sesuatu, tapi kayak membuat identitas baru apa yang ciri khasnya yang ada di situ gitu.
1: Tergantung deket apa gitu.
0: Betul. Ya. Betul. Gitu tuh teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini ya. Siaran kita hari ini teman Pro 2 di edisi Selasa 25 Agustus 2026 di hari libur ini, di tanggal merah ini. Selamat berlibur buat kalian semua juga gitu ya. Hari ini Mina mau ngapain, Mina, hari liburnya?
1: Hari ini masih ada mau kumpul KKN lagi.
0: Astagfirullahaladzim. Istirahatlah.
1: Habis zuhur.
0: Habis zuhur. Iya. Habis itu istirahat ya.
1: Oke. Enggak jawab. Sorenya masih ada agenda lagi nih.
0: Oh iya, udah di ini ya, udah dipelototin sama ketuanya ini ya.
1: Iya, takut nih.
0: Oke. Ya sudah teman produba, pokoknya buat kalian semua selamat berlibur di tanggal merah ini, mau tetap produktif boleh, mau olahraga boleh, mau santai di rumah, mau bersih-bersih rumah juga boleh banget teman produba gitu ya, asal tidak melakukan hal-hal negatif gitu pastinya. Dan itu aja siaran kita kali ini. Terima kasih banyak Mina ya. Dan juga terima kasih ya, ada yang menemani, ada Rara juga pagi hari ini teman produba. Rara bukan merhatiin topik kita hari ini karena dia lebih banyak curhat nih tentang percintaan yang nggak tahu itu siapa yang dibahasnya.
1: Iya, dari awal kita masuk sampai
0: langsung
1: tadi menutup.
0: Bener tuh teman pro 2 ya, dan itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak, sekian ya, dan itu aja dari kita teman pro 2, dan juga abis ini bakal ditemanin oleh seseorang yang bisa dibilang galak banget di Pro 2, teman Pro 2 ya. Apa? Oh gak apa-apa, itu gimmick. Ya sudah teman Pro 2, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Jisoo Blackpink dikabarkan akan merilis single baru pada 4 September 2026. Kabar ini juga diperkuat lewat unggahan Jisoo di media sosial, di mana ia membagikan cuplikan video bertuliskan klik yang disertai tanggal 4 September 2026. Hal ini akhirnya menjadi salah satu tanda akan hadirnya karya musik baru dari Jisoo. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Laksamana Krido Suwarnabhumi meraih medali perunggu nomor speed putra U17 pada World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China. Krido mencatat waktu 5,43 detik pada perebutan medali sekaligus menjadi catatan terbaik pribadinya. Medali ini teman Pro 2 menjadi podium pertama Krido di kejuaraan panjat tebing tingkat Asia. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia mulai tahun 2027. Kebijakan ini akan menyatukan paspor biasa, e-paspor laminasi, dan e-paspor polikarbonat dalam satu standar dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Selain menyederhanakan jenis paspor, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup, namun detail penerapannya masih menunggu regulasi final. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Di hari ini barengan sama Lun ya di Pro 2 Hitlist lagi. Aku bakal nungguin kamu untuk request lagu kesukaan kamu, sampai penyanyi favorit kamu juga, bebas pokoknya ya. Nanti aku bakal puterin juga requestan yang ada di WhatsApp, Instagram, RRI Digital. Udah pokoknya gantian. Untuk WhatsApp kamu bisa banget untuk gabungin lewat 0812 5848 7885, atau lewat Instagram di @RRIPro2Samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saat ini.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

You dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Dan aku sekarang bakal muterin lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Hari ini ada pesan juga buat kamu, teman Pro 2. Semoga katanya kamu tuh dalam kondisi sehat dan juga dikasih kelancaran untuk semua aktivitas. Amin. Sekarang lagunya apa nih? Tapi lagunya agak sedih sih, teman Pro 2. Ada si Semi Semurangkir barengan sama Kesedihanku.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

88,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lun ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kamu masih bisa request lagu-lagu kesukaan kamu lewat WhatsApp kita, Instagram udah di question box-nya juga, atau lewat live chat-nya Rery Digital. And now, aku bakal muterin dulu requestan dari Instagram nih, dari Kak @humanwrld, Human World ya teman Pro 2. Ini requestannya lagu baru dari Wave to Earth yang baru keluar kemarin banget tanggal 7 Agustus teman Pro 2, judulnya lumayan panjang sih, Cherry Flavored Love Inside Your Heart. Buat kamu yang mungkin belum tahu teman Pro 2, ini lagu ya kayak biasa lah punyanya Wave to Earth, dreamy gitu nuansanya, tapi maknanya lebih ke gimana sih kita itu akhirnya bisa nyoba nyari hal-hal manis supaya kita punya harapan tentang hidup gitu loh, paham gak sih? Dan ungkapan Cherry Flavored Love ini justru jadi salah satu gambaran tentang rasa cinta sama kebahagiaan manis yang berharga.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Moving on dari WhatsApp teman Pro 2, ada Kak Hawa yang hari ini pun dia lagi pengen request lagunya Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Ini kalau aku lihat ya, dari awal banget ini lagu booming di awal Agustus, ini Kak Hawa doyan lagu ini banget. Literally tiap hari teman Pro 2 requestnya si Sesi Potret. Boleh sih, cuma emang teman Pro 2 aku tuh punya kenalan yang kalau udah dengerin ini lagu, bawa ini tuh kayak apa ya, kayak gitu loh, kayak seluruh dirinya tuh runtuh dan kawan-kawannya. Tapi serius deh, lagu ini tuh menurut aku terlepas dari sedihnya ya, ini juga ngajarin kita tentang harus bersyukur, harus mau ngeluangin waktu dan kawan-kawannya. Ya udahlah, kita jadiin pelajaran bareng lah ya ini lagu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini jam segini jadi banyak yang request. Sekarang di Instagram ada username @voikal yang request lagunya 21 Pilots yang judulnya Drag Path. Judul ini jujur ya, ini lagu aku tuh pertama kali denger gara-gara aku tuh suka banget nonton Avatar, Avatar Aang ya, yang dia itu bisa ngendalin elemen api, tanah, udara, itu loh teman Pro 2. Nah, jadi waktu ini lagu lagi naik-naiknya, pas banget dia itu apa ya, ini agak sedih sih sebenarnya, tapi film animasi dari Avatar ini tuh kayak klik gitu loh teman Pro 2. Jadi semua orang tuh bisa nonton secara ilegal. Tapi jujur kalau buat kamu-kamu dan juga aku, kita jangan tonton ilegalnya ya, tunggu nanti pas udah legal. Nah, yang bikin sweet itu mungkin menurut aku gara-gara dia itu apa ya teman Pro 2 ya, mungkin kalau udah dengerin lagunya kamu bakal lebih ngerti lagi. Kayak dia tuh nyeritain sebuah perjalanan dan juga gimana akhirnya perjalanan itu tuh bisa jadi bukti kalau kita berusaha. Nah, udah connect gak konteksnya?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

I think of you the most, teman pro 2 dari Yungkai ya. Ini orang suaranya tuh gimana ya menurut aku teman pro 2? Kayak suara teman aku, tapi jadi bawaannya aku tiap dengerin lagunya dia jadi kayak salvo gitu. Ih, ini suaranya si ini, suaranya si ini, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini juga jadi salah satu lagu dari album barunya dia teman pro 2. Ceki-ceki dulu, siapa tahu ada yang cocok buat masuk di playlist kamu ya. Sekarang di jam 12 ini aku tuh pengen ngajak kamu jalan-jalan teman pro 2, tapi kita enggak pakai sepatu roda ya. Kita langsung aja ini baca-baca barengan sama aku. Kita ke Norwegia teman pro 2. Ini tuh ada di semenanjung Skandinavia. Aku tuh sering banget kalau dengar Norwegia ini mikirnya ya udah sih tempat yang dingin gitu kan, tapi enggak sedingin itu juga sebenarnya teman pro 2. Emang dia itu lokasinya ada di lingkaran Arktik gitu teman pro 2. Cuma ya kalau misalnya kamu ke sini, kamu enggak bakal nemuin makanan yang ada di Indonesia. Maksudnya bukan karena beda selera ya, tapi lebih ke karena sumber daya alamnya itu beda. Jadi kalau kamu ke sana, kamu ibaratnya lagi nyoba untuk survival di tempat baru lagi. Ya iyalah, Lun kan gak di Indonesia. Ya Allah, aku juga harus makan siang kayaknya teman pro 2. Ya udah, langsung aja nih aku spill salah satu menunya dulu teman pro 2. Ada varikal. Ini semoga aku benar ya cara bacanya, karena Norwegia ini hurufnya ini agak-agak berbeza dari kita teman pro 2. Ya udahlah, varikal ya, di Indonesia kan aja sama Lun. Jadi varikal ini sebenarnya tuh kayak rebusan domba gitu, dan secara harfiah artinya domba di dalam kubis. Ini tuh ngelambangkan kesederhanaan hidup masyarakat di pedesaan, dan asalnya itu dari wilayah barat Norwegia. Makanan ini biasanya dimakan tiap hari Kamis terakhir di bulan September. Ini tuh jadi salah satu tanda untuk menyambut musim gugur. Coba aku lihat ya, apa nih? Tanggal berapa? Oh, tanggal 24 September nanti nih teman pro 2 orang Norwegia bakal makan si varikal ini. Langsung ke bumbunya gimana Lun? Jadi daging dombanya ini dijadiin satu sama kubis ijo, terus dipotong gede-gede. Dan teknik masaknya itu mereka pakai slow cooking gitu loh. Jadi bakal berjam-jam dimasak dalam panci gede. Dan nanti kamu tuh juga bakal ngelihat ada lapisan yang selang-seling antara daging sama kubis. Bumbunya apa Lun? Cuma satu, lada hitam utuh doang plus garam. Yaudah, dibayangin aja gimana ya. Kalau ditanya rasanya gimana, zuzur untuk daging dombanya ini jadinya lebih banyak nyerap kaldu dari sayur kubisnya teman pro 2. Terus lada hitamnya itu justru yang bakal ngasih kamu sensasi hangat. Dan kalau kamu nyeruput kuah kaldunya, dia itu kental karena si ini sih sarinya dari daging dombanya, tapi juga tetap jernih karena bumbunya gak terlalu banyak.

sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

lanjut lagi teman Pro 2 ya. Untuk kuliner selanjutnya dari Norwegia ada yang namanya Gravlax. Rasanya kayak apa ya? Kayak kurang gitu kalau ngebahas salmon kalau udah ngomongin tentang Norwegia ini. Jadi Gravlax ini dari kata graf artinya kubur dan lax yang artinya salmon. Jadi waktu abad pertengahan gitu teman Pro 2, nelayan di situ tuh hobi banget ngawetin salmon dengan cara dikubur di dalam pasir pantai yang asin. Nanti enggak lama ini ikan bakal terfermentasi gitu. Tapi sekarang orang-orang mah bakal bingung ya kalau tiba-tiba main ke pantai keinjak salmon. Jadi udah enggak gitu lagi cara mainnya teman Pro 2. So buat sekarang mereka itu ngutamain pakai ikan salmon yang kualitasnya itu tinggi teman Pro 2 karena ada rasa lain yang diincar dari situ. Ada rahasia untuk campuran marinade-nya mereka dari garam, gula dan harus dibanyakin dealnya, literally harus semelimpah itu teman Pro 2. Somehow ada juga yang doyan ngasih sedikit aquavit. Aquavit ini tuh kayak minuman keras tradisionalnya mereka di situ lah ya teman Pro 2. Dan ini tujuannya supaya ada aroma aromatik yang lumayan khas buat si grafik ini. Jadi gimana rasanya Lun? Jujur, princess tidak makan ikan ya teman Pro 2. Jadi aku bakal langsung spill aja dari yang dijabarin di sini. Katanya ini tekstur ikannya tuh tetap segar gitu, cuma dia jadi lebih padat gitu loh dan juga rasanya tuh ada kombinasi asin, manis sama aroma-aroma herbal yang mungkin kalau misalnya kau makan itu teman Pro 2 amisnya udah gak ada lagi tuh.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Kalau di jam segini biasanya teman berdua abis makan siang ya kita nyoba nyari cemilan juga kan. Dan di Norwegia ini mereka punya satu keju yang jadi salah satu produk kuliner paling ikonik di Norwegia. Namanya Brunost atau bisa juga kamu sebut brown cheese. Ini tuh bukan keju biasa teman berdua, soalnya ini keju hasil dari karamelisasi susu sapi atau kambing. Dan ini tuh ditemuin sama satu gadis pemeras susu yang namanya Anne Hoff di tahun 1860-an. Gak cuma ditemuin aja teman pro 2, tapi setelah akhirnya diproduksi ternyata ini tuh bisa nyelamatin ekonomi pertanian di daerah lembah Gudbrandsdalen. Dari sini bahan-bahannya ada beberapa sih, ada yang namanya whey, terus juga susu, terus krim yang juga direbus dalam waktu yang lumayan lama sampai airnya itu menguap. Jadi ntar gula susunya itu langsung berubah jadi karamel. Gak ada bumbu tambahan, literally cuma dari susu doang dan juga si whey ini teman pro 2. Rasanya gimana? Ya kurang lebih kayak karamel biasa sih ya. Ada manisnya tapi ada asinnya juga. Cuma karena ini keju jadi ada rasa khas asamnya ini.

Ini di bagian akhir kalau kamu makan ini teman pro 2. Cara makannya gimana? Kamu bisa ngiris ini tipis-tipis aja pakai alat khusus yang namanya Ostivel. Dan ini ditaruh aja di atas waffle atau roti gandum hitam, udah cukup banget.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: sehancur apapun itu.
1: Di Santai Siang masih barengan sama Lun, teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal sharing-sharing info terkini aja buat kamu. Kita mulai dulu yuk dari Jonathan Christie nih, teman Pro 2. Jadi netizen bilang dia ini punya potensi untuk ngedudukin posisi teratas di ranking Tunggal Putra BWF, teman Pro 2. Walaupun emang di kejuaraan dunia tahun ini dia udah stop di babak 16 besar. Dia emang lumayan banyak sih kehilangan poinnya kemarin, teman Pro 2. Tapi ini juga sebenarnya gak bisa dijadiin salah satu patokan. Gara-gara kita kudu ngeliat nih gimana pemain lain skornya dan apa yang mungkin bisa terjadi buat pesaing-pesaingnya yang masih stay di kejuaraan dunia. Ada salah satu hasil paling penting nih, teman Pro 2, ini tuh dari Chow Tin Chen. Dia ini pebulu tangkis Taiwan yang juga jadi salah satu pesaing terdekat Jojo. Nah, sayangnya dia mesti kesingkir di semifinal, teman Pro 2, setelah dikalahin sama Kodai Naraoka. Dan ini lumayan juga sih skornya, teman Pro 2, tapi karena dia gak nyampe ke final, jadi tambahan poin yang dia dapetin tuh gak cukup untuk ngelewatin perolehannya Jonathan. Based on MSWS di tracker, teman Pro 2, Jonathan ini udah punya proyeksi sekitar 87.631 poin di ranking terbaru. Dan angka ini tuh juga nempatin dia di posisi pertama. Unggulnya lumayan tipis ya dari wakil Perancis Christo Popov yang diperkirakan punya skor 87.002 poin. Artinya cuma selisihnya ada sekitar 629 poin. Tipis.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Moving on, kalau biasanya yang sekolah adiknya kita gitu ya, teman pro 2, sepupunya kita, ponakan kita. Ini di Nyaru Menteng beda nih, di Kalimantan Tengah ternyata bayi-bayi orang utan juga punya sekolah di tengah hutan. Lucunya tuh ya teman pro 2, mereka tuh punya kebiasaan tiap kali berangkat sekolah. Jadi mereka itu bukan diantar pakai motor atau dijemput pakai mobil and else atau pakai ojol, enggak. Tapi mereka itu naik gerobak bareng-bareng dan mereka udah hafal tahu sama rutinitasnya. Lebih imut lagi teman pro 2, mereka tuh bukan belajar untuk kayak berinteraksi sama manusia or even membaca atau berhitung, enggak ya. Mereka ini diajarin supaya bisa bertahan hidup di alam, mulai dari manjat pohon sampai bisa nyari makanan alami. Ini juga sebenarnya bagian dari rehabilitasi orang utan gitu teman pro 2, sebelum akhirnya mereka itu dinilai siap udah untuk kembali hidup di habitat alaminya. Zuzur ya teman pro 2, aku lumayan keponya itu bukan karena apa yang mereka pelajari sih, tapi siapa yang ngajarin? Ini jangan-jangan kita juga manusia yang ngajarin ya. Tapi aku pernah lihat di FYP aku teman pro 2, kadang tuh memang manusianya yang ngajarin, yang kayak meraktekin gitu loh, nanti bocil-bocil bayi orang utan ini tuh bakal ikut-ikut ya, kurang lebih lah kayak bocil-bocil manusia ya, tiap lihat mamanya ngomong A, B, C ya udah diikutin juga sama dia. Dan ini sebenarnya teman pro 2 jadi salah satu langkah sih buat mereka gimana bisa didampingi supaya ngerti ini loh perilaku alaminya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Pernah main ke Bogor nggak nih teman Pro 2? Soalnya mereka lagi ada rencana nih untuk ngebangun kereta gantung di kawasan wisata Puncak supaya bisa jadi salah satu solusi transportasi alternatif. Jadi rencana ini tuh katanya pengen banget untuk ngurangin kemacetan di jalur Puncak plus ningkatin konektivitas antar titik strategis di kawasan itu. Nanti nih teman Pro 2, kereta gantungnya itu tuh bakal diintegrasiin barengan sama rencana pengaktifan bus listrik rute Stadion Pakansari di Puncak. Jadi nanti teman Pro 2, kamu itu punya opsi transportasi selain naik kendaraan pribadi. Gak cuma situ aja, Pemkab juga bilang mereka tuh pengen banget pembangunan kereta gantung ini bisa ngasih dampak positif, especially buat sektor pariwisata dan perekonomian lokal juga.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Jalan Buntu dari Aruma Teman Pro 2, ini lagu barunya dia juga. Kalau cocok ke playlist kamu jangan lupa buat dimasukin ya. Anyway, sekarang udah mulai jam 2 siang nih, yang artinya Lun udah saatnya untuk sharing info-info terkini dari dunia hiburan buat kamu. Ada yang ngefans sama Kode Lain Teman Pro 2? Jujur, aku tuh cuma tahu lagunya mereka yang kemarin sempat viral, yang All I Want itu gak sih judulnya? Ya, iya benar, All I Want. Dia tuh video klipnya tuh bahkan ada dua versi Teman Pro 2 nyeritain hal yang sama, tapi masih kayak nyambung gitulah cerita-ceritanya. Terus juga di tahun kemarin di 2025 mereka tuh sempat cerita kalau mereka bakal disband di tahun 2026 ini. So, Jakarta juga jadi kota terakhir yang mereka datangin di Indonesia Teman Pro 2 sebelum akhirnya mereka tuh ngelanjutin tur perpisahan ke negara-negara lain. Jadi mereka tuh bener-bener nyanyiin semua lagu-lagunya mereka Teman Pro 2. Dan ya, namanya juga perpisahan ya, jadi ada beberapa speech juga yang dilakuin, dan aku sempat tuh ngintip beberapa kali masuk FYP aku. Untuk sekarang sih mereka tuh katanya belum bener-bener selesai ya untuk jadwal pertunjukannya, tapi pastinya mereka gak bakal balik lagi ke Indonesia sebagai band yang sama.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Ada gak sih yang nonton penampilannya Rex Orange County Teman Pro 2 waktu lagi di Bekasi kemarin? Nah, ternyata di rangkaian turnya dia ini tuh dia juga punya satu agenda baru yang menurut aku juga ini lumayan khas dia banget sih. Jadi ternyata Rex Orange County ini Teman Pro 2 ngegelar intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia di Bekasi, Jawa Barat. Bayangin, Rex ada di Bekasi, Teman Pro 2. Dan momen ini tuh juga langsung di-share sama timnya Rex dan juga nunjukin dia yang lagi main gitar elektrik nyantuy, terus kamu bisa lihat atap khas Indonesia juga di situ. Dan ini juga jadi salah satu rangkaian house show Rex di Asia Tenggara. Spesial banget ya buat kita-kita nih, orang-orang ASEAN, Teman Pro 2. Dan sini Rifki sempat nanya kan, ini rumah di Indonesia yang bakal dikunjungin sama dia ada berapa lagi? Terus katanya, "Ih, ini cuma kamu doang." Oh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
5: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: at it in the more stages I go in life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, and I looked at him, I was 11 years old.
2: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Jentaka teman Pro 2 dari For Revenge nih ya. Dan ini juga nutup hari ini santai siang kamu barengan sama aku. Tapi tenang aja, abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siang lainnya teman Pro 2 sampai nanti berapa di jam 12 malam ya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye bye and stay awesome.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

banget. Oh, okay. Ini udah sore, teman Pro 2. Barengan sama Veranino tadi ditemenin sama Aulia Lun. Gimana hati kamu? Happy enggak? Karena aku tahu hari ini adalah tanggal merah, tapi aku enggak tanggal merah, teman Pro 2 pengen deh ikutan tanggal merah rasanya. Eh, tapi ini buat kamu BTW anyway, busway, aduh jadul banget sih itu bercandaannya. Harus berhati-hati. Pokoknya dari sekarang untuk stok air di rumah dipantau. Pokoknya kalau misalkan kamu lagi mau mandi nih, sambil nyalain keran. Nah, nanti kalau mandi dimatiin lagi kalau udah penuh. Karena teman Pro 2 ini aku baca informasi bahwa warga itu dihimbau untuk bisa menampung air selama distribusi air bersih masih berlangsung dan dapat menghemat air ini dari PDAM sama Rinda ya. Karena memang walaupun bersyukur ya, aku baru tahu loh kemarin. Kan kemarin siang itu hujan di Samarinda. Terus aku lihat di tweets orang-orang juga bilang, aduh Balikpapan sesubuhan juga hujan. Ternyata ada yang komen bilang kayak gini, iya itu hujan karena dari, aku tuh lupa sih nama timnya apa, pokoknya mereka itu naburin 800 kg garam teman Pro 2. Ah ya, gimana apa kita mau nabur garam juga? Gak bisa kalau kita nabur garam sendiri. No matter what, no matter what.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

Teman Pro 2 pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Tepian ngedapetin sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Jadi PLN diminta gak cuma nyampain alasan perbaikan, tapi juga ngasih kepastian tentang penyelesaian dan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Dia menilai pemadaman yang berlangsung ini terus berulang dan nunjukin persoalan kelistrikan belum ditanganin secara tuntas. Dia juga mengatakan kalau pemadaman kali ini berlangsung cukup lama dan terjadinya hampir tiap hari. Tapi emang jujur, karena kemarin aja aku tuh mati lampu dari jam 2 sampai jam 6. And you know what? Sinyalnya juga mati teman Pro 2. Jadi orang-orang yang ngechat aku di hari itu centang satu. Ya Allah, sementara itu masyarakat juga belum dapat ini ya, kepastian kapan ini perbaikannya selesai, pemadamannya kapan kelarnya nih. Karena banyak banget muncul keluhan masyarakat yang ngerasa terdampak. Jujur, apalagi UMKM-UMKM yang misalkan nih dia ngoven masaknya pakai listrik. Waduh, pengalaman pribadi nih kayaknya juga ya.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Katanya kalau misalkan dengar azan langsung sholat biar makin cakep, asik. Jadi pemerintah kota Samarinda udah mastiin 3 segmen pembangunan teras Samarinda tahap 2 udah masuk ke tahap akhir dan siap untuk diresmikan. Kepastian ini diperoleh setelah wali kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan dan monitoring hasil pekerjaan di Senin 24 Agustus 2026. Andi Harun juga mengatakan kalau peninjauan ini dilakukan untuk mastiin seluruh kesiapan sebelum peresmian dilaksanakan. Sejumlah pekerjaan minor juga masih jadi perhatian dan bakal terus diselesaikan oleh penyedia jasa walaupun memang fasilitasnya nantinya udah dibuka untuk masyarakat. 3 segmen yang akan diresmikan meliputi teras Samarinda tahap 2, segmen 2, 3, dan 4. Sementara untuk segmen 1 yang terhubung langsung dengan teras Samarinda tahap 1 masih dalam proses pekerjaan dengan kontrak hingga Desember 2026.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Sejak awal bulan Agustus 2026 sampai sekarang, Kecamatan Tanah Grogot umumnya di sejumlah titik wilayah Kabupaten Pasir ngalamin gejolak fenomena El Nino, yaitu musim kemarau ekstrim yang bisa berdampak buruk baik sektor kesehatan ataupun juga lainnya. Oleh karena itu, Polres Pasir bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Pasir menggelar sholat istiqo yang dilakukan Senin 24 Agustus 2026 di halaman Apel Mako Polres Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Jadi ada kurang lebih 200 jemaah yang kusyuk ngikutin rangkaian ibadah, bertindak selaku imam dan khotib adalah Ustadz Muhammad As'ad. Dalam khutbahnya dia mengajak seluruh jemaah untuk memperbanyak istighfar, bersedekah, dan memohon ampunan kepada Allah agar segera diturunkan hujan.

0: Pro 2 tepat di jam 4 lewat 2 waktu Indonesia Tengah barengan suara siar Veranino untuk Pro 2 update edisi hari ini 25 Agustus 2026. Informasi pertama. Kementerian Kehutanan Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif ke 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan BPBH usai ditemukan kebakaran hutan dan lahan karhutla berulang di area kerja mereka. Total luas lahan yang terbakar mencapai 1.511,55 hektar. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, program tersebut merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air. Informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Jonathan yang banjir ucapan selamat setelah jadi pebulu tangkis ranking 1 dunia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mendapatkan banyak ucapan. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat BWF pada minggu ini. Jonathan mengoleksi 87.631 poin.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Selamat sore, sore, yeay, semangat teman Pro 2 di hari ini, karena hari ini adalah hari yang penuh semangat. Apaan sih, gak jelas banget, diulang-ulang aja dari tadi ngomongnya. Aku temenin kamu sampai di jam 5 sore nanti, sebelum bakalan ngobrol barengan sama anak-anak dari Broadcasting School. Ih, seru banget, aku lama banget tau gak siaran sama mereka gitu teman Pro 2, jadi aku kayak super excited. Terus kayak pengen kira-kira nanti apa yang bakalan kita bahas sama mereka teman Pro 2. Pokoknya buat kamu tunggu aja deh, aku bakal temenin kamu. Dan hari ini kita juga bakal ngebahas tentang anak-anak muda yang punya mimpi-mimpi. Dan mimpinya tuh gak cuman sekedar mimpi aja, karena mimpinya mereka itu bener-bener bener-bener dibuat nyata teman Pro 2. Gak cuman sekedar mimpi, karena itulah mimpi sesungguhnya, ketika kamu bisa ngebuat mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Ih, asik banget. Yaudah deh, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 sama Rinda gak cuma lewat 88,5 FM aja, tapi kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi ini, aplikasi RRI Digital. Dengerin ya.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman Produa, selamat sore. Aku Veranino, temenin kamu di sore ceria hari ini. Kita bakal ngomongin Calvin Hadi yang dikenal di skena motor custom sebagai sosok di balik Riders and Rules, brand helm dan apparel yang tumbuh dari kultur komunitas motor. Jadi salah satu desain helm buatannya dia yang sempat narik perhatian itu adalah helm berbentuk rambut ala Elvis. Itu kocak banget sih ya. Tapi kalau ngomongin soal helm perhelman ya, kocak banget sih orang-orang tuh kadang helmnya bentuk labubu. Ada yang ini tahu teman Bro 2 yang bentuk gas melon LPG yang warna hijau itu tuh juga ada pakai banget. Jadi di balik brand ini ada satu prinsip yang terus dipegang ketika kamu mutusin serius sama hobi kamu, konsistensi dan kejujuran itu jadi kunci. Dari situ kepercayaan tumbuh dengan sendirinya. Orang datang itu bukan cuma buat beli produk, tapi buat nitipin selera, cerita dan identitas mereka.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa kabar di sana?
3: Kumaha, damai.
4: Piye kabare?
3: Agak kareba.
2: Apa kabar di sana?
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Apa sih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku.

Dream dari Mika sempat pro 2. Mika tuh ini enggak sih? Menikah denganmu. Oh, bukan. Menikah itu bukan Mika, Mika teman pro 2. Oh iya, tadi kita lagi ngomongin soal Calvin. Jadi Riders dan Rules itu lahir dari pertanyaan, kenapa sih susah nemuin helm lokal yang aman, punya karakter kuat, dan bisa jadi medium bercerita. Jadi dari situlah akhirnya ngedorong Calvin untuk ngebuat dan mulai bereksperimen di garasi rumahnya. Prototype demi prototype lahir dari proses trial and error. Ada yang gagal, ada yang sengaja jadi, ada juga yang maksa standar kualitas untuk dinaikin lagi. Tapi harus masuk akal, harganya gak harus murah. Desain dan finishing yang ditawarin di tengah industri yang serba instan, pilihan ini emang beresiko sih. Tapi justru disitulah karakter brandnya terbentuk. Kalau menarik dari Riders and Rules, bukan cuma produknya, tapi cara brand ini tumbuh. Tanpa iklan besar-besaran atau endorsement influencer yang lebay, Riders and Rules ini hidup lewat tadi komunitas-komunitas. Karena yang pasti rata-rata yang pakai helm kan yang naik motor ya. Masa ya naik mobil pakai helm? Gak apa-apa sih kalau kamu mau mencoba teman pro 2. Ada kayak F1 gitu biasa pakai helm. Mulai dari riding bareng, pop-up kecil, kolaborasi sampai hadir di ruang-ruang yang relevan dengan kultur motor. Orang yang datang bukan cuma sekedar ngebeli, mereka masuk ke ekosistem. Feedbacknya jadi datang langsung dari pengguna. Kritiknya diterima terbuka dan hubungan yang terbangun lebih dari sekedar transaksi. Banyak yang kenal Riders and Rule itu bukan dari iklan, tapi dari rekomendasi teman ke teman. Keren banget gak tuh?

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
3: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Dan itu dia cerita Kelvin Hadi yang relevan banget buat siapapun yang lagi ngerjain proyek kreatif. Gak semua hal harus dimulai dengan rencana yang besar atau modal masif. Kadang cukup satu produk yang kamu percaya, terus rawat orang-orang yang percaya balik. Dan hari ini Kelvin dikenal sebagai seorang founder, tapi dibalik itu dia tetap seorang penggemar motor, desain, dan proses. Ketika rasa cinta terhadap apa yang dikerjain tetap dijaga, bisnis bukan cuma soal bertahan, tapi berkembang dengan cara yang bisa dibanggain. Pada akhirnya, hobi yang dijalani dengan serius dan komunitas yang dirawat dengan tulus bisa jadi kombinasi paling kuat untuk membangun sesuatu yang tahan lama. So, teman Pro 2, habis ini ada teman-teman dari Sore Ceria yang lanjut temenin aku. Ada lagu favorit aku, Adrian Khalif 2001 kali. Pokoknya kalau kamu lagi jatuh cinta, ini lagu cocok habis. Stay tuned.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: obat-obatan, obat batuk, pilek dan anak ya.
1: Sorry.
0: Gak apa-apa, gak dimaafin. Padahal tadi aku mau openingnya tau gak sih? Kayak ala-ala dangduters.
2: Tiba-tiba ada.
0: Ada, ya ada si.
1: Ada remaja jompo.
0: Iya Allah, gak. Kasiannya udah masih kecil, jompo lagi. Aku gak kebayang ya kalau udah dari remaja aja jompo, nanti tuanya gimana ya?
1: Lah tuanya makin muda.
2: Uy.
0: Oh, berarti
2: buat mindset.
0: Kalau kita kan menua, kok dia mengecil.
1: Kamu
0: kebalik. Gimana sih? Jangan marah loh. Oh, iya. Aku bercanda kayak gini ya, teman produ ya. Nanti marah ngambek.
2: Cantik
1: kak. Pergi.
0: Tapi aku kalau misalkan lagi ngambek ya, lagi bete, lagi kesel gitu, tuh aku tipe yang kayak yang diem gitu loh, yang kayak misalkan
2: kamu
0: kesel.
2: Sih,
0: misalkan kesel gini, udah kayak
2: kirain kamera yang langsung kamu nih gini gitu.
0: Enggak. Aku tipe yang langsung yang kayak yang
2: minta ditebak kenapa.
1: Iya.
0: Iya, nanti kalau
1: bahasa gaulnya nih Kak,
0: apa?
1: Silent treatment.
0: Tapi aku yang silent treatment banget sih. Karena tipe yang kayak ngambek perajuan. Tahu kan?
2: Merajuk.
0: Aku sih kayak gitu, tipe yang perajuan banget. Jadi kalau misalkan pengennya tuh ditanya kenapa.
2: Nanti tapi kalau ditanya enggak apa-apa kok.
0: Iya, cewek tuh kenapa gitu ya?
2: Iya kan, gak ngerti lagi.
0: Iya, kalau bisa ditanya kamu kenapa?
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi maunya ditanyain.
0: Nah, tapi aku tuh nanti kalau misalkan nih, misalkan aku ngambek nih sama pasangan aku. Ntar kalau misalkan pasangan aku ngambek balik, baru aku takut jadinya. Jadi kayak, iya aku jadi langsung kayak, ih kamu tuh kok marah sih, aku tadi udah coba bercanda aja.
2: Karena maunya dibaik-baikin kan kak.
0: Iya, pengennya tuh dia kayak, iya aku minta maaf ya, tadi udah gini-gini. Nah terus, kan ada ya tipe-tipe pasangan yang dia tuh gak bisa untuk ngungkapin itu. Yep. Kayak misalkan, aku minta maaf ya.
2: Iya,
1: ada mungkin gengsi.
2: Iya, gengsi.
0: Emang kamu punya pasangan?
1: Kan gak
2: apa-apa kok, gak
1: apa-apa. Kan lihat sekeliling.
0: Bentar ya, Cantika kan, kamu kan dibilangin sama Zara, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Kamu punya?
2: Sabar ya.
0: Gak apa-apa, karena kita tuh masih sekolah kan. Kita masih sekolah.
2: Kita.
0: Iya, kalian. Klan. Ya, masih sekolah jadi kayak udah fokus aja dulu sekolah.
2: Bener siap banget.
0: Kak. Ih, siap kak lagi teman produknya. Tapi BTW kita juga udah posting ya di Instagram story RRI Produknya sama Rinda. Kamu boleh ikutan vote. Terus kamu juga bisa gabungan ke WhatsApp kita di mana?
2: 0812-5848-1885.
0: Bukan!
2: 7885. Iya. Aku udah
0: pede banget. Kayak aku pikir kamu bakalan paham.
2: Kan salah satu doang kak.
0: Tapi bentar ya. Kalau aku ngambek yang kesel sama pasangan, kalau sama ke teman aku beda.
1: Hah? Oh, beda orang.
0: Kalau sama teman itu, kalau emang udah momentumnya udah parah banget, aku bisa langsung ngomong.
2: Tapi lebih serem yang kayak gitu sih menurut aku.
0: Nah, kenapa?
2: Karena langsung mengena ke hati gitu.
0: Tapi tunggu parah banget.
2: Kalau enggak yang
0: terlalu parah tuh aku bakalan yang kayak
2: masih diem aja.
0: Iya ya kayak ya udah diem aja. Tapi kalau misalkan udah yang parah banget ya udah. Dan aku tuh orangnya fake banget tau.
2: Takut.
0: Misalnya gini, aku benci banget nih sama Cantika hari ini kayak kesel. Aku bakalan enggak. Aku marah enggak kesel sama kamu. Jadi, misalkan aku lagi enggak suka nih, aku bisa kelihatan fine baik-baik aja.
1: Takut. Itu mengerikan loh, Kak.
0: Kenapa ngerikan?
1: Ya kan berarti enggak jujur gitu sama teman.
0: Nanti kalau misalkan aku bete depannya dia, Pak Sarah lagi.
2: Iya sih,
0: Iya, jadi misalnya aku hari ini kesel sama Cantika gara-gara kayak Cantika tuh seenaknya gitu. Ya udah pas ketemu Kak Vera gitu. Hai Chan, tapi dalam hati kayak ih nyebelin banget sih nih orang. Cuma aku enggak pedendam.
2: Jadi langsung bisa melupakan.
0: Iya, gitu. Aku tuh tipe orang yang gini loh. Misalnya aku kesel sehari, hari ini kesel. Mm-hmm. Kalau besok kalau aku langsung ditegur baik-baik, aku bakalan langsung baik.
2: Wow.
0: Iya,
2: aku enggak bisa banget, Kak.
0: Emang gimana?
2: Aku mendendam banget, enggak mendendam. Maksudnya kayak aku ingatin banget gitu loh. Salahnya, kamu kan pernah kayak gini kak.
0: Contoh.
2: Apa ya, contoh aku pernah dijahatin sama Cantika.
1: Enggak. Aku lagi yang kena.
0: Emang kamu enggak pernah ngedapetin hal yang tidak menyenangkan gitu?
2: Sama Cantika.
0: Enak aja sama Cantika. Iya sama Cantika maksudnya. Enggak. Maksudnya perbuatan tidak menyenangkan.
2: Kalau sama temen sering.
0: Iya.
1: Tapi sering sih.
2: Iya,
1: kalau sama temen karena setiap hari ketemu pasti ada aja masalahnya. masalah pulpen.
0: Tapi kamu sadar gak sih kalau ternyata tuh yang toksik bukan mereka?
1: Enggak, Kak. Bukan.
0: Enggak usah, yang toksik ternyata kalian misalkan. Oh, kan kadang orang itu tuh gini loh, orang tuh selalu sadarnya kayak ketika dia ber ketika orang lain berbuat salah, dia sadar. Iya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia gak sadar.
2: Iya, ya, siapa yang tahu?
1: Iya sih.
0: Kadang tuh udah ditegur pun gak sadar tau.
2: Aku nunjuknya ke aku.
0: Apa? Kan satunya di kamu, limanya ke, empatnya ke dia. Empatnya ke Cantika. Iya, pede banget ya teman berdua.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: aku tuh paling gak suka kalau lagi berantem terus tiba-tiba tuh dia ninggalin padahal masalahnya belum selesai.
1: Sama masalah yang ini loh, ibaratnya lagi berantem nih terus tiba-tiba aku tuh tipe orang yang sebenarnya gak suka ketika kita udah hari esoknya tuh masih berantem, maunya tuh kayak sebelum jam 12 malam udah selesai. Karena bete.
2: Enggak boleh juga enggak sih sampai 3 hari?
1: Enggak 3 hari juga.
0: Enggak.
1: Mohon maaf ya cantik kayak ini kan aku pasangan suami istri. Kayak 3 hari enggak ngobrol diem-dieman tuh kayak serem banget.
0: Berat juga ya.
1: Iya, berat juga. Tapi aku dulu zaman pacaran enggak juga sih, bahkan aku tuh putus. Putus sama suami aku tuh dulu zaman pacaran.
2: Maksudnya? Oh my god. Kenapa? Ada putusnya?
1: Ada, kan aku lama pacarannya. Tebak aku berapa tahun pacaran?
0: 13.
1: Kok 13 sih?
0: Oh enggak ya.
1: 20 lah. Enggak. Aku 9 tahun pacarannya.
0: Oh wow. Dari SMA kak?
1: Enggak. Dari aku kuliah. Nah jadi waktu kuliah tuh kan udah pacaran tuh. Terus kayak waktu kami tuh pernah putus 6 bulan lama. Tapi kita tiap hari chattingan.
0: Itu lama banget loh.
1: Tapi tiap hari chattingan.
0: Oh mantan jadi... kandung.
1: Mantan kandung.
0: Iya sekarang mantan kandung.
1: Oh benar. Iya jadi aku tuh kayak tetap chattingan terus sama dia gitu loh.
2: Tapi perasaannya tetap sama?
1: Kayak karena dia yang mutusin kan, aku gak pernah mutusin.
0: Oh,
1: aku anti mutusin. Karena menurut aku kalau misalkan, menurut aku tuh karma itu tuh bakal balik ke kamu gitu loh. Kalau kamu diputusin, nanti suatu saat kamu bakal diputusin dalam hal yang lebih sakit lagi gitu. Jadi aku gak mau.
2: Oh alah, tapi tetap kenapa tetap chatan?
1: Maksudnya, oh ya karena dia chat aku dan aku masih suka sama dia. Jadi kita chatnya.
0: Dia mutusin tapi dia tetap ngechat.
1: Iya, sampai temennya tuh yang cowok-cowok tuh pada marah gitu sama dia dulu kayak bilangin gini, "Kamu enggak boleh gitu. Enggak kan aku mau tetap temenan."
0: Enggak bisa, enggak.
1: Bullshit. Enggak ada itu ya.
0: Akhirnya nikah kan.
1: Iya. Tapi enggak ada kan, maksudnya gini loh, misalkan orang putus terus mungkin kalau putus 5 beberapa tahun kemudian jadi teman mungkin.
0: Iya,
1: tapi kalau putus lama. Jadi teman langsung enggak bisa.
0: Enggak bisa, Kak. Enggak bisa banget.
1: Iya kan? Itu enggak ya apa ya enggak bisa banget. Untuk kayak gitu
0: gak makanya, mungkin.
1: Ini gak ada deh kayaknya. Orang yang kayak berarti gini kan, kita putus ya. Oke, bestie. Enggak. Itu gak ada. Yang ada tuh pasti kayak langsung diem-dieman dulu ya, gitu.
0: Itu pastilah.
1: Kecuali apalagi waktu kita masih zaman-zaman kayak kalian sekolah ya, aku kalau... mahasiswa kayaknya.
0: Enggak, apa tuh?
1: Kayaknya tuh maksudnya gini loh, emosinya belum stabil
0: ya,
1: itu.
0: Aku juga karena masih kecil-kecil begini.
1: Kamu pacaran waktu umur berapa?
0: Enggak
1: dulu berapa?
0: Masih SMA. SMA juga,
1: oh,
0: Kak.
1: SMA. Ya. Putusnya kenapa? Karena ini ya sudah beda keyakinan ya. Dia yakin kamu enggak yakin.
0: Oh. Sebenarnya karena dia tuh enggak bisa jaga boundaries gitu loh menurut aku.
1: Oh gitu. Sama friendly cewek lain.
0: Iya, kan dia
1: enggak suka gak? Banget cowok-cowok friendly.
0: Iya, makanya enggak suka banget.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi itu tuh yang bikin masalah utama di hubungan kita. Wih. Kayak, jadi setiap berantem ya itu mulu, Kak.
1: Bentar. Sebelah kita jadi sound effect ya. Iya. Oke. Ini tambah hijau. Tapi jujur emang aku tipe yang friendly tahu aslinya dulu itu.
0: Oh my god.
1: Dan disadarkan itu sama teman aku, kayak dibilangin gini, "Fer, kayak jangan terlalu friendly gitu karena orang itu enggak tahu bedanya." Namanya ya, Gemini ya, kan.
0: Waduh, oh, pantesan ya.
1: Toksik. Jadi karena kayak gitu ya, oh iya aku bilang gitu. Jadi ketika, tapi aku tahu diri guys, ketika emang masih pacaran ya aku bakalan santai. Tapi ketika aku udah menikah, ya aku bahkan gak mau chattingan sama cowok kalau gak kerjaan.
0: Oh iya sih.
2: Menjaga,
1: iya. Bener. Kayak gitu, karena takut apa ya. Nggak berani kalau orang udah nikah tuh jangan aneh-aneh deh kalau pro 2 gitu. Maaf ya anak kecil.
2: tapi teman aku ya kak, dia saking friendly-nya, cewek nih ya teman aku cewek, saking friendly-nya
1: sampai... Nama depannya S ya?
2: Jangan.
1: Dong. Diam-diam aja. Bukan dengan
2: jadi, gini. Saking friendly-nya dia, kita sebagai teman tuh jadi bingung. Jadi yang mana sih pacarmu?
0: Maksudnya? Saking, karena banyak gitu ya.
2: Iya, jadi dia... Dia tuh chattingan, dia kasih liat chattingannya dia sama cowok-cowok. Terus kita kayak, jadi yang mana sih yang benar? Yang mana sih cowokmu yang sebenarnya?
0: Lo gak gitu, suka.
1: Tapi emang dia, tapi dia punya pacar? Enggak?
2: Punya, dia punya pacar.
0: Dan punya pacar?
2: Tapi dia se-friendly itu, ada.
0: Oh, iya. Dan dia kabarin ke teman-temannya. Gak mau.
2: Iya, jadi dia ceritain, dia sama ini. Terus kita nanyain, pacarmu kabarnya gimana? Ya udah sih dia gak apa-apa, kayak gitu.
1: Hah? Cowoknya aneh juga sih.
2: Iya sih. Iya.
0: Kan apa mungkin cowoknya enggak tahu?
2: Kalau cowoknya enggak benar berarti ceweknya juga enggak benar.
1: Benar. Karena pernah tahu kejadian dulu zaman aku kuliah ada makanya nih ya buat para cowok percaya apa kata cewek.
0: Nih cowok.
1: Okay. Karena jujur cewek itu tuh lebih tahu loh. Kadang cowok tuh ngerasanya enggak itu teman-teman doang. Jadi dulu tuh ada temennya zaman aku masih pacaran ya. Jadi tuh dia ngirim foto PAP gitu dan pacarku tuh enggak minta, terus dikirimin fotonya kayak dia terus pakai flower crown gitu. Ngamuk dong aku.
0: Iyalah.
1: Terus aku bilang ke pacar aku waktu itu kan, aku bilang gini, tuh cewek emang kayak naksir deh sama kamu. Enggak usah aneh-aneh deh, aku bilang gitu. Enggak. Itu loh cuma kayak gitu aja, masa kamu kayak gitu aja marah, digituin dong aku. Terus aku enggak terima kan. Liatin aja kamu nanti, aku bilangin ada aja kalau masalah sama dia. Beneran. Terus waktu pacar aku itu punya masalah sama tuh orang, aku langsung kayak gini tuh kan, ha rasain kamu kapok, syukurin.
0: Karena emang bisa aja kayak cowok kita nganggepnya itu teman doang, tapi dianya tuh enggak gitu kan, Kak?
2: Iya, si temennya ini nah.
0: Iya, kita mana bisa ngatur perasaan orang.
1: Kamu tahu Anom Citra si suara?
0: Oh iya, tahu. Tahu banget.
1: Si AC itu, air conditioner. Jadi, kan aku pernah cerita sama dia, cewek itu tuh baperan, kayak kita tuh dipegang kepala gini aja udah baper enggak?
2: Baper lah.
1: Apalagi kalau cowoknya cakep.
0: Iya.
2: Apalagi yang baper semantik.
1: Ih, setengah tanung apa ya? Ah, masa dikayak gituin aja baper?
0: Itu kan.
1: Kayak teman-temanku enggak? Ya temenmu kan enggak ngomong sama kamu kalau dia baper. Kan malu kalau ngomong. Dia enggak percaya, coy.
0: Ya habis pikir.
1: Iya, masa sih kok diginiin doang?
0: Tuh kan.
1: Kamu deh, Chan. Tiba-tiba ya, Chan. Za, misalkan lagi duduk gini tiba-tiba kayak temanmu kan, iya apa kabar? Gitu kayak
0: suka ya.
1: Kayak apa lagunya Tiara Andini?
0: Aduh nggak tahu. Udah
1: wahai cinta beri pertanda. Tapi ini lagunya lain itu ya.
2: Oh ya.
1: Ini mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Mau jadi apa?
2: Jadi apa ya?
0: Mau jadi apa?
1: Menjadikan dia kekasihmu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: iya batuk mulu dari tadi ya. Aduh. Coba lagi gimana batuknya? 1, 2, 3. Itu lebih ke berdeham. Berdehamnya, tapi kita mau tebak-tebakan dulu.
1: Oh, let's iya. go.
0: Apakah kira-kira tebakan kita juga benar?
1: Benar sih, pasti.
2: Ini gampang sih.
0: Oh, gampang. Lain kali cari yang susah ya. Okay. Kalau bisa tuh tebak-tebakan suara, contoh ya. Tebak suara semut.
1: Gak bisa.
2: Ulat.
0: Jerapah.
1: Gak ada juga.
2: Ada jarah.
0: Ada aja. Gimana suara jerapah?
2: Nanti dulu ya.
0: Jadi kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, aku Cantika. Di sini aku mau ngajakin orang-orang di sekeliling aku buat tebak suara. Dan kebetulan di samping-samping aku nih udah banyak kakak-kakak nih. Kakak-kakak cantik, boleh kenalan kak namanya siapa?
1: Halo, aku Fania.
2: Kalau aku Lintang.
3: Aku Atia.
4: Kalau aku Milan.
5: Kalau aku Sherin.
0: Oke, ini udah banyak kakak-kakak di samping aku. Dan kakak-kakak udah pada siap kan buat dengerin suaranya siapa nih kira-kira?
6: Siap.
0: Oke, aku putarin ya.
7: Ya. Udah tercampur dengan gula. Sekarang kita masukkan mie ke dalam mesin cetak ini. Tuh, lihat aja dari atas ini.
0: Nah, gimana kakak-kakak? Udah ketebak nggak ini suaranya siapa?
8: Sushi.
0: Ih, bener-bener ya. Bener banget. Ini berarti nih kakak-kakaknya setiap siang itu pasti nonton TV nih.
8: Iya, bener banget.
0: Nggak pernah di skip nggak sih setiap siang selalu maunya nonton itu terus?
8: Iya, soalnya lucu.
9: Suaranya juga. Ketahuannya dapat.
0: Oke, sip deh kalau gitu. Makasih banyak ya kakak-kakak dan teman Pro 2. Ternyata kakak-kakaknya tahu dan bisa nebak ini suaranya si Unyil. Oke deh kalau gitu, aku Cantika kembali ke studio.

0: ketebak.
1: Suara Unyil ya. Tadi aku nebaknya tuh suara, karena 11-12 suaranya Otan sama Dolphin.
2: Apa sama ya?
1: Iya. Karena kan sekarang kita lagi ada di sini loh. Kayak gitu-gitu kan suaranya.
2: Mirip Kak.
1: Bohong.
0: Kangen loh dulu.
1: Iya.
2: Itu sudah.
1: Dulu aku zaman masih sampai SMA aku masih nonton tahu. Enggak SMA udah jarang karena udah pulangnya jam 5.
0: Oh iya.
1: Kalau SMP itu masih pulang tuh jam 3.
0: Sekarang masih ada apa enggak sih?
1: Masih deh kayaknya.
0: Masih ya.
1: Pokoknya dulu tuh ya bolang. Habis bolang itu tuh si Unyil. Habis itu ada Dolpino, ada si Otan.
2: Iya.
1: Habis itu nanti ada jejak petualang.
0: Jejak si Gundul.
1: Iya. Kemarin tuh dia kena apa ya yang sampai mukanya bengkak-bengkak. Gundul.
0: Iya, tahu.
2: Bukan
0: iya.
2: Kena lebah bukannya?
0: Enggak tahu ya.
1: Enggak tahu. Cuman ada sempat lihat di ini di TikTok. Jadi ternyata kayak mukanya dia lebam-lebam gitu. Tapi seru-seru banget tontonan, aku tuh ngerasa tontonan zaman dulu tuh
0: seru,
1: banyak edukasinya.
2: Betul. Daripada yang sekarang.
1: Bener. Terus kamu tau gak sih dulu zaman aku masih remaja? Sekarang aku sudah dewasa, iya kayak kalian. Kenapa sih harus dibolt gitu?
2: Enggak.
1: Ih, Vera tersakitin. Geli banget.
2: Merinding.
1: Oh merinding. Ih, pantesan dari tadi aku liatnya bulu matamu kok ini menegang.
0: Kayaknya enggak ngaruh.
1: Oh enggak ngaruh ya? Jadi itu dulu zaman aku sekolah tuh ada ini sinetron. Dia itu Senin sampai Jumat, namanya itu Kukis. Kumpulan kisah apa gitu aku lupa. Jadi tuh itu tuh cuman 5 hari aja tayangnya. Sabtu Minggu tayangan ulang.
2: Oh gitu.
1: Iya, dan itu tuh ceritanya bagus-bagus banget. Terus ada soundtrack-soundtracknya masing-masing. Kayak judulnya ada yang Jungkir Balik Dunia Sisi. Itu yang main Putri Titian.
0: Gak tau.
1: Tau gak itu cerita tentang apa? Kayak tentang apa anak manja yang dia tuh gak bisa hidup, gak ada

0: Nah, film-film di TV tuh udah yang kayak aneh banget.
1: Dulu malah aku nunggu-nunggu setiap malam on the spot. Ih, sesuka itu.
2: Ini dia,
1: tujuh
2: keajaiban dunia.
1: Iya, iya.
2: Pertama, Cantika, seorang wanita mungil dan pesona menggeliti.
1: Aku terbang.
2: Jangan gila ya teman Pro 2 ya, barengan sama BCL deh. Gila aku gak lama sama mereka ini ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.

0: Aku kalau lagi berantem itu tuh kayak tergantung sama orangnya loh. Kadang tuh kalau orangnya asing atau enggak jarang ketemu, aku enggak langsung ngegas, enggak langsung
1: gimana dong?
0: Langsung diam-diam. Tapi kalau sering...
1: kita udah ketemu kayaknya ntar kamu udah sering.
2: Kamarnya. Mana? Kamarnya ke sana.
0: Maksudnya bukan gitu, kamera.
2: Jadi gimana?
0: Jadi kayak ya itu kalau tapi kan kalau sama Kak Vera berarti yang lebih tua. Wih. Berarti lebih
2: maksudmu aku tua gitu.
3: Nah, ih, jahat. Salah terus ya.
0: Teman Pro 2 serba salah.
2: Maaf ya teman Pro 2 Faiza ya. Bukan apa teman Pro 2. Dia dari tadi bawa umur terus cobain. Tahu di sini tuh aku emang paling muda tapi enggak kayak gitu caranya.
3: Paling muda.
0: Maksudnya tuh gini loh.
3: Gimana?
0: Jadi tuh kalau memang kayak misal sama teman tapi yang jarang ketemu, jarang interaksi.
3: Yang
0: jadi,
3: gak terlalu dekat.
0: Iya, jadi kalau misalnya kesenggol itu ya udah biasa aja. Oke, mungkin dia enggak sengaja. Cuman kalau teman yang udah sering ketemu kesenggol.
2: Aduh kayak, Zara. Aduh. Kamu berarti kamu tuh kalau disenggol gini langsung jangan nyenggol. Gitu ya.
3: Serem banget.
0: Enggak serem itu kan saya soft spoken, Kak.
3: Berarti
2: jangan senggol aku.
0: Enggak.
2: Cantika enggak suka.
3: Itu kok kayak lebih so imut gitu ya, Kak.
2: Oh, lebih ke so imut. Iya. Tapi emang aku juga kalau udah terlalu deket aku bisa ngegas sama. Iya. Kayak jadi bisa yang kayak apa sih? Kayak gitu bisa
0: ngeluarin isi hati itu bisa ke orang yang dikenal gitu.
2: Bener, gitu. Karena kalau orang yang kita kenal tuh kan kemungkinan untuk dia tersinggung tuh agak lebih kecil.
3: Iya,
2: ya
3: karena udah saling kenal, betul, saling paham.
0: Tapi aku kadang kayak
2: jengkel.
0: Enggak sih, kayak ngerasa bersalah gitu loh kayak,
2: kenapa? Aku kira kamu gak pernah punya rasa bersalah.
0: Iya dong.
2: Kenapa?
0: Kadang tuh misal sama keluarga jadi lebih keluar emosinya di karena kampung-kampung.
2: Gitu, kamu tau gak sih sampai mamiku bilang apa? Kamu sama apa di sama orang rumah aja ngegas sama orang lain gak berani kayak gitu.
0: Nah itu Kak.
3: Kenapa
0: betul
3: ya?
0: Banget itu sudah tapi kayak karena ngerasa percaya kayaknya.
2: Iya karena kayak karena kayak mereka nggak bakal ngehakimin kita.
0: Betul.
2: Mau kita gimana pun juga kayaknya namanya orang tua nggak bakalan ngegas bang. Iya. Maksudnya tuh nggak bakal ninggalin kita.
3: Nah, iya, sedangkan
2: kalau orang lain yang belum terlalu kita kenal ya kemungkinan besar dia bakal langsung ngejauh dari kita.
0: Iya karena pasti dia bilang apa sih marah-marah terus.
2: Iya. Apa sih cantikannya prik kamu orangnya. Contoh. Kan aku nggak bilangin kamu prik walaupun memang prik.
0: Mana ada?
3: Kayaknya udah deh tadi dibilangin.
2: Iya. Iya benar. Kayak gitu. Kalau misalkan tapi emang iya sih kita tuh bakalan lebih ngegas sama orang yang ini.
3: Yang udah dekat, yang udah kenal.
2: Kayak kamu pacaran nih misalkan ya. Kan belum pernah pacaran ya?
0: Iya.
2: Belum. Kan kalau Zara udah pernah tapi udah lama kan. Udah putus kan dia udah seminggu yang lalu. Udah lama jadi. Kalau lebih dari sehari itu kan udah lama bagi Zara.
0: Heeh.
2: Nih, hati-hati dengar mamanya dimarahin dipukuli di dalam rumah. Jadi tuh kalau misal kita baru-baru tuh kita jadi agak gejaim. Iya. Nanti lama-lama karena dia sudah makin mengenal kita, kita kenal dia. Wah udah gas-gasan
3: keluar
2: dong.
3: Keluar semua.
0: Karena saling percaya ya.
2: Iya bener. Tapi justru gara-gara itu tuh jadi kelepasan.
3: Gitu ya. Itulah ya.
2: Tapi kamu gak gitu kan? Oh iya kan putusnya karena dia gak bisa ini ya.
3: Iya nih aduh.
0: Kenapa Jara?
3: Gak suka banget. Itu tuh tadi friendly-friendly.
2: Iya dia terlalu terus itu kamu yang putusin?
3: Iya lah Kak.
2: Ih keren.
3: Bagus kan.
2: Akhirnya berarti kamu gak bucin.
3: Iya sebenarnya dari sebelum-sebelumnya tuh udah kan kayak disuruh sama teman-teman, ya udah tinggalin aja, emang udah enggak bisa berubah gitu-gitu. Tapi aku masih mau percaya.
2: Oh. Ternyata
3: ya emang enggak bisa jadi ya udahlah, Kak.
2: Bener, enggak usah dipaksain suatu hubungan. Bisa. Terus sekarang dia udah punya pacar?
0: Iya. cepet banget.
2: Iya,
0: cepet
3: banget. Kan enggak 1 minggu yang lalu itu bohong loh.
0: Oh, kamera lu.
2: Kok kamu percaya sih?
0: Ya percayalah, Kak.
2: Emang aku sepercaya itu ya?
0: Enggak jadi.
2: Berarti aku ini bisa jadi penipu.
0: Enggak.
2: Prank. Prank. Apa coba? Yaudah teman Pro 2 abis ini kita dengerin dulu lagu-lagu religi sambil nunggu azan maghrib. Jam berapa azan maghrib hari ini ayo?
0: Ayo.
2: Kayaknya jam berapa?
0: Kayaknya jam berapa ya?
2: Berapa?
0: Jam berapa?
2: Enggak tebak.
0: 18. Heeh. Uh-uh. Aduh, 18.15.
2: 20, gak pernah sholat.
3: Iya.
2: Kalau aku sih emang lagi gak sholat ya. Yaudah deh, ini cocok lagunya buat
0: apa
2: Cantika.
0: Itu? Apa itu? Apa itu?
3: Apa
0: itu?
3: Apa nih? Nih.
2: Apa ini? Lagunya Niki. Apa yuk?
3: Lala Loves You.
2: Bukan Indigo.
3: Indigo.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Berharga.
4: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jadi ya teman Pro 2, silent treatment yang nyebelin banget itu tuh ternyata beda loh sama
1: Loka.
2: Enggak. Lagi ngetes sedikit agak ini ya.
0: Sama orang yang emang butuh waktu kalau lagi ngadepin masalah.
1: Bedanya apa, Jar?
0: Jadi kalau silent treatment itu emang enggak jelas, dia tuh emang tiba-tiba ninggalin orang itu tanpa ngasih kayak maaf ya, aku lagi butuh waktu. Kalau diterusin nanti aku bisa kasar gitu-gitu.
2: Benar. Tapi emang lebih baik begitu.
0: Iya, emang harusnya begitu.
2: Karena kalau silent treatment tuh rata-rata kan lama ya.
0: Iya.
2: Kalau suami aku tuh juga tipe yang ini. Dia kalau kesel dia pergi. Pergi dulu terus dia diem, dia nggak mau dicat. Nanti kalau dia tuh kayak
0: menenangkan pengen, diri.
2: Iya, nanti sejam dua jam udah baik lagi gitu. Dan dia nanti bakalan, tadi kenapa sih? Kamu sih begini-begini. Nah, itu bakal diceritain. Aku lebih suka yang kayak gitu. Iya, dibanding yang kayak pergi gitu aja.
0: Pergi diem, berlama-lama.
2: Kayak aneh, itu aneh. Kita tuh jadinya tuh bingung mau gimana.
1: Apalagi yang tiba-tiba marah. Maksudnya tiba-tiba diam.
0: Iya.
1: Tanpa alasan, tanpa sebelum,
0: iya,
1: tanpa ada apa perdebatan sebelumnya, tiba-tiba diam tuh kayak
0: kita disuruh nebak-nebak gitu.
1: Iya, kayak kenapa sih ngomong coba?
2: Iya, kayak ya kan. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Atau kalau ditanya emang bener enggak jawab sekalian, ya, itu kesel.
0: Itu lebih keselin lagi sumpah.
2: Iya, ngeselin.
0: Karena emang kata halo dok,
2: kenapa tuh?
0: Tujuannya silent treatment itu emang bikin si korban buat ngerasa dia bersalah gitu. Kayak ngasih hukuman gitu, Kak.
2: Ih, jahat. Ada loh orang yang silent treatment bisa berhari-hari.
0: Iya. Nah, itu.
2: Itu ngeri banget sih, psikopat tau gak sih? apa
0: jahat.
2: Ya? Kalau masalah tuh cuma didiemin aja tuh enggak bakalan
0: kelar-kelar. Bakal selesai.
1: Benul-benul.
2: Karena kalau misalkan kayak masa iya kita disuruh berhayal terus mikirin aku
1: salah apa ya?
2: Salah apa ya?
1: Iya, betul-betul.
2: Teman Pro 2, cukup tadi aku ngasih tahu lagu Nicki Indigo, tapi bukan Indigo ya. Yang bisa tahu nih kamu kenapa ini? Kenapa gitu? Kamu boleh gabungan loh sama kita di Instagram ya. Betul-betul. Ngomongin tentang pernah berantem gara-gara hal paling receh.
0: Hal receh apa?
2: Kalau ngomongin soal hal receh ke berantem ya.
0: Apa ya?
2: Kadang tuh sebenarnya bisa dibilang receh enggak sih? Kalau aku tuh kalau udah berantem gak pernah hal receh sih. Jujur, karena kayak pasti hal yang menurut aku tuh udah ini ngejatuhin harga diriku banget nih.
0: Baru diberantemin.
2: Gitu. Dan aku nunggu lihat, kecuali sama pasangan ya. Kalau sama pasangan gak boleh, harus dibahas. Kalau sama temen tuh aku bakalan nunggu sampai berapa lama dia ngelakuin ini terus. Tapi aku kuat loh, karena kayak aku tuh endingnya bisa nge-cut off orang itu after 11 tahun dia memperlakukan aku dengan tidak baik.
0: Wow.
1: Kak,
0: itu terlalu lama.
2: Iya, sudah. Karena aku dulu
0: masih tahan sih, Kak.
2: Karena aku dulu people pleaser parah. Aku tuh tipenya yang kayak kamu baperan deh. Ternyata aku baperan.
0: Gitu.
2: Enggak banget ya.
1: Itu sudah. Tapi aku juga gitu loh, Kak.
0: People
1: dulu
0: pleaser.
1: Iya, people pleaser banget. Orang enggak suka, okay. Aku enggak yang kayak enggak yang aku dulu ngemis. Ngemis yang kayak enggak aku bakalan ngapain? Aku enggak pengen ngelakuin apapun kayak gitu.
2: Kamu gitu?
1: Iya, itu dulu.
2: Aku enggak people pleaser yang gitu sih.
0: Itu lebih
1: malu.
2: Itu parah.
1: Itu sudah. Alhamdulillahnya sekarang udah enggak.
2: Itu temanmu ngapain kamu kok sampai kayak gitu?
1: Enggak tahu ya. Dulu tuh takut ditinggal
2: sama teman.
1: Iya.
2: Aku enggak punya teman.
1: Iya. Dulu kayak gitu.
2: Tahu enggak ketika kita makin dewasa, kita tuh enggak butuh teman.
0: Betul.
2: Yes. Kamu tahu enggak aku dulu tipe orang yang teman aku tuh banyak di mana-mana gitu loh.
0: Iya.
2: Kayak adikku aja bilang kayak, "Ih, Mbak Vera nih kalau jalan sama Mbak Vera banyak betul yang manggil-manggil." Gitu. Dan sekarang karena udah makin dewasa, ternyata makin ngeliat teman-teman kayak capek deh memahamin orang. Udahlah enggak usah tapi dekat.
1: Iya, iya betul banget.
0: Ini karena emang kita masih kecil ya.
1: Tapi sebelum aku dewasa.
0: Iya.
2: Kalian juga belum dewasa sih ya.
1: Iya. Makanya sebelum aku dewasa sudah ngerasain capek sih punya teman.
2: Capeknya tuh gini loh. Kita tuh capek ngertiin tapi dianya gak mau di ngertiin.
1: Betul.
2: Ada kan tipe orang yang dikit-dikit marah. Terus nanti kalau misalnya kita marah balik sama dia, dia kayak
0: Iya.
2: Marah no.
1: Itu benar banget.
0: Tapi kalau sekarang tuh kayak masih ketergantungan gitu loh kita sama temennya gak sih?
2: Tapi kamu tau gak sih kayak teman kuliah? Masamu kan berakhir di SMA itu. Di kuliah kamu punya teman yang baru kan?
0: Iya sih pasti.
2: Gitu, jadi kayak gak usah takut untuk gak punya teman. Kalau aku ya, maksudnya ketika harga diri kamu diinjak ya buat apa? Iya, makanya sih pentingnya nanti ketika, apalagi ketika kamu nanti satu saat ya udah ketemu pasangan yang pas, wah oh, itu kayak ah gak butuh temen, jujur. Tapi aku gak pernah marah loh sama teman-teman aku yang begitu.
0: When ya?
2: Kan ada loh teman yang kayak misalkan nih temennya punya pacar terus dia marah.
0: Iya.
2: Kayak ah sama pacar terus.
1: Jadi kan
0: second choice.
2: Jadi
1: check.
2: Iya. Jadi kayak misalkan aku tuh nggak apa-apa banget kalau misalkan kayak temanku nih ah lagi punya pacar deh jalan terus sama pacarnya.
0: Ya yaudah. Udah.
2: Emang. Dia ya emang dia sekarang waktunya sama pacarnya.
1: Nah iya itu.
2: Kan ada orang yang kalau misalkan nanti udah sama pacarnya terus dia tiba-tiba balik lagi temenan sama kita, dia kayak sudah kayak gini aja balikan temenan sama aku.
0: Takut.
2: Aku tau gak dalam hatiku apa orang-orang kayak gitu. Ya rasain aja nanti kalau kamu punya pacar gimana. Akankah kamu bisa mengimbangkan waktu?
0: Ya mungkin emang karena mereka belum pernah ngerasain ya kan Kak?
2: Iya. Atau mereka kondisinya sekarang lagi zombie.
0: Nah itulah.
2: Oh gitu. Lagi jomblo. Abadi. Iya. Makanya dia gitu. Makanya kayak kalau misalkan emang kamu punya temen yang gitu ya udah nanti ada kok waktunya kayak kita bakal jalan dan main bareng. Iya. Kecuali nih teman kita tuh pacarnya toksik.
0: Iya itu emang kayak, perlu.
2: Kamu gak boleh ya dekat sama siapapun termasuk sama teman kamu. Ada loh cowok yang cemburu sama sahabat temennya. Padahal sahabatnya pacarnya.
1: Padahal cewek.
2: Iya.
1: Padahal cewek.
2: Itu.
1: Kenapa
0: aneh,
1: sih?
0: Aneh.
2: Itu kayak temennya Zahra sama Cantika ya.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.

0: @Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Oke. Aduh, auranya panas ya.
1: Ada siapa ini?
0: Aduh, panas banget nih. Kenapa tiba-tiba panas? Ah, panas! Enggak, kamera cuma bercanda.
1: Iya, jokes.
0: Takut tiba-tiba koridor sini lebam. Tapi emang kalau ngomongin tentang karakter-karakter dan berantem-beranteman itu tuh, menurut aku tuh kalau kita sering berantem itu malah sering membuat kita semakin dekat.
1: Iya, semakin betul. Paham satu sama lain.
0: Bener, oh ternyata dia gak suka ya diginiin.
2: Iya, betul.
0: Makanya kalau misalnya kadang kamu udah mungkin udah pacaran atau punya teman, kan lama-lama ngerti ya apa yang dia gak suka sama apa yang disuka.
2: Iya.
0: Makanya kadang orang tuh, kadang berantem tuh gini, kok bisa sih kamu ngelakuin kesalahan itu terus-menerus, iya. Yang kayak, kan aku udah pernah ngasih tahu.
1: Itu tuh, makanya.
0: Itu yang ngebut kamu putus ya. Tapi emang aku gak suka banget sama

0: sama yang kayak cowok atau cewek yang terlalu friend. Maksudnya gini loh, kita tuh berteman itu boleh, tapi jangan terlalu yang berlebihan ya, lah.
1: Iya sih. Mau dalam, dia lagi dalam hubungan atau enggak pun harus tahu batasan gak sih,
2: betul,
1: Kak?
2: Betul, betul.
0: Iya, tapi tuh ada beberapa orang yang kayak tipenya tuh, aku akan buat semua orang kepedean. Ada kan, yang kayak yang, aku akan buat orang-orang kayak, kayak, kamu bakal mikir kayak aku suka nih sama kamu.
1: Ada lagi, sumpah ada.
0: Ada.
2: NPD bukan ya, Kak?
0: Hah?
2: NPD.
0: Iya, kita enggak bisa ngomong NPD ya.
1: Bisa juga sih.
2: Bisa juga ya.
0: Karena kan kita enggak kan kalau kamu menentuin deh NPD atau bukan, kita harus tes.
1: Iya, oh, gitu. Benar.
0: Benar. Misalkan ada orang nih kepedean. Masa ya dikit-dikit kita bikin NPD.
2: NPD.
0: Tapi aku ada teman loh.
2: Apa itu, Kak?
0: Aneh banget sih dia ini kelakuannya.
1: Kenapa?
0: Jadi dia tuh enggak bisa dilihatin. Misal kita kan kita tuh kadang kalau ke tempat makan nih, makan mata kita tuh kadang suka ngelirik-lirik gitu kan. Kadang tuh tetap patah sama orang kan. Atau enggak tiba-tiba orang pas makan kayak gini baru kayak kelirik ketatap mata ketemu mata kayak ya menurutmu itu belum tentu suka kan.
1: Iya.
0: Oh enggak, temanku.
2: Kenapa
0: kayak makan saat gini kan? Iya, mau aku diliatin terus.
2: Lazim.
0: Tuh enggak, terus suamiku kan mau jalan sama aku terus kayak nanti kamu jalan sama temanmu yang gitu, Kak. Iya, sudah ntar aku stopin aja kamu di situ ya.
1: Kenapa?
0: Takut nanti dikira naksir lagi katanya. Hah, kenapa? Aku bilang, ya abis temenmu diliatin aja bilangnya suka kan, aku takut ya katanya.
1: Itu setiap diliatin kayak gitu tuh.
0: Iya, dia kalau ada yang ngeliatin dia, dia bakal ngerasa kayak, wah ini orang naksir nih sama aku.
1: Waduh, waduh,
2: itu percaya dirinya mentok.
0: Iya, mentok tuh udah yang kayak, udah ini ada dinding nih, bek, udah dia tabrak kepentok banget itu, kepentoknya tuh mentok banget teman Prodo. Jangan kayak gitu ya teman Prodo, karena orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang
1: apa?
0: Nyebelin. Nyebelin dong.
1: Iya,
0: jadi jangan apa ya, berlaku seperti itu kalau misalkan next ada orang yang gitu, oh udah anggap aja kayak oh udah enggak sengaja aja natap. Aku malah gini kalau dilihatin orang terus, kenapa bajuku aneh, Kak?
1: Iya kan? Iya, overthinking banget.
2: Overthinking banget.
0: Iya kan? Enggak. Iya kan sih aku lihat. Bakal enggak jarum panjang nomor 3 kayak gitu dia.
1: Ya ampun.
0: Kenapa aku bilang jadi ngeliatin aku terus gak sih?
1: Kalau aku adanya teman yang kayak tadi tuh, Kak, yang bikin orang-orang pede malahan.
2: Emang dia ngapain, Dara?
1: Dia itu
0: masih perhatian lebih.
1: Iya, tapi tuh diem-diem. Jadi orang yang dikasih perhatian tuh gak tahu.
0: Misalkan gini, lagi chattingan tuh. Orang-orang yang kayak gitu, misalkan temennya buat status nih. Di komen, ih lucu gitu kan. Kamu suka gini? Iya, aku suka banget. Oh, kamu lagi di mana? Loh, kok jam segini masih di luar sih?
1: Ini.
0: Terus temanmu cewek kan?
1: Iya.
0: Cewek cantik. Wah. Udahlah.
1: Ya
0: itulah. Oh. Iya, sebenarnya enggak cuma cantik doang sih. Cantik kalau EO-EO juga aja bohong. Karena tuh jujur ya, kadang menurut aku tuh orang friendly itu lebih menyenangkan dibanding yang kayak kamu cuma tampang muka doang.
2: Tapi iya sih, Kak.
0: Iya kan?
2: Benar-benar. Karena dia kan lebih nyaman.
0: Bener, kenapa kepikiran anu mantannya? Tapi kamu udah enggak kontak-kontakan lagi sama dia?
1: Masih.
0: Oh iya.
1: Enggak, maksudnya kan sebagai teman.
2: Oh gitu.
0: Oh, bukan chattingan yang udah mam belum. PAP dong.
1: Yang emang butuh aja.
0: Jorok. Kamu pegang, kamu pikirnya megang kotoran jorok. Kalau jorok tuh megang kotoran nih. Nah, atau makanan basi dimakan. Tuh jorok.
2: Aduh, salah terus.
0: Kan cantika dulu kesalahan.
1: Dari tadi loh.
0: Iya, enggak. Serius tadi, serius.
1: Nanti marah, Kak.
2: Dong.
1: Nanti ngegas.
0: Oh iya, gimana tadi ngegasnya? Coba 1, 2, 3. Mau aja disuruh bego-bego kayak gitu. Itu dia teman Pro 2 obrolan kita di hari ini di Sore Ceria barengan Veranino.
2: Cantika
1: Zahra.
0: Yeah. Kita tuh namanya kayak disambung ya.
1: Emang iya?
0: Perkenalkan nama aku Vera Cantika Zahra. Kayak nyambung, ya kan?
1: Iya.
0: Vera Cantika Zahra.
1: Inilah chemistry kita.
0: Kenapa sih kayak gak suka gitu?
1: Iya lah dari tadi.
0: Asal kamu tahu ya, aku lebih gak suka lagi.
2: Jangan jujur-jujur.
0: Iya, enggak. Tadi kan emang jujur banget. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, habis ini lanjut lagi untuk Tonight Corner Health. Jadi buat teman Pro 2 yang punya alergi-alergi.
1: Wow.
0: Kayak aku kan, kamu tau gak kenapa dari tadi gatel-gatel?
1: Kenapa tuh?
0: Karena ada cantika.
1: Alergi cantika.
2: Terbaru ini.
0: Terus aku bersin juga. Karena ada
1: cantika.
0: Enggak lah. Karena cantika kelamaan. Ya udah kalau gitu, bye.
1: Bye-bye.
2: Kak Vera.
0: Kenapa? Kenapa gak suka sama kamu?

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: I'm the moon.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sang hyang dedari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: Teman-teman berdua, sudah jam berapa nih? Udah jam 7 lewat 10, hari Selasa, waktunya kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Dan hari ini Vera udah barengan sama Dr. Moriko Pratiningrum, SPTHT KLMKes. Halo dokter.
1: Halo Mbak Vero Nino. Semangat dengan Mbak Vero ya.
0: Semangat. Dengar-dengar Dr. Moriko tuh terakhir ke Pro 2 dulu zaman after sebelum Covid ya, Dok ya?
1: Oh iya, sebelum Covid dulu ya.
0: Main-main ke Pro 2 ya, Dok?
1: Iya, sama Vero juga.
0: Oh iya, Dok. Iya.
1: Mbak Vero pagi juga live, saya selalu dengar loh ya Pro 2 FM.
0: Ih, senang banget ya teman Pro 2. Nanti kayaknya mulai hari ini setiap pagi panggil Dr. Moriko.
1: Oh, jam 8 ya. Saya selalu nyalakannya jam 8.
0: Oh iya, Dok. Ya. Jadi di mobil sambil berkendara gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ih, terharu teman Pro 2 ada tisu.
1: Biasa denger BMKG ya.
0: Oh, tuh benar. Dokter Moriko aja tahu teman Pro 2 dengerinnya biasanya BMKG. Tapi hari ini kita enggak ngomongin BMKG ya, Dok,
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya, belum hujan tapi.
0: Belum
1: ya.
0: Hujan. Benar, Dok.
1: Hujannya di hidung sekarang.
0: Benar, hujannya di hidung. Kebetulan, okay. Dok, saya tuh sering banget punya bermasalah dengan ada masalah sama hidung. Tapi Dok, ada bedanya gak sih kayak alergi? Kadang kan orang tuh kayak misalkan saya suka hidungnya gimana-gimana, pasti bilang gini, hati-hati kamu kena sinus, udah kena sinus.
1: Oh,
0: beda
1: iya.
0: Gak sih, Dok? Alergi hidung sama sinus, itu beda gak, Dok?
1: Sebetulnya gini, kalau alergi hidung itu bisa menyebabkan sinusitis, tetapi sinusitis bukan rinitis alergi.
0: Oh.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau alergi hidung itu dia tiba-tiba terus itu nanti dia sembuh sendiri itu biasanya normal lagi.
0: Oh.
1: Nah, begitu sih.
0: Kalau sinus itu, Dok?
1: Kalau sinus biasanya, kalau sinusitis biasanya kan sinus itu ruangan di tulang wajah.
0: Oh, di sini, Dok?
1: Ya, di pipi, di dahi, ya, di antara dua mata, di antara dua alis. Nah, muaranya atau pintunya itu di ruang hidung. Tidak ada pintu lain. Nah, seandainya pintunya terblokade, buntu, nah itu yang menyebabkan sinusitis. Atau dia ada infeksi di hidung menjalar ke sinusnya, begitu.
0: Makanya, saya tuh dulu sempat, Dok, beberapa tahun yang lalu itu pernah, Dok, berbulan-bulan itu tuh sakit kayak dicucuk-cucuk di sini nih, Dok.
1: Oh,
0: sama di sini.
1: Iya.
0: Kayak di tek tek tek tek tek tek tek.
1: Biasanya
0: itu kayak,
1: hidungnya buntu lama misalnya dua minggu. Nah, itu biasanya memang sinusnya nyeri,
0: iya,
1: di pipi, di antara dua mata, dahi. Nah, itu baru dikatakan sinusitis. Biasanya fase akut. Kalau lebih 2 minggu baru kronis.
0: Oh, tapi sekarang itu, Dok, udah gak pernah lagi. Itu kayak beberapa. Jadi itu belum tentu ya, Dok, ya? Berarti harus memang diperiksa.
1: Iya, kalau misalnya pilek atau influenza yang lama, alergi yang lama dan berat, nah itu bisa menyebabkan sinusitis.
0: Oh,
1: tetapi bukan sinusitis yang menyebabkan
0: alergi.
1: Alergi, begitu.
0: Oh, berarti kalau kita tuh alergi dan memang tidak segera ditangani, kelamaan bisa.
1: Tergantung juga berat ringannya alerginya, begitu.
0: Kalau ringan tuh yang gimana, Dok?
1: Jadi kalau rinitis alergi itu kan dia ada triasnya, ya, tiga. Jadi hidungnya gatal, bersin, bertubi-tubi, hidungnya berair, berairnya tuh encer, nggak gatal. Terus itu hidungnya tersumbat. Jadi dia ada yang mild, ya, jadi yang ringan biasanya tidak mengganggu dia kerja. Cuma kalau ada pencetusnya bersin-bersin, gatal, bertubi-tubi, nanti kalau sudah nggak ada lagi pencetusnya, alerginnya, debunya hilang. Tapi kalau yang sedang biasanya sampai dia ganggu, tapi nanti hilang sendiri misalnya siang. Kalau yang berat, dia sepanjang waktu dia terganggu.
0: Oh, non-stop seharian, Dok?
1: Ya, bisa non-stop, bisa di setengah hari baru sembuh. Nah, begitu.
0: Alergi itu bahaya gak sebenarnya, Dok?
1: Kalau biasanya bahayanya tuh kalau dia terinfeksi. Jadi alergi ini kan dia sebetulnya reaksi tubuh yang berlebih terhadap benda asing, terutama debu. Jadi kalau kita istilahnya itu senggol bacok.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau kena debu kita harusnya bersin sekali, dua kali, tiga kali. Oke, dia bertubi-tubi. Gatal banget. Ya, seperti itu. Kadang matanya ikut berair, tenggorokannya gatal, langit-langit mulutnya gatal. Nah, itu yang masuk alergi. Jadi Biasanya juga matanya merah juga. Kemudian biasanya kalau dia alerginya terus menerus, kalau ada infeksi virus, bakteri, dia mudah terinfeksi karena kan dia sudah radang ya, sudah pembuluh darahnya melebar semua, sudah bengkak, jadi mudah infeksi masuk. Nah itu yang kadang menyebabkan lebih memperberat dia sinusitisnya kalau memang dia sampai ke sinusitis.
2: Wah,
1: begitu. Tapi serem. Ya lihat berat ringannya ya.
2: Benar. Okay. Tapi kenapa sih dok tubuh kita tuh bisa bereaksi yang gatel-gatel kayak gitu? Kadang tuh soalnya saya tuh sering yang kayak tiba-tiba sampai gitu. Itu dok kalau udah pagi, iya dok. Itu rasanya tuh di sini tuh dok. Kayak rasanya tuh pengen dikucek-kucek-kucek-kucek rasanya. Dan itu tuh terjadi tuh di pagi hari kalau saya dok. Pagi bangun tidur atau enggak kalau kena AC terlalu lama.
1: Nah kalau misalnya pagi biasanya kita lihat dulu kalau kebiasaannya apa penderita ini. Misalnya di ruang yang tertutup, biasanya di kamar kah dia sering apa namanya serangannya. Nah itu kita lihat juga misalnya kamarnya kah banyak barang, terutama kain-kain yang berbulu, banyak barang, atau permadani, makin banyak barang kan pasti banyak debu.
2: Benar.
1: Nah, tetapi bukan debu sendiri yang menyebabkan. Jadi di debu itu kadang ada tungaunya, serpihan kulit kita, kotoran
2: serpihan benatang. Kulit kita.
1: Iya, itu kan juga tempat bakteri, jamur, terus itu kelembapan tinggi jamur. Kemudian AC seperti ini juga kalau misalnya 3 bulan tidak dicuci juga dia kan sumber ada jamurnya, ada lumutnya, itu juga nanti tersembur di sini juga dia akan menimbulkan alergi. Juga boneka pada anak-anak yang sering main dengan boneka, bonekanya tidak dicuci, tidak higienis, juga itu menimbulkan juga alergi karena kan sering digosok-gosok ya.
2: Benar dong.
1: Nah, kemudian kutu, kadang juga kutu yang kecil sekali namanya dermatophagoides, biasanya kutu yang memakan serpihan-serpihan kulit kita, terus itu serpihan kulit binatang, misalnya kucing, anjing, nah itu juga dari kotoran serangga, kotoran cecak, tikus, nah itu juga.
2: Wow, udah gitu kan kalau kita ngelihat ini ya dok ya, cicak ya dok ya, itu kan cicak tuh bisa di mana-mana aja, ngeri ya dok ya.
1: Nah, itu juga mungkin kemungkinan juga. Kotoran cicak, bakterinya juga mengundang tungau, juga kutu yang kecil-kecil itu juga jet mikrobiologinya itu yang menyebabkan kita alergi. Jadi alergen namanya, zat yang menyebabkan kita alergi.
2: Oh, zat yang menyebabkan kita itu terpapar alergi itu namanya ya, alergen ya dok ya.
1: Betul.
2: Oke. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya barengan sama dokter Mariko dari Rumah Sakit Hermina, boleh langsung gabungan ke YouTube kita juga live langsung ya teman Pro 2, boleh banget.
1: Ya, langsung saja bisa diketik, bisa live nanya ya,
2: Maya.
1: Benar,
2: bisa di live YouTube-nya Rari Samarinda dok. Bisa WhatsApp kita juga di 081-258-487885. Dan dokter kita dengerin dulu ya yang satu ini.
1: Oke, silahkan Mbak.

0: Lanjut lagi teman Produa. Dokter, kalau ngomongin soal alergi, misalkan nih orang tuanya punya riwayat alergi di bagian hidungnya, apakah itu nurun juga kah ke anaknya atau enggak, Dok?
1: Oke. Alergi itu faktor hipersensitivitas atau atopi, dia juga punya bakat ya.
0: Oh, berarti bisa keturunan.
1: Bakat itu diturunkan. Jadi biasanya kalau faktor atopi, kalau di kedokteran itu atopi. Tidak, atopi itu suatu alergi yang bisa diturunkan atau dari beberapa organ yang kena ya. Jadi kalau di hidung rinitis alergi namanya. Kadang di mata, kalau di kulit tadi dermatitis alergi.
0: Oh, kalau di kulit dermatitis,
1: ya,
0: kalau di hidung
1: segala macam rinitis alergi. Nah, juga satu lagi kalau di saluran nafas biasanya dibilang asma bronkial.
0: Oh, asma bronkial.
1: Biasanya kalau dua orang tuanya alergi, ada salah satu dari tiga ini, biasanya hampir 80-90% nurun ke anak. Tetapi tunggu pencetus. Jadi kalau dia tunggu paparan ya, misalnya anaknya ini sudah punya bakat, dia sudah cepat minum susu sapi, misalnya ASI-nya tidak 2 tahun tapi susu sapi, nah itu juga pencetus alergi.
0: Oh, maksudnya dia itu minum ASI-nya gak nyampe umur 2 tahun?
1: Ya, karena kan susu sapi itu juga alergen. Oh. Nah juga kalau punya bakat, jadi kadang nanti dia sampai dewasa gak ada alergi, tapi nanti dewasa baru dia terpapar alergi, misalnya pas dia renovasi rumahnya, pas banyak debu ya. Renovasi kan, kalau rumah renovasi rumah tuh ke debunya juga kan gak murni semen atau apa kan. Bener. Kadang debu rumah, karpetnya dibuka apa kan, pasti banyak tungau dan lain-lain. Nah itu baru terpapar alergi, baru dia timbul rinitis alerginya. Atau dia terpapar, suatu saat dia terpapar misalnya bahkan udang, ini yang biasanya sering bengkak ya di kulit, baru dia terpapar, baru dia udah dewasa atau sudah tua baru muncul. Nah itu bisa.
0: Oh itu bisa.
1: Jadi, tidak hanya dari kecil, dari bayi, dari anak-anak, dewasa maupun sudah tua pun juga bisa baru muncul.
0: Baru muncul terkena
1: ya,
0: alergi
1: betul.
0: Tadi.
1: Jadi memang sudah ada bakat biasanya rata-rata begitu.
0: Berarti emang kayak ada faktor. Kalau ini Dok, misalkan orang lagi hamil, ternyata dia kena gatal-gatal. Itu kan kadang orang tua tuh gini, oh anakku alergi, iya dulu waktu aku hamil aku kena ini, kena krumut, kena biduran lah. Itu tuh bisa gak Dok nurunkan?
1: Nah kalau misalnya, maksudnya orang tuanya alergi,
0: orang tuanya
1: nurunkan ke bayi.
0: Misalkan lagi hamil nih
1: nurunkan
0: Dok.
1: Nurunkan ke janinnya.
0: Iya.
1: Ya kalau janinnya sih mungkin tidak alergi, cuma dia menurunkan bakat nanti setelah lahir.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Makanya kalau orang hamil tuh katanya disuruh jaga-jaga Dok ya.
1: Tapi belum tentu juga.
0: Oh, belum tentu.
1: Alergi. Misalnya krumut kan virus ya.
0: Oh krumut itu virus ya Dok?
1: Iya betul.
0: Oh maaf. Jadi, ya Dok.
1: Alergi. Biasanya kalau... Kalau infeksi ada demamnya Mbak, ada nyeri badan. Nah kalau alergi biasanya tidak ada.
0: Oh gak ada.
1: Nah setelah siang kan biasanya fine-fine aja kan.
0: Benar.
1: Nah gak demam, gak nyeri badan gitu. Kalau misalnya, kalau infeksi biasanya ada fase prodromalnya, ada nyeri, ada nyeri badan semuanya. Kayak flu lah ya, ada demam lah, seperti itu.
0: Tapi berarti memang ini ya Dok ya, karena tadi di dalam debu-debu tadi tuh banyak macam-macam ya. Makanya zaman sekarang kan orang-orang pada pakai air purifier. Itu tuh bagus gak sih Dok?
1: Air purifier itu yang berterbangan saja mungkin. Terus itu tiap air purifier kan ada jangkauan ya. Jadi dia dengan luas ruangan berapa meter kubik gitu. Terus itu yang lengket di kain
0: itu
1: yang,
0: gak bisa.
1: Nah itu tidak bisa. Jadi kalau bisa ruangannya untuk orang-orang alergi, terutama yang risk alergi, asma, itu minimalis. Sedikit barang.
0: Oh sedikit, oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi,
1: jangan banyak barang, terutama yang kain-kain, supaya hemat.
0: Iya benar. Enak juga kalau hidup hemat. Ya Dok ya.
1: Hemat kan, frugal living.
0: Benar, frugal living. Teman Produa,
1: hemat tenaga juga bersih-bersih.
0: Iya, iya lagi Dok. Dok, tapi kalau cuaca nih, kan kadang hujan sama panas, manakah yang berbahaya atau keduanya sama aja untuk orang penderita alergi?
1: Kalau alergi sebetulnya dua-duanya tidak masalah.
0: Oh.
1: Ya. Apa namanya, hujan maupun panas, dia bisa pecah dua-duanya. Kalau ada alergen bisa tercetus. Cuma kalau dia campuran dengan vasomotor, jadi ada namanya rinitis vasomotor, dipengaruhi oleh cuaca, suhu, misalnya dingin. Ya, kalau dingin pembuluh darah itu ke hidung, supaya hidungnya itu dia memperlebar penampangnya. Jadi fungsi hidung itu kan untuk memanaskan udara yang masuk supaya sama dengan suhu tubuh, mm-hmm. kemudian juga melembabkan, jadi dia kerja keras kan. Nah itu juga menyebabkan hidung buntu, mm-hmm. Nah jadi kalau ada alergen tambah parah lagi. Nah jadi biasanya kalau vasomotor seperti itu ya. Jadi kalau hidung kena dingin, ada suhu dingin, dia hidungnya buntu.
0: Benar saya gitu dok. Kayak pernah tuh dok, pokoknya kalau misalkan sudah kena AC itu dok, kayak kalau misalkan badan tuh kecapean dok, jadi kena AC tiba-tiba gak bisa napas dok, tek, langsung ketutup. Jadi nafasnya tuh pakai mulut jadinya.
1: Iya, biasanya minum air hangat, dihangatkan lagi buat badan keringatan, sembuh tuh langsung ya.
0: Iya. Jadi dok, mami saya sering nguap saya gitu, nanti dikasih minyak kayu putih di dalam ininya dok, dalam air panas ya. Baru kayak terus kayak ada yang
1: jadi kan pembuluh darahnya sudah berkurang kan, karena dia tidak lagi, pembuluh darahnya itu harus ke situ semua supaya suhunya panas, udara itu cepat dihangatkan dan cepat dilembabkan sebetulnya. Kalau di AC ini juga kan suhu ruangannya selain dingin juga kelembapannya kurang.
0: Makanya
1: kan mengeluarkan cair air ya, nah di luar kalau AC itu. Jadi kelembapan kurang, jadi hidung tuh akan kerja keras melembabkan. Mungkin tidak semua orangnya seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin, apalagi Samarinda kan suhunya
0: tropis, panas.
1: Iya, panas, lembab, kelembapannya tinggi ya. Kalau di Kalimantan 80-90, enggak tahu kalau yang kemarau gini.
0: Ya. Bener. Kayaknya ini ada kayak kerontang.
1: Itu juga terjadi pada pasien-pasien saya kalau habis umroh, haji.
0: Kaget ya, Dok ya?
1: Sampai mimisan kadang ya, karena udara di sana super panas dan kering.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Dokter dan teman Pro 2, kita rehat sejenak untuk azan Isya tepat di jam 19.29. Nanti balik lagi ya, Dok ya.
1: Oke.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: Yeay, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Duh, kalau ngomong, kalau ketemu dokter tuh udah paling seneng deh. Ceritanya macam-macam sama Pro 2.
1: Tapi jangan sakit, Mbak.
0: Iya, jangan. Aduh, Dok, saya tuh sempat merasa sangat menderita karena ini, Dok. Jadi kalau saya tuh gini, Dok. Dari yang pertama tuh kalau setiap kena AC hidung mampet. Selesai mampet, Dok, setiap pagi bersih dan sekarang alhamdulillah udah enggak pernah.
1: Berarti sudah stabil daya tahan tubuhnya, tidak reaktif lagi, tidak hipersensitif lagi sudah.
0: Oh, ya. Berarti alergi itu sebenarnya kalau yang enggak berat itu bisa dengan sendirinya atau gimana sih, Dok?
1: Yang berat pun juga bisa. Suatu saat dia tidak reaktif lagi. Biasanya sih ya salah satunya mungkin tidak stres juga. Terus itu olahraga juga menurunkan hipersensitivitasnya.
0: Olahraga.
1: Iya, betul.
0: Jadi enggak suka olahraga lagi saya, Dok.
1: Jadi apa namanya terapinya beberapa seperti itu ya. Makanya kalau kalau yang alerginya sejak anak-anak, saya sarankan orang tuanya sekali kah dua seminggu sekali atau dua kali suruh anaknya olahraga, terserah anaknya suka apa gitu. Kalau bisa yang outdoor, jangan yang indoor.
0: Oh.
1: ya kalau bisa. Cuma kadang juga sih kadangnya renang yang indoor ya sekarang ya. Enggak apa-apalah yang penting dia gerak ya.
0: Tapi renang indoor sama outdoor tuh lebih bagus outdoor ya, Dok?
1: Ya tergantung ya kalau cuaca juga sih ya.
0: Yeah.
1: Dok, kalau hujan kan bisa indoor ya juga sih.
0: Tapi jadi, kalau ininya, Dok, enggak ngaruh di kualitas airnya kena matahari apa enggak itu enggak?
1: Belum ada tahu ya, saya belum ada penelitian. Tapi kalau misalnya biasanya indoor pun juga biasanya jendela dikelilingi oleh kaca ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi mungkin masih tetap masuk ya ultraviolet tetap.
0: Iya, jadi kena gitu mataharinya ya. Dok ya. Oh, pantas ya, Dok. Saya tuh pernah alergi sama dokternya disuruh jalan kaki. Sering-sering jalan kaki ya,
1: ya
0: kayak gituin.
1: Kalau aktivitas tubuh juga termasuk salah satu yang untuk mengendalikan hipersensitivitas. Terus itu juga membuat suasana hati senang ya. Juga ya. Tapi susah, Dok, saya senangnya makan, susah lagi ya.
0: Dok, kalau misalkan disuruh olahraga saya malah stres loh. Itu Pak, tapi emang olahraga itu ternyata membangkitkan ya, imunitas kita ya,
1: imunitas,
0: Dok?
1: Ya, jadi apa namanya salah satu cara ya meningkatkan bukan meningkatkan cuma mengendalikan kalau di sini ya karena kan alergi ini dia hipersensitivitas ya hiperreaktif dari daya tahan tubuh begitu jadi dia kena debu kena apa namanya kena bulu misalnya binatang dia terlalu reaktif. Nah, kalau yang lain cuma bersihin 2-3 kali, kalau yang pasien ini dia bertubi-tubi.
0: Benar.
1: Sampai gatal lah, sampai berair, sampai naik seperti itu.
0: Saya, Dok, tuh sampai hidung tuh merah. Dulu tuh sempat, Dok, setahunan tuh saking gatal sampai di sininya tuh luka, Dok,
1: iya,
0: akhirnya.
1: Iya, karena digosok-gosok terus kan saking gatalnya.
0: Tapi kan tadi tuh ini ya, Dok, kalau orang yang awam kan ini paling flu. Yang ngebedain flu sama alergi tuh apa, Dok? Kan sama-sama keluar ininya, Dok, ya.
1: Ingus ya.
0: Keluar ingus ya.
1: Ya, kalau ya kalau dia flu itu saya tadi sudah di depan tadi sudah ada ya. Jadi ada demam, ada nyeri badan.
0: Oh, kalau alergi itu nggak bakal demam ya, Dok?
1: Kalau dia terinfeksi bisa.
0: Alergi yang terinfeksi?
1: Ya, ya kena virus. Ya orang alergi kan juga sama ya, bisa kena infeksi ya. Jadi dia harus ada tanda infeksi. Jadi tanda infeksi itu demam, nyeri badan. Jadi sakit semua badan, nah itu flu. Kalau alergi yang murni tidak terinfeksi, biasanya tidak ada demam, tidak ada nyeri badan, gitu.
0: Terus ada nggak sih, Dok, orang itu yang alergi sama mimisan jadinya itu ada?
1: Nah biasanya mimisan ini seringnya karena pasiennya itu berusaha mengeluarkan ingusnya kencang.
0: Aduh.
1: Nah jadi buntu hidung, terus itu merasa ingusnya itu banyak, jadi dia sisi terlalu kencang. Nah itu karena pembuluh darahnya banyak ke situ melebar, jadi salah mekanisme mekanik menambah tekanan di hidung itu bisa membuat pembuluh darah itu pecah di hidung. Biasanya disekat hidungnya ya. Jadi disekat hidung itu banyak pembuluh darah kecil-kecil gitu.
0: Yang di dalam sininya itu
1: Di depan ini.
0: Oh, di depan ini, Dok.
1: Setelah Nih karena saya anu ya apa namanya dari kecil suka ngupil. Jadi kalau di hidung itu kita ke, masuk ke jari kita ada lipatan. Setelah ada yang bagian yang ada rambutnya, di belakangnya kan ada lipatan, terus itu belakangnya lagi ada selaput lendir. Jadi yang tidak ada rambutnya. Nah, di situ pembuluh darahnya banyak.
0: Oh, dan nah, kalau kebiasaan sering ngupil tuh bisa bikin mimisan.
1: Nah, kalau untuk anak-anak karena dia kalau rinse alerginya gatal, dia suka ngupil kan. Apalagi jarinya itu kukunya panjang.
0: Iya.
1: Nah, itu juga memicu dia mimisan.
0: Kebetulan suami saya tuh, Dok, hidungnya suka gatal. Dan menurut saya tuh dia tuh adalah orang

0: Itu juga bisa pas ngupil pagi-paginya berdarah gitu, bang, mimisan ya. Begitu.
1: Oh gitu, dok tuh. Teman pro 2. Kalau ngupil tahu-tahu ya, dok ya. Tapi kan sebenarnya enggak apa-apa sih ngupil, asal juga jangan sampai kelewatan ya, dok.
0: Kalau biasanya pasien rinis alergi, saya dulu kan rinis alergi juga kecil.
1: Apa itu, dok?
0: Ya rinis alergi.
1: Oh, rinis alergi tadi.
0: Jadi suka ngupil juga, makanya gatel itu. Makanya kalau orang tua saya kalau sudah tangan saya ke hidung tuh pasti sudah tangan saya dipegangi.
1: Oh gitu.
0: Soalnya ibu saya tahu pasti habis dimimisan ini.
1: Apakah saya harus melakukan itu ke suami saya, dok?
0: Kalau zaman dulu siap-siap sirih ya.
1: Oh iya, benar.
0: Kalau di gulung.
1: Tapi emang sirih itu ngaruh, dok?
0: Sebetulnya fungsi mekanik. Jadi kan kalau kita ada perdarahan, kita tekan supaya tidak berdarah.
1: Oh.
0: Nah, sama di hidung kan kita tekan, tidak mungkin kita tekan terus-terus. Jadi dimasukkanlah sirih itu supaya menekan perdarahan. Oh. Dan daun sirih itu kan getahnya itu juga antiseptik ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya dipakai daun sirih itu sebagai apa namanya, tampon, sebetulnya tampon tradisional untuk menghentikan perdarahan.
1: Dan ternyata ada zat bagusnya di dalam situ ya, dok.
0: Antiseptik memang.
1: Misal berarti kalau kita tuh buang ingus sebenarnya nggak boleh ditekan berarti ya?
0: Nggak boleh terlalu kencang.
1: Berarti kalau dijepit gini aja nggak apa-apa?
0: Ya.
1: Kalau gitu nggak boleh.
0: Terus hati-hati juga kalau misalnya kadang-kadang kita gantian ya tutupnya.
1: Bener.
0: Nah. Kadang-kadang yang kita tutup itu ingusnya itu malah lari ke telinga. Makanya telinganya tiba-tiba enggak dengar.
1: Udah, enggak suka, dok. Jadi nah, kata mami saya, ini kunyah permen karet, dia bilang. Nanti kayak gini, dok, kayak klok, langsung bunyi tek gitu.
0: Kalau misalnya tidak bengkak bisa. Kalau biasanya bengkak karena flu, nah itu sampai 2-3 hari biasanya nggak dengar satu sisi kan.
1: Benar,
0: karena buang ingusnya juga itu juga harus diperhatikan, jangan nutup terlalu buntu ya. Yang buntu itu ingusnya kan nggak bisa keluar, akhirnya lari ke lubang. Jadi di belakang gendang telinga tuh ada saluran ke belakang hidung. Makanya kita kalau misalnya telinga kita dengung, kita
1: telinga tutup. Dengung tuh kenapa, dok?
0: Biasanya saluran telinga yang ke belakang hidung tuh ketutup, jadi tidak bisa masuk udara. Jadi keseimbangan tekanan udara di dalam telinga sama luar itu berbeda. Biasanya kalau kita take off atau landing pesawat, itu terasa banget kan ya.
1: Ih, dok, saya pernah lagi pilek naik pesawat, langsung telinga tuh gini, dok.
0: Iya, itu karena juga bengkak kan kalau lagi pilek. Nah, jadi pas perbedaan tekanan, kalau pas landing dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu juga kadang dengung. Apalagi kalau misalnya mau landing dari tekanan rendah ke tekanan tinggi kan ke bawah, wah biasa sampai nyeri gitu, sampai gak dengar. Nah, karena udara karena bengkak, udara di luar itu tidak bisa masuk, makanya di dalam tekanan negatif, di luar tekanan positif, makanya nyeri dia menelkan. Kalau zaman ayah saya dulu bilang, kalau tahun 70-an kalau nggak salah ya, itu kalau batuk pilek nggak boleh naik pesawat. Kalau sudah masuk ke dokteran saya tahu jawabannya.
1: Oh gitu,
0: karena nyeri,
1: dok. Udah beli tiket sekeluargan, dok pilek nggak jadi berangkat sekeluargaan.
0: Ada triknya itu.
1: Oh, caranya, dok?
0: Nah, beli aja obat flu 2 jam sebelum boarding, minum obat flu.
1: Oh, itu insya Allah aman, dok ya?
0: Nah, kalau masih tetap nyeri, minum aja paracetamol ya.
1: Oh, beneran, dok?
0: Beneran.
1: Oh,
0: cuma ya nggak 100% ya, mengatasi, cuma mengurangi lah.
1: Iya, karena saya tuh pernah, dok, pilek, langsung sakit, dok. Terus kayak bunyi gini, dok.
0: Iya, karena gitu. Kan ototnya dia karena bengkak ototnya gerak kan membuka, tapi karena bengkak jadi akhirnya bunyi karena tubangnya sempit kan saat bengkak itu, makanya akhirnya bunyi. Kadang-kadang sampai telinga juga pas ngunyah juga bunyi kan.
1: Benar, iya, dok.
0: Nah, biasanya sampai dia mengeluarkan cairan itu dari sekitar dinding telinga tengahnya itu, makanya dia akhirnya ada gelembung gitu di telinga. Makanya kalau kita ngunyah tuh bunyi kecek-kecek gitu.
1: Iya, benar, itu gak nyaman, dok.
0: Jadi seperti itu ya, kalau misalnya pilek kadang juga perubahan tekanan, buang ingusnya juga
1: berlebihan.
0: Salah. Nah, itu juga.
1: Dok, ngomongin buang ingus, kakak sepupu saya nih, dok, buang ingusnya berlebihan terus jadi agak jebol, bolong gitu loh, dok, telinganya. Waktu itu pernah kejadian zaman di SMP.
0: Oh, berarti
1: katanya gara-gara terlalu
0: banget,
1: katanya
0: ya?
1: Jadi ini dok katanya
0: cuma jarang sih
1: ada bolongan.

0: Kan gitu dong katanya di
1: atau
0: telinganya.
1: dia sudah ada infeksi ya
0: Oh gitu.
1: sebelumnya, bisa juga jadi karena infeksi, jadi hidungnya infeksi, rinitis akut namanya ya. Terus itu menjalar lewatlah saluran tuba Eustachius itu ke telinga tengah, akhirnya sampai bernanah, biasanya demam tinggi, nyeri hebat, baru dia jebol.
0: Aduh, itu tuh bisa sembuh gak sih dok?
1: Setelah keluar cairannya biasanya demamnya turun, nyerinya turun. Biasanya kalau daya tahan tubuhnya bagus, diobati, dia bisa sembuh, nutup.
0: Benar.
1: Cuma kalau berulang-ulang, nah itu yang bahaya, dia akhirnya permanen. Biasanya
0: aduh,
1: kalau lebih 2 minggu ya, jadi masuk ke kronik. Tapi kalau biasanya pernah sekali terus itu enggak pernah lagi enggak pernah lagi keluar air, biasanya nutup lubang gendang telinganya. Jadi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nah, ada lagi kasus lagi nih, Dok. Tadi gara-gara dokter kan bilang, "Oh, ternyata kalau misalkan kita punya alergi, misalkan di kamar terlalu banyak barang." Jadi kakak saya itu, Dok, setiap hari sebelum tidur karena dia punya alergi debu, jadi harus divakum terus, Dok. Di kamarnya itu gimana, Dok?
1: Nah, sebetulnya memang kalau untuk bersih-bersih untuk orang alergi tidak boleh yang mekanik.
0: Gimana
1: tidak
0: itu?
1: Boleh debunya itu berterbangan. Ya sebetulnya salah satu caranya sih memang vakum.
0: Benar. Oh.
1: Karena nanti kan udara yang divakum dia sudah terfiltrasi ya,
0: iya.
1: Sama apa saringan yang di dalamnya sudah HEPA, ada macam-macam tingkatannya ya untuk penyaring debunya. Kemudian juga kalau tidak ada lap basah. Nah, lebih baik misalnya kalau meja tidak boleh pakai kemoceng.
0: Oh.
1: Di lap basah saja. Gitu kalau enggak ada vakum. Begitu.
0: Kalau kasur enggak mungkin pakai lap basah ya, Dok.
1: Ya, biasanya dicuci seminggu sekali lah minimal tuh spray, terus itu sarung bantal dicuci. Cuman ini kalau zaman dulu kan dijemur ya, sebetulnya
0: iya.
1: Bagus itu, tapi enggak mungkin spring bed kita bawa kotong-kotong beratnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Dok ya, berat banget. Tiap minggu, Dok, ya Allah, encok.
1: Kalau pasien saya kalau enggak punya vakum, saya minta sudah belikan topper ya. Biasanya ada pelapis. Pelapis untuk kasur itu dia agak empuk gitu.
0: Oh, tahu.
1: Nah, itu aja dijemur.
0: Yang setebel ini kan, Dok, ya?
1: Ya,
0: dia di atasnya kasur.
1: Ya. Namanya topper ya.
0: Itu namanya topper, Dok.
1: Ya.
0: Kirain kasur tambahan.
1: Ya seperti kasur tambahan sih, ya, supaya empuk gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, enak kan itu, Dok, di pinggang.
1: Itu bisa dijemur atau dicuci sekalian. Jadi tidak langsung kontak ke langsung kasurnya kan tidak bisa kita keluarkan ya. Kalau sekarang ada memang jasa untuk bersihkan
0: ya.
1: Yang door to door ya.
0: Bener.
1: Cuma lumayan ya harganya. Jadi
0: ya.
1: Kalau yang punya dana lebih enggak masalah
0: ya.
1: Ya. Atau sekarang juga ada ya vakum untuk tempat tidur ya.
0: Iya, benar, Dok.
1: Yang
0: ada airnya tuh, Dok.
1: Macam-macam. Kalau ada airnya tuh nyuci biasanya.
0: Oh, gitu, Dok.
1: Ya, nyuci biasanya. Kalau enggak ada airnya dia vakum aja.
0: Iya.
1: Bisa juga. Cuma rajin, kalau rajin sekali enggak masalah.
0: Iya,
1: sih.
0: Jadi dokter tahu enggak sih, kakak saya setiap sebelum tidur, kakak ipar saya itu istrinya akan disedot terus, Dok, setiap mau tidur karena dia alerginya parah banget.
1: Oh.
0: Jadi kayak setiap malam tuh sebelum dia tidur pasti bakalan di ini, Dok, pakai penyedot debu itu, Dok, di kasurnya di mana gitu.
1: Berarti kamarnya jangan ada permadani, karpet berbulu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, minimalis lah pokoknya. Jangan ada.
0: Enak ya jadi orang alergi sebenarnya ya.
1: Iya, terus itu hindari juga pakai korden terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kan kalau zaman dulu kalau korden itu ya yang kurtain yang tipis
0: iya.
1: Sama yang tebal.
0: Bener.
1: Kalau bisa enggak usah pakai kurtain yang tipisnya, pakai yang one way aja, tahu kan ya lapis jadi minimalis lah pokoknya dari kain. Dan barang-barang masuk dalam lemari semua. Kalau bisa juga gantungan baju jangan ada di kamar. Kalau bisa ada ruangan khusus yang khusus baju lah, jangan di kamar gitu.
0: Oh gitu, wow.
1: Terus itu tempat tidur kalau memang tetap untuk mengurangin vakum, udah beli aja ya. Sekarang ada kan dijual yang bungkus plastik untuk cover tempat tidur. Nah kalau habis tidur bungkus aja pakai.
0: Oh gitu, Dok.
1: Ya, untuk ngurangin gitu ya. Soalnya saya sendiri juga kamar cuma ada tempat tidur sama TV.
0: Oh iya, Dok.
1: Ya, soalnya semua semua baju saya di kamar khusus, kamar khusus baju, sudah make up semua saya enggak ada di tempat tidur, di kamar tidur. Jadi kecil aja kamar
0: jadi,
1: saya.
0: Jadi kamar dokter, TV sama AC lah itu aja dokter tiga.
1: Betul.
0: Tapi emang saya tuh kebetulan dok, karena jadi tuh sekarang tuh sama kayak dokter. Jadi di kamar itu enggak ada baju. Yeah. Bahkan baju yang digantung-gantung itu cuman ini mukena pun saya lipet dok kalau habis sholat.
1: Mukena pun kalau saya sih mukena ya memang ada saya buat ruang khusus, ruang tengah ada sholat kan. Jadi menghindari banyak menghindari banyak kain. Kain kan sudah ada spray sudah gede ya. Belum lagi nanti apa namanya selimutnya itu apa namanya? Cover bed.
0: Bed covernya.
1: Nah, itu juga.
0: Benar-benar dok.
1: Itu aja sudah debunya lumayan kan.
0: Ya, jadi bersyukurlah kalau orang gak alergi ya dok ya.
1: Ya itu AC aja yang kita harus juga spray sama AC yang kita jaga.
0: Benar. Memang makanya berarti penting ya dok ya untuk kayak sepaling. Apalagi kalau AC-nya tiap hari dipakai sebulan sekali lah paling gak ya dok ya.
1: Ya sebulan paling lama 3 bulan cuci.
0: Ini sampai lumutan sampai gak ada rasanya baru di ini dok. Baru dicuci
1: nah,
0: ujung-ujungnya.
1: Iya.
0: Jadi parah.
1: Oh ya juga juga apa namanya pembuangan AC-nya juga
0: diperhatikan.
1: Diperhatikan jangan panjang-panjang, langsung pembuangan. Biasanya kalau airnya genang, itu AC-nya banyak lumutnya
0: panjang,
1: banyak.
0: Gimana
1: pembuangan airnya?
0: Oh.
1: Jadi kan ada yang langsung ke bawah. Ini jadi teknisi AC saya.
0: Jangan-jangan teman produa. Dokter ini teknik anu ada jurusan sarjana teknisi AC jangan-jangan.
1: Kok di rumah saya kalau AC-nya pembuangan airnya panjang tuh cepat rusak soalnya airnya yang genang
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi walaupun saya enggak tahu ya, Dok. Jadi di rumah saya tuh AC di rumah tuh semuanya tuh Dok langsung keluar.
1: Langsung buang langsung ke
0: kayak
1: bawah.
0: Kayak gini loh, Dok, gitu langsung ya. Ke bawah.
1: Itu yang sehat itu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dia tidak genang, jadi lumutnya spora anu apa namanya sporanya karena dia kan enggak lembab ya. Nah, itu juga kurang.
0: Oh, begitu toh.
1: Jadi AC yang panjang itu biasanya pembuangan airnya cepat rusak kan karena dia lembab.
0: Oh, saya paham, Dok. Karena ada satu kamar di rumah saya yang karena udah bingung, Dok, pembuangannya tuh ditaruhnya ke atas.
1: Nah, itu cepat rusak biasanya.
0: Iya, jadi baru dibersihin kok enggak kerasa dingin. Ada satu kamar yang begitu, Dok. Oh, itu Oke. Dapat ilmu dari dokter. Dok.
1: Itu dari itu ke anu dari teknisi AC juga saya.
0: Dok, nambah di belakang enggak sih, Dok? STA, sarjana teknik AC.
1: Waduh, nanti ada saingan ya.
0: Teknisi AC. Oh, gitu, Dok. Terima kasih loh, Dok, itu. Oke, kayak nanti saya akan informasiin ke mami saya, Dok, habis ini, Dok. Mami, tadi dikasih tahu sama dokter Moriko nih. Kalau ternyata karena emang di rumah saya ada yang begitu, Dok. AC-nya tuh kayak kenapa ya kok kurang dingin kok sering ini, sering itu. Oh, ternyata itu ngaruh ya, Dok.
1: Ya biasanya seperti teknisi AC juga sih yang info ke saya ada ruangannya kayak gitu akhirnya saya rubah loh, langsung penyakitnya hilang ternyata.
0: Oh gitu.
1: Penyakit AC-nya maksudnya.
0: Dok makasih. Karena ada satu kamar di rumah saya tuh yang AC-nya suka bermasalah. Ini kocak ya. Sama berdua ngomongin alergi
1: sampai AC ya.
0: Sampai ke AC. Tapi ternyata tuh ngaruh, ternyata debu asalnya wow, ternyata cicak segala. Wah, ini aku jujur benar-benar baru tahu banget. Makanya kadang tuh kalau di rumah tuh Dok kalau ada satu cicak aja wah udah kebeliangan banget nih kayak gimana nih diusirnya. Mana kan cicak susah ya Dok ya.
1: Terus itu juga kalau punya peliharaan juga diperhatikan juga tempat pupnya, tempat apa itu juga tempat alergen.
0: Benar. Jadi kebetulan Dok saya itu tuh baru setahun ini tuh di rumah ada kucing. Tapi kucing itu ditaruh di satu tempat yang kebetulan tuh setengahnya ini deh Dok, tapi dia terbuka luas anginnya gitu loh Dok. Dan si binatang ini gak boleh main ke ruang tamu, ke kamar, ke dapur, gak boleh gitu. Walaupun, karena tadi Dok gatel.
1: Tapi belum tentu ya orang itu alergi sama bulunya.
0: Oh bisa jadi.
1: Bisa jadi gak, anak-anak saya tuh rinis alergi semua.
0: Tapi sama binatang.
1: Kucing gak masalah.
0: Oh.
1: Ya.
0: Emang unik ya Dok.
1: Jadi makanya tiap orang, walaupun saya dulu mereka bawa kucing saya sudah ngeroeng ya. Malu-malu emak-emak ya. Tapi saya perhatiin, nggak ada rinis alerginya kalau tidur sama kucing.
0: Kok ini nggak kenapa-kenapa?
1: Iya, kenapa-napa berarti kan bukan alergen dia ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: Dok.
1: Nggak selalu. Jadi tiap tiap orang itu unik, dia berbeda-beda alergennya.
0: Pantas waktu saya mau cek alergi, waktu itu diginiin, nggak usah Mbak, nanti Mbak lihat aja dari mana, ntar tinggal dicatat.
1: Bisa sih kadang cek alergen gitu.
0: Tapi banyak ya dok ya?
1: Masalahnya zat alergen yang tersedia di Indonesia itu banyak kan produknya Eropa.
0: Mahal ya dok? Nah,
1: bukan masalah mahalnya, zat alergennya sana sama sini beda.
0: Oh gitu.
1: Kan ikannya salmon, kita ikan pedaya.
0: Bener. Tongkol, layang.
1: Spesiesnya beda.
0: Jadi salmon sambal mata, gimana gitu dok ya?
1: Terus itu kalau orang Eropa dia lebih banyak alergennya itu bunga, terus itu kacang, kacang tanah. Pernah ya dengar ya mbak ya, orang sana tuh paling banyak yang alergi kacang tanah. Makanya kalau ke Amerika bawa sambal pecel, pecel sering dibuang itu.
0: Oh iya dok, belum pernah ke Amerika dok, nah, jadi gak tahu nih.
1: Jadi zat alergennya di sana kadang gak matching sama Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Makanya kita harus tanya zat alergen yang tuh tesnya punya Indonesia apa enggak, itu dulu.
0: Oh gitu, oke. Wah dokter jujur 2 menit lagi sudah selesai dok. Banyak banget yang mau ditanya sama Pro 2.
1: Ini ngobrol jadinya ya.
0: Iya jadi ngobrol, tapi emang Pro 2 harus ngobrol. BTW Dr. Moniko thank you banget udah ngasih.
1: Terima kasih.
0: Informasi yang sungguh banyak. Ternyata orang alergi itu gak cuma dari debu. Terus ada yang faktor dari keturunan, termasuk AC. Jadi tahu AC, dengerin ya teman Pro 2 ya, yang suka pakai AC di rumahnya kayak gimana. Dan kalau emang udah telanjur udah parah banget langsung ke rumah sakit, langsung ini ya dok ya, minta rujukan ya dok ya.
1: Sebetulnya kendalikan memang
0: kendalikan
1: apa namanya alergennya. Kalau tidak bisa sebetulnya obat-obat alergi itu sebetulnya juga intinya mengendalikan,
0: bukan alerginya. Menyembuhkan
1: ya, dia suatu saat dia bisa hilang.
0: Yeah.
1: Alergi itu atau dia pindah organnya, targetnya misalnya jadi dari rins alergi ke dermatitis
0: ke kulit,
1: gatal-gatal atau yang
0: gitu.
1: Gatal-gatal ke hidung, mungkin Mbak Vero juga gitu kan.
0: Iya yeah, benar. Nah, anu dok jujur dok pindah-pindah.
1: Nah jadi kadang nggak 100% dia hilang, dan dia kadang datang tanpa diundang.
0: Bener, aduh jelangkung dok. Datang tadi
1: diantar ya.
0: Pulang tadi diantar.
1: Jadi tiba-tiba bisa timbul gitu. Misalnya tiba-tiba nggak sengaja makan kerupuk kayak amplang gitu, di alergi ikannya. Tiba-tiba baru ingat malamnya gatel-gatel, nah bisa juga seperti itu.
0: Wah harus lebih berhati-hati.
1: Jadi kalau sudah punya bakat alergi dari orang tua, jadi perlu hati-hati, waspada itu
0: waspada.
1: Saja.
0: Ya. Terima kasih Dr. Moriko sudah hadir di Pro 2 sama Rinda. Dok, ntar datang lagi ya.
1: Oh iya, boleh. Kalau diundang saya datang.
0: Kalau bisa pas jadwalnya sama Vera. Suka banget ngomongin per alergi-alergian nih dokter.
1: Nanti kita ganti topik lain
0: iya.
1: Mungkin ya, biar lebih luas.
0: Dari tenggorokan, dari hidung juga okay. Ya dok ya.
1: Mungkin nanti kasih. Bisa yang amandel ya pada
0: dok,
1: anak.
0: Saya punya amandel. Aduh.
1: Bisa poli, pasti banyak kok topiknya.
0: Dok, kayaknya ini deh permasalahan saya di THT memang deh dok.
1: Pendengaran.
0: Bener.
1: Pada orang tua, pada anak. Anak bayi masih banyak ya.
0: Masih banyak. Pokoknya tunggu aja teman Pro 2, pantengin IG-nya Pro 2 sama Rina. Thank you sekali lagi dokter, sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Vero.
0: Terima kasih dan waktunya untuk Vera Nino pamit teman Pro 2. Stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. si paling banyak tuh ya ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kalau tadi ada satu lagu dari The West 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: 5, 4, du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini? Di tanggal merah ya, di liburan hari ini teman Pro 2 udah jalan-jalan kemana nih hari ini? Nah, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Abibi di malam ini. Dan aku bakal bacain ini. Ini aku udah baca nih teman Pro 2. Dari animasi yang apa ya, kalau ngomongin anime ini paling rame sih jujur. Jadi Toei Animation baru aja mengumumkan dua film animasi One Piece yang teman Pro 2 yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Dan film terdekatnya adalah One Piece film God Valley yang dijadwalkan hadir di musim panas 2027. Terus disusul sama One Piece film Bad pada 2029. Jadi dari akun resminya One Piece, mereka melihatkan langsung video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo. Dan untuk God Valley sendiri, teaser singkatnya sudah ngasih lihat tiga tokoh teman Pro 2 yang punya peran besar dalam insiden tersebut. Itu adalah Rox D, Sebek, Goldie, Roger, dan Monkey D. Grab. Jadi sesuai judulnya, film ini bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar teman Pro 2 dan peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rod Pirate, Roger Pirate, Angkatan Laut, sampai para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang akhirnya mengubah sejarah dunia bajak laut. Memang kalau kita ngomongin One Piece, gak selesai-selesai ya teman Pro 2. Kayak bahkan penulisnya aja bilang, ya udahlah nanti aja tamatnya gitu. Gak tahu, mungkin sampai 10.000 kali episode-nya tuh.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
4: Dan, jogging yuk.
3: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
4: Oh, ya udah.
3: Terus mau kemana?
4: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
3: Enggak ah. Aku mau main game aja.
4: Oke deh.
5: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Oke teman Frodo, jadi Jennie Blackpink nih yang bakal merilis lagu solo terbarunya. Ini album ini teman Frodo ya, yang bakal muncul kayaknya di minggu ini. Bukan dong, beda. Bener, itu memang lagunya. Oh, iya. Tapi bukan itu albumnya. Jadi album terbaru Jennie teman Frodo judulnya tuh Fallen Angel. Dan agensi yang naungin Jennie sekarang itu OA Entertainment bilang albumnya bakal rilis di tanggal 27, tapi kalau digital sama versi fisiknya itu di tanggal 28. Jadi kalau seperti yang diberitakan sama Yonhap dan Korean Times, jadi albumnya tuh ada versi digital dan ada 3 lagu isinya teman Pro 2, ada Fallen Angel, ada Less Than a Lover dan Heaven. Jadi sementara itu fisik album ini bakal ada 3 lagu tambahan juga, yaitu Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Jadi lagu itu disebut dipilih secara khusus sama Jennie nih untuk para fansnya. Jadi Fallen Angel ini menjadi album mini perdana dari Jennie Blackpink teman Pro 2 setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya di 2025 yang bertajuk Ruby itu, serta album single bertajuk solo di 2018 yang tadi dinyanyikan Kak Vera tuh. Solo toetotoet. Kenapa sih begitu nadanya? Bukan dong. Bener, itu solo, tapi bukan solo yang itu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Promotor resmi merilis daftar harga tiket baru Teman Pro 2 ya untuk konser The Script di Indonesia Arena atau di Komplek Gelora Bung Karno. Ini buat 3 April 2027 ya Teman Pro 2, dan konser ini jadi bagian rangkaian Man in the Arena Tour 2027 yang bakal ngasih kita tuh penampilan The Calling sebagai bintang tamu spesial. Jadi Color Asia Live selaku promotor Teman Pro 2 resmi ngumumin daftar harga nih sekaligus jadwal penjualan tiket konser Denny On Down CS di Indonesia. Jadi harga tiket konser The Script terbagi menjadi dua kategori utama Teman Pro 2, yaitu ada standing sama numbering seating. Nah, ini kalau dari seat plan ya Teman Pro 2 yang sudah dirilis nih, area standing berada di lantai arena dengan posisi ngarah langsung nih ke panggung. Jadi Golden Festival Priority jadi area yang berada paling dekat sama panggung Teman Pro 2, terus ada Golden Festival sama Festival di bagian yang paling belakang tuh. Jadi khusus pemegang tiket Golden Festival Priority, promotor nyediain beberapa benefit Teman Pro 2 kayak akses masuk lebih awal, lanyard, kartu PPC, terus ada jalur prioritas menuju toko merchandise. Jadi promotor juga mastiin nih gak ada pembatas antara area Golden Festival Priority dan Golden Festival Reguler. Sementara itu kategori number seating itu ada di area tribun Teman Pro 2 dengan tempat duduk yang sudah ditentuin nih sesuai nomor tiket. Jadi kategori terdiri dari red atau restrict view, ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond, ada VIP. Jadi kategori red punya posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung. Kalau bronze sama silver Teman Pro 2 itu ada di lantai tribun yang sama nih, tapi dengan posisi yang berbeda tuh.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali. Pendengar, sedotan plastik itu,
0: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Nah, kalau tadi aku sudah ngobrolin soal One Piece movie-nya, teman Pro 2. Kali ini kita pindah One Piece-nya. Yang ini lebih manusia gitu. Karena ini serial live action, teman Pro 2. Dari One Piece season 3 nih ya, yang sudah ngasih kita ngasih lihat kita 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Ini yang kita tunggu nih. Karena mereka ada Emilio Sakuraya sebagai Koza, ada Omid Abatahi sebagai Toto, ada Jimmy Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Jadi keempat karakter tersebut merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik di Kerajaan Alabasta, teman Pro 2, yang bakal menjadi inti cerita nih di musim ketiga serial One Piece tersebut. Jadi Koza ini tuh sebagai pemimpin pasukan pemberontak ya. Kalau si Toto itu ayahnya Koza sekaligus pemimpin desa Yuba. Terus ada Pell dan Chaka tadi. Ini mereka itu kesatria terkuat sekaligus pengawal Kerajaan Alabasta. Jadi kita bakal lebih banyak melihat nanti di Kerajaan Alabasta, teman Pro 2. Karena sejumlah pemeran juga bergabung di season 3. Mereka ada Cole Escola sebagai Bon Clay. Ada Solo Mariduena sebagai Pot Grass. The Ace dan DC Head sebagai Miss Double Finger dan Audo sebagai Mr. One. Kita kan kemarin ngeliat Mr. One, Mr. Two, Mr. Three banyak banget sampai 11 tuh kalau gak salah ya. Dan mereka bakal bergabung dengan sejumlah pemeran dari musim sebelumnya nih. Di antaranya ada Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy, ada Makenyu sebagai Zoro, Emily Rudd dengan dia sebagai Nami, ada Jacob Romero sebagai Usopp, dan Tas Skylar sebagai Sanji, ada Cerita Chandran sebagai Miss Wednesday, ada Michaela Hover sebagai Chopper, ada Joe Manginello sebagai Mr. Zero, ada Lera Abova sebagai Miss All Sunday, dan Sandil Ramamurti sebagai Navertari Cobra. Ini makin seru, teman Pro 2, karena apa ya, kita ngeliat Princess Vivi itu kan sedikit aja nih kemarin, katanya ceritanya dia sebagai Putri Alabasta gitu ya, dan kayaknya sih bakal lebih epic lagi gitu ya. Kalau kemarin kita sudah melihat pausnya, CGI pausnya yang luar biasa itu, teman Pro 2, kali ini kita bakal melihat banyak banget yang dimana kita kayaknya butuh banyak scene chopper sih kalau aku sih jujur. Tapi teman Pro 2, aku bakal balik lagi nanti di jam 9. Aku bakal ngobrol-ngobrol, gak bakal sendirian. Karena nanti aku ditemanin sama teman-teman dari Announcer Academy. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
4: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah, itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai yang aku bilang ya, kalau aku gak bakal sendirian, karena di depan aku sudah ada Alia.
1: Halo Pro 2.
0: Ini di off air lagi ketawa-ketawa teman Pro 2, gara-gara aku tuh terbiasa menyebut nama panggilannya beliau ini yang di depanku ya, ini.
1: Aku tuh
0: gitu
1: punya
0: loh.
1: Panggilan berbeda teman Pro 2. Jadi cuman teman-teman generasi aku sama kakak penyiarnya aja nih manggil.
0: Betul. Soalnya kayak dulu tuh ada beberapa yang di AA2 ya. Di AA2 tuh juga ada yang aku sering sebut itu nama ininya, kayak ya itu nama sebutan doang. Jadi kayak terbiasa kalau orang punya nama sebutan, aku lebih hafal nama sebutannya biasanya.
1: Oh, jadi kalau on air kadang kebawa gitu kak.
0: Betul. kadang tuh nggak sesuai. Nanti kalau misalnya kakak yang lain tuh, dulu ada yang namanya Yavi, panggilannya Yapet. jadi saat yang lain kakak-kakaknya tulisannya Yavi gitu, kadang aku di flyer tulisannya Yapet. Kebawa.
1: Ya karena kebiasaannya sering kebawa sih emang kak.
0: Bener. Nah hari ini kita bakal ngobrolin apa nih Alia?
1: Kalian itu teman Pro 2, kalau sering ketemu sama orang, menganggap apakah orang itu jodoh kalian nih?
0: Waduh, gitu. Emang kamu pernah?
1: Gak pernah sih. Cuman kayak sekali notice, oh jadi sering lihat orang ini lagi gitu loh.
0: Oh, Oke. Paham. Gitu. Biasanya di kampus gak sih kalau begitu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tapi aku lebih sering pas masih SMA sih kak. Kalau di kampus, karena kan gedung per fakultas ya. Terus aku tuh jujur anaknya kayak keluar dari kelas emang cuma buat ke kantin aja gitu. Jadi ketemu orangnya gak yang sebanyak itu juga gitu.
0: Berarti kamu tipe yang kalau gak ada kuliah ya pulang.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, aku juga gitu kok. Habis energinya teman Pro 2 jujur kalau misalnya betul. Harus keliling-keliling. Tapi iya. Aku pun gimana ya, aku gak pernah ngerasain yang kayak ih kok ketemu terus ya sama orang ini, itu gak pernah. Tapi kalau misalnya ketemu sama seseorang terus kayak oh ternyata dulu kita pernah ketemu ya, sesering itu kita pernah ketemu, nah itu aku pernah gitu.
1: Oh misal teman kuliah kakak, ternyata kakak baru sadar di kuliah ternyata dia teman SMA kakak juga.
0: Betul.
1: Atau sekolah
0: yang begitu, aku sering banget yang begitu. Nah kalau misalnya yang ketemu terus kurang, kayaknya hampir tidak pernah. Kayaknya hampir tidak pernah ketemu orang yang kayaknya pernah ketemu. Oh ini deh, kayaknya yang ini deh gitu. Itu jarang. Kecuali om-om yang prit. Nah, itu sering sih. Itu sering.
1: Di mana? Di sini.
0: Kayaknya enggak perlu di sini, di mana-mana ada.
1: Ya lagi kan biasanya itu aja orangnya, ya, Kak.
0: Beliau-beliau lagi gitu kan. Tapi itulah teman Bro 2, intinya kita bakal ngebahas itu. Aku sama Alia bakal ngebahas soal emang apakah itu berarti jodoh gitu. Karena kan orang bilang kan kalau jodoh pasti bertemu.
1: Iya, pasti.
0: Tapi apakah bertemu yang begitu?
1: Iya.
0: Kita enggak tahu nih. Bertemunya tuh pada saat momen yang gimana nih bertemunya? Apakah bertemu pada saat yang kita kayak oh ini sama-sama sudah siap nih akhirnya ketemu,
1: iya.
0: Atau bertemu yang kayak
1: gak
0: gini?
1: Gak sengaja, iya.
0: Tiba-tiba ketemu aja terus. Bisa gabungan sama kami teman Pro 2 di WhatsApp kami di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRI Pro 2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin soal ketemu terus, pasti ada aja yang ngomong tentang red string.
1: Betul.
0: Pernah denger gak soal theory, red string itu?
1: Sering banget.
0: Itu apa sih sebenarnya?
1: Red string theory itu ibaratkan benang merah ya, Kak Bibi. Jadi benang merah itu dianggap benang yang menyatukan dua orang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi benang ini mau bisa kusut, tapi nggak akan putus gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Ya istilahnya orang kalau emang jodoh dia pasti akan dipertemukan terus gitu. Kalaupun jauh gitu, dihadang sama jarak dan apapun lah kendala-kendala yang emang nggak bisa ketemu terus. Tapi wrestling theory itu menjelaskan kalau ujung-ujungnya juga pasti bakal tetap ketemu gitu. Walaupun gak sering ketemu kita gitu.
0: Aku kalau red string ini agak, bukan agak sih, aku ngerasain. Ini pure dari ceritaku sendiri.
1: Serius? Ceritakan dong, cerita.
0: Aduh maksudnya di-spill di sini.
1: Tipis-tipis aja nih.
0: Tipis-tipis aja. Yeah. Jadi ternyata aduh malu.
1: Kenapa Kak?
0: Gimana jelas di Dead One Fredo? Lagi mencari bahasanya. Oh,
1: iya. Biar gak malu banget ceritainnya.
0: Biar gak bucin banget gitu loh nanti di bahasanya.
1: Gak apa-apa dong,
0: bucin
1: gitu banget kan. Kalau sama pacar sendiri.
0: Jadi intinya tuh kayak aku jujur aku gak pernah kenal kan. Kan baru kenalnya di sini gitu. Kayak tidak ada terpikirkan gitu. Tidak ada terpikirkan sama sekali gitu.
1: Iya.
0: Terus ini kayak tiba-tiba deket, tiba-tiba ngobrol dan yang lain-lainnya, tiba-tiba tidak disangka gitu ya, ternyata bapaknya dia dengan bapakku temenan SMP.
1: Ah, serius?
0: agak kaget.
1: Tapi wrestling theory itu emang bukan di kita aja gitu loh Kak. Emang bisa kayak keluarga kita, ternyata keluarga kita emang kenal kayak Kak Habibie tuh, emang bisa kejadian kayak kita.
0: Tuh, itu makanya aku kayak kalau ngomongin red string ini agak-agak gimana gitu.
1: Karena mengalami ya.
0: Ya, bismillah lah ya gitu ya, namanya jodoh gitu. Nah, tapi intinya kalau ngomongin soal red string sendiri, kalau aku sih percaya gitu. Karena ngerasain itu tadi. Nah, kalau Ali gimana?
1: Tapi ini tuh jadi lucu karena Kak Habibie beneran kelihatan gugup gitu loh sama Prodo dengan cerita ini nih. Kalau aku pribadi, aku jujur juga ngerasain Kak.
0: Oh ya?
1: Jadi aku percaya. Iya, jadi ini tuh waktu SMP sih sebenarnya. Okay. Jadi SMP itu aku pernah kayak ya cinta-cinta monyet gitulah. Dekat sama orang. Nah, terus tuh aku foto waktu perpisahan sama dia nih, sama di cowok. Ternyata waktu SMA aku ketemu lagi sama orang. Sampai sekarang masih berhubungan baik yang kayak ya udah temen, iya temen dekat gitu lah Kak. Ternyata pas aku lagi lihat foto lama waktu SMP, di foto aku sama yang cowok itu tuh dia lewat di belakang.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Jadi ada foto dia. Terus aku langsung ngomong ke temen aku, itu waktu SMA tuh aku sadarnya. Terus aku SMA tuh emang sempet deket sama yang cowok yang lewat ini. Jadi aku kayak, hah ini apaan ya? Gitu.
0: Wow.
1: Terus kayak, oh ini red string sih.
0: Waduh gitu.
1: Jadi untuk aku sih, aku juga percaya sih Kak.
0: Gimana nih teman Fredo, apakah kamu percaya? Karena apa ya, tanpa ini sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal yang kayak gini orang pasti ada aja yang gak percaya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau sudah ngerasain, kaget.
1: Kalau ngerasain pasti kayak anggap percaya gak percaya gitu loh. Tapi beneran ada buktinya gitu loh teman Fredo.
0: Nah iya. Aku ini cuma belum ada buktinya aja. Karena ternyata SMP-nya dia sama SMA aku itu deket banget. Dan ternyata kan aku SMA, dia masih SMP kan. SMP kelas 3, aku SMA kelas 1. Karena itu cuma beda setahun. Nah, permasalahannya ini yang bikin kami kayak, please ini caranya gimana ya, biar kita tahu, siapa tahu memang pernah ketemu gitu. Kami sama-sama suka makan soto di tempat yang sama. Jadi sekolah dia tuh anggaplah di sini. Sekolah aku di sini. Soto tuh di tengah.
1: Oh, jadi sotonya emang deket sama sekolah kalian berdua.
0: Betul, dan soto itu di tengah-tengah memang. Jadi memang semua orang makannya di soto situ gitu loh. Jadi kami kok, apakah ada dokumentasi dari teman-teman?
1: Tapi, gak gini loh Kak, tapi kalau yang tadi kakak bilang, kakak gak pernah ngerasain yang kayak ketemu terus gitu.
0: Iya.
1: Mungkin untuk yang sekarang, yang kakak ceritain tuh kakak gak sadar aja sih. Gimana? Bisa jadi kan ketemu di tempat soto ya? Itu iya.
0: Kan? Terus aku adalah, ini agak oversharing sedikit, tapi aku adalah anak yang kadang telat gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau telat kami biasanya disuruh muter.
1: Yeah.
0: Nah kalau muter ngelewati sekolah dia memang. Kami disuruh lari gitu loh.
1: Dan gimana kalau ternyata dia dari jendela kelasnya ngelihat ada yang muter-muter.
0: lucu lagi.
1: Karena nggak tahu sih emang kak.
0: Kak iya. Kayak apa sih? Kok bisa sih gitu? kok ada aja gitu nat.
1: Iya.
0: Sangkut pautnya tuh ternyata dari keluarga, ternyata sangkut pautnya begitu. Terus kayak dari kitanya, oh ternyata pernah begini, pernah begitu. Bahkan ada foto gitu ya, bapaknya dia lagi cari-cari lagi ngeliat-liat galeri gitu.
1: Uh-uh.
0: Ternyata pernah foto bareng dong.
1: Sama?
0: Bapakku sama bapaknya dia.
1: Sumpah.
0: Sumpah. Dan itu acara memang acara reuni sekolah gitu loh.
1: Oh jadi kenalnya itu dari sekolah?
0: Dari sekolah, bapakku sama bapaknya dia tuh satu temen sahabat deket di sekolah SMP.
1: Kakak ibarat ini kalau kata-kata orang TikTok sengaja temenan nanti anaknya dijodohin.
0: Nah, gitu. Padahal kalau kita ngomongin soal pertemanan beliau-beliau ini,
1: uh-huh.
0: Ya pertemanannya udah di SMP aja karena SMA-nya sudah pisah.
1: Oh.
0: Kuliahnya pisah, ya paling cuma tahu kabar dari status WA doang.
1: Yeah.
0: Nah, cuma kayak kok bisa di saat acara itu sama-sama aku tidak datang dan dia tidak datang gitu loh. Kalau datang kan mungkin bisa ketemu di situ juga.
1: Di foto itu kayaknya ada kalian berdua.
0: Jangan-jangan gitu ya, lagi makan gitu teman berdua.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya, ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Nah Al, jadi sebelum kita melanjutkan yang
1: pembicaraan wrestling-wrestling ini,
0: agak capek ya, agak bersemangat gitu ngobrol. Agak oversharing tadi.
1: Gak apa-apa,
0: kan seru gitu ya. Tapi kita akan break dulu teman berdua ya, karena kita bakal mendengarkan suara rasa gitu ya. Ini siapamu Mai?
1: Ayo siapanya Kama yo.
0: Ini siapanya Kama ya gitu. Daripada kita menebak-nebak ya, kita akan mendengarkan aja langsung kali ya. Ini teman Pro2, kamu juga ikut mendengarkan nih. Ada suara rasa dari seseorang. Seseorang dari Amai nih pokoknya lah ya teman Pro2. Didengerin aja.

0: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Zalfa, mahasiswa semester 5 di Universitas Mula Warman. Aku mau cerita sedikit nih POV aku tentang topik hari ini, yaitu sering ketemu tandanya jodoh gak sih? Kalau dari POV aku, sering ketemu itu belum tentu tandanya jodoh, tapi juga ada kemungkinan sih kalau dia memang jodoh kita. Tapi juga bisa karena memang kita punya lingkungan atau aktivitas yang sama. Jadi sering ketemu itu mungkin cuma jadi kesempatan kita untuk mengenal seseorang. Tapi bukan berarti otomatis dia itu jodoh kita. Nah yang menarik nih, kalau cuma sekali atau dua kali, mungkin kita akan anggap itu cuma kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, pasti nih aku rasa teman-teman mulai kepikiran, ini semesta lagi bercanda atau memang lagi nunjukin kalau dia memang takdir kita? Tapi menurut aku, jangan langsung nyimpulin ya kalau memang dia jodoh kita. Anggap aja itu sebuah kesempatan untuk mengenal dia lebih jauh. Karena pada akhirnya yang menentukan seseorang cocok atau enggak, itu bukan frekuensi pertemuannya, tapi gimana cara mereka komunikasi atau hubungan mereka berkembang. Karena ada seseorang yang setiap hari ketemu, tapi ternyata enggak punya hubungan apa-apa. Sebaliknya, ada juga orang yang awalnya jarang banget ketemu, tapi ketika waktunya tepat, justru dia yang jadi seseorang penting dalam hidup kita. Jadi, menurut aku, nikmatin aja proses kenalnya. Jangan buru-buru kasih label jodoh ataupun takdir cuma karena kalian sering ketemu. Jangan aja nih, tiba-tiba baru 5 kali ketemu, udah langsung mikir nih, tema wedding aku sama dia apa ya? Mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semuanya dari pendapat aku. Terima kasih.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Langsung mikirin tema wedding jujur.
4: Iya.
3: Agak relate ya? Sih kan sebenarnya. Aku tuh sering banget lihat di TikTok gitu konten-konten orang. Aha. Kayak tadi dia senyumin aku nikah pakai adat apa ya,
4: oh,
3: kayak gitu.
4: Okay.
3: Jadi mungkin
4: paham.
3: Sekarang emang banyak yang mikir hal-hal kecil, interaksi kecil atau bahkan cuma ketemu doang tuh pertanda jodoh. Dan emang enggak sedikit gitu loh teman Prodo yang mikir kayak langsung, aduh nikahnya di mana ya gitu.
4: Bahkan itu sama artis pun seperti itu biasanya.
3: Iya, kan? Bisa ada aja gitu loh.
4: Biasa di konser tuh.
3: Iya.
4: Di konser misal nonton apa ya? Nonton siapa? Siapa idolmu?
3: Korea, N-Hypen.
4: N-Hypen. Nah, yeah. Bayasmu siapa?
3: Sanghun.
4: Nah, Sanghun. Bayangkanlah si Sanghun ngelihat
3: ngelihat kamu gitu. Yang enggak sengaja ngelirik kan.
4: Iya. Pasti kamu langsung kayak, aku nikah sama kamu ya nanti ya, adatnya Korea atau Indonesia.
3: Iya, itu benar banget sih, banyak banget yang ngerasa kayak gitu kak. Mungkin aku kalau sama idol aku, mungkin aku juga bisa merasa seperti itu sih. Mungkin aku akan relate sih.
4: Akan kamu DM kan dia langsung?
3: Iya, iya.
4: Orang tuh sudah siap, kita akan ke Korea langsung.
3: Aku aja gitu yang samperin, gak usah cowok yang samperin. Gak apa-apa kok aku rela gitu.
4: Banyak banget teman Prodo yang begitu-begitu. Ya jadi ya siapa tahu kamu juga tipe yang seperti itu. Karena apa ya, ketika sudah yang apa, kadang tuh memang seru aja gitu loh. Ada feel yang berbeda ketika, ya itu tadi kalau kita cerita soal red string kita berdua tadi kan.
3: Iya.
4: Aku sama pasanganku, terus dia sama teman dekatnya tadi gitu ya. Nah itu tuh kayak apa ya teman Pro 2, atau aku sih ngerasa kalau aku,
3: iya,
4: kalau ngerasa kayak lagi di dunianya drakor aja sih.
3: Tapi emang rasa itu kayak kita jadi happy sendiri ya gitu
4: kan,
3: ceritainnya kayak, oh semesta mendukung kita loh pertemuan kita gitu.
4: Kayak bahagia gitu, iya, loh bawaannya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang ngerasain red string juga, terus dia kayak happy banget cerita, iya, dan dengerin, serius dengerin.
3: Ya,
4: nanti kalau masamu datang, tiba-tiba kamu yang merasakan red string itu, gak bisa kamu tahan, rasa bahagia itu gak bisa. Bener-bener yang kayak hah gitu. Pasti banyak hahnya, tapi hahnya itu hah yang bahagia gitu.
3: Iya, karena kalo kita orang, mencocok-cocokkan aja gitu. Dan itu mencocokkannya bikin kita happy sendiri.
4: Cocokologi itu biasanya. Ya itulah, tadi dengan idol aja bisa kayak gitu,
3: iya,
4: gitu. Apalagi kalau bukan idol
3: ya. Yang emang sering ketemu ya.
4: Nah, jangan-jangan memang jadah tuh teman Pro 2.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri.

0: biar aja kali ya nyala, kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Itu lagu pertama keluar, udah tuh
2: feelnya
1: udah
2: enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Kan tadi itu udah kita bahas ya kak. Kalau kita menyangkut pautkan semua kejadian itu sebenarnya menyenangkan diri kita sendiri ya, kan. Ya tapi kakak tau gak sih, aku tuh menemukan fakta. Aku tuh ada baca-baca emang ternyata ada sisi psikologisnya.
1: Oh oke.
0: Ya, jadi itu tuh disebut fenomena apophenia. Jadi emang otak kita itu cenderung semacam menyusun puzzle gitu kak. Iya, jadi kita kayak menganggap sesuatu, oh ini kita udah pernah lihat gitu. Oh ini kita sering ketemu. Atau enggak yang kayak emang cuma sering ketemu, jadi kita sangkut pautkan sama sesuatu gitu. Itu ada fenomena psikologisnya nih teman berdua.
1: Aku paham. Pantes nih ternyata semua orang suka seperti ini ya, karena memang itu memang ada psikologisnya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya, tapi emang otak kita emang bisa bekerja seperti itu gitu loh.
1: Jadi ini agak melipir sedikit dari topik ya teman Pro 2. Masih masuk dengan si puzzle-puzzlean ini, cocokologi ini. Kadang tuh ini misalnya nih, kalau kita ngomongin soal sepak bola deh gitu ya. Nah, ada tuh orang-orang yang suka mencocokologi, misalnya Argentina pakai baju biru, lawannya ini pakai baju merah. Nah, di tahun yang lalu kalau Argentina lawan itu di awal pertandingan lawannya baju merah, skornya kurang lebih sama. Wah, berarti ini juaranya gitu.
0: Berarti sekarang skornya juga segitu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, itu salah satu contoh. Ternyata bener nih kalau ngomongin soal psikologis, terus ada namanya fenomena apophenia ini, berarti bener semua orang tuh suka nyusun cerita sama psikologinya sendiri.
0: Jadi gini loh teman Brodo, jangan ngerasa aneh kalau kita tuh sering menyocok-cocokkan sesuatu gitu, karena emang ternyata ada gitu kejadiannya.
1: Iya betul. Dan kalau kita ngomongin ada juga yang namanya frequency illusion gitu.
0: Iya. Apa tuh Kak Bibi? Illusion.
1: Langsung aku menjelaskan nih ya teman-teman dua. Jadi ini tuh kayak kita tuh sadar atau mulai memperhatikan seseorang. Jadi kita lebih sering lihat orang itu di mana-mana gitu. Kita baru sadar, oh ternyata ada nih orang ini gitu. Karena kan kita gak sadar ya, ada orang ini, ada orang itu. Bahkan sama teman sendiri aja kita gak sadar gitu. Teman sekelas tuh ada aja kita yang gak sadar. Oh namanya ini tuh.
0: Iya belum kenal banget. Nah, jujur itu yang aku rasain ke Habibi di SMA. Aku sering banget ngerasain itu ya, frequency illusion itu. Jadi misal nih, aku tuh pernah notice salah satu adik kelas karena bajunya tuh lucu. Jadi itu salah lambang gitu loh kak. Salah jahit lambang. Harusnya di kanan malah di kiri. Jadi
1: paham.
0: Aku sama temen aku kayak, ih kocak. Kita tuh mikir kayak gitu. Kayak oh lucu aja gitu. Baru pertama kali ngeliat adik kelas itu di kantin. Pas ngeliat lambangnya ini salah, eh kok besok-besokannya jadi sering sadar ya, oh ini ada kelas yang kemarin. Gitu, kayak misal di koperasi, eh ini yang lambangnya salah gitu. Misal kayak jalan ke masjid, itu nah lambangnya coba disuruh baikin. Jadi ya emang kayak karena kita udah notice, sekali notice pasti kedepan-kedepannya tuh kita jadi bakal notice terus gitu kan kak.
1: Bener ya,
0: sering sih kejadian di aku, jujur seringnya frequency illusion itu.
1: Betul-betul, kadang tuh memang ada aja rasanya tuh teman Pro 2 kalau kita tahu, kita sudah tahu orangnya, kita sudah pernah at least bersapa-sapa ria gitu ya. Itu nanti biasanya kita akan ngerasa, ini. Itu yang terjadi kenapa sih laki-laki, kata orang, kok laki-laki gampang sih punya temen gitu. Karena hari pertama, anggaplah cuma lewat. Hari kedua tuh sudah mulai yang kayak
0: sadar.
1: Ya bro, gitu. Nanti hari ketiga sudah kayak, yuk. Nanti semakin hari akan semakin nyaring. Wey, gitu. Nanti jadi teman.
0: Kayak ngalir aja gitu.
1: Ya, nanti ngalir gitu. Nanti tiba-tiba hafal gitu. Makanya kalau kamu punya teman yang mungkin tiba-tiba kayak lagi jalan jajan pentol, oh di Pale solikin gak? Gitu. Itu sudah hafal semua gitu. Dia sudah hafal semua karena dia tahu detail ya gitu. Itu salah satu yang buat frequency illusion ini teman Prado. Jadi kita tuh sadar gitu ya. Sadar sama mungkin lagi suka sama satu cewek gitu ya. Terus mungkin suka sama si cowok ini gitu, baru sadar gitu kan. Terus itu yang membuat kita kayak oh ini gitu. itu salah satu yang membuat aku kadang bilang orang suka sama crush-nya gitu. Itu ada bedanya. Kadang
0: maksudnya beda
1: jadi
0: gimana?
1: Gini, kita harus tahu, kita harus membedakan kita itu lagi kita lagi terpesona karena mengaguminya. atau kita memang suka sama dia karena cinta, atau kita hanya terbiasa.
0: Oh,
1: gitu. Karena yeah, karena frequency illusion ini jatuhnya terbiasa.
0: Iya, karena terbiasa bertemu.
1: Betul,
0: terbiasa. Terus dari bertemu, terbiasa itu kan muncul buih-buih penasaran.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, penasarannya itu ya. Jadi kayak itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya kayak, ini kebetulan atau takdir?
0: Iya.
1: Gitu loh, ini kebetulan atau takdir? Karena ada aja orang yang percaya kalau namanya pertemuan pasti ada maksudnya, pasti ada maknanya gitu. Mm. Nah, kalau dari aku sendiri sih benar, kalau kita namanya bertemu sama seseorang pasti ada aja maknanya, maksudnya gitu loh. Karena nanti tiba-tiba kita akan ketemu lagi. Biasanya sih begitu.
0: Iya sih, misal kayak hari ini ketemu orang lewat aja, terus minggu depan bisa ketemu tapi ternyata ada keperluan lain gitu.
1: Betul.
0: Jadi maknanya yang pertemuan sebelumnya kayak, oh tahu orang ini aja gitu.
1: Memang kayak gitu teman pro dua, makanya aku kayak hari ini nih ketemunya Amai, nanti ketemu Amai lagi.
0: Beda ya? Pasti gak sih?
1: Pasti ya? Pasti.
0: Iya dong.
1: Satu lingkungan teman pro dua. Tapi itu ya teman pro dua, begitulah ya kalau kita ngomongin soal ternyata tadi kata Alia ada anu psikologisnya namanya fenomena apophenia, terus ada frequency illusion. Ya banyak banget lah pokoknya teman pro dua ya. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah lagu Yungkai nih yang Flower.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Okay, teman berdua, kalau kita ngomongin soal pertemuan, apakah pertemuan itu selalu jodoh? Ya tidak juga. Gitu.
1: Ya belum tentu.
0: Karena bisa jadi cuma jadi teman,
1: ya,
0: sahabat,
1: kenalan.
0: Bisa jadi hati.
1: Jangan disebut.
0: Oh, jangan disebut. Oke, okay, baiklah, gitu ya. Kan ada namanya. Kalau dulu tuh namanya TTM.
1: Teman tapi mesra.
0: Betul, ya, ya kan. Ya. Kalau dulu masih. Zaman itu aku zaman SD sih, jujur. Jujur, kata-kata itu masih zaman SD. Mungkin teman Prodo ada yang SMP, ada yang SMA di zaman itu. Karena kalau sekarang aku gak tahu sih kenapa tiba-tiba ada kayak kok mati ya mikku tiba-tiba. Coba ngomong ay.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Ada kok suaranya. Di sininya ya aja yang mati. Nah, jadi teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin soal yang kayak tadi nih, kita kan ngerasa, oh, kalau pertemuan pasti jodoh nih, ya enggak juga, karena biasanya itu cuma bisa buat relasi kita aja.
1: Iya, terus kan kita ini semakin, apa ya kak, semakin tumbuh besar, semakin dewasa itu kan keperluannya makin banyak ya. Jadi kita ya ketemu orang juga semakin banyak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku nih misal, aku sebelum masuk ini nih announcer academy, hidupku tuh bener-bener sibuk di kampus doang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku ketemu orang-orang kampus aja. Kan udah masuk announcer academy, jadi semakin banyak ketemu orang dari kampus luar, terus kakak-kakak di RRI yang lainnya gitu. Jadi kalau mengibaratkan, kalau aku percaya dengan yang ketemu itu langsung jodoh gitu, apa mungkin semua orang di sini jodohku gitu ya?
0: Bener.
1: Nah juga kan bener. Ya. Karena kan emang semakin dewasa tuh ya semakin banyak ketemu orang gitu. Jadi sebenarnya yang nggak bisa semuanya kita sebut.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Siapa tahu ada kayak kan namanya pas satpam di kampus kan selalu stay di situ ya.
1: Iya.
0: Apakah jodoh? Kan tidak mungkin gitu.
1: Apakah loh. Apakah pas satpam yang membantu aku keluar gerbang itu jodohku?
0: Nah, kan beliau pasti di situ terus ya.
1: Iya.
0: Pasti ketemu terus gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalnya namanya pertemuan, apakah jodoh belum tentu. Tapi apakah bisa? Bisa jadi.
1: Bisa jadi
0: gitu. Ya balik lagi ke red string tadi.
1: Kalau red string ya sebenarnya kita percaya ya kak.
0: Betul.
1: Tapi kalau jodoh ya kalau kita ada effortnya itu ya
0: benar.
1: Insya Allah.
0: Kadang tuh ini aku agak apa ya, sebenarnya aku gak bisa, takutnya menggurui gitu ya. Tapi tapi enggak, sebenarnya enggak teman produk. Cuma mau sharing-sharing aja. Kadang tuh kalau kita suka sama orang, suka sama jodoh, sama suka sama orang yang suka doang, itu beda banget. Serius.
1: Kenapa?
0: Rasa yang kita terima tuh beda banget. Karena misalnya nih, kita suka sama orang nih, tapi dia bukan jodoh kita.
1: Ya
0: udah, sukanya tuh sama seperti kita suka pada orang-orang yang sebelum-sebelumnya kayak kita pas di sekolah.
1: Paham.
0: Nah kalau jodoh, itu ngekliknya beda banget Al. Serius. Kayak kok aneh sih gitu. Kok ada something yang sebenarnya kalau orang bilang kan kita kalau cinta pasti sudah tidak melihat apa-apa tuh.
1: Iya.
0: Kayak ya udah
1: karena cinta.
0: Betul, pasti kita ngerasa kayak ada hal yang kita enggak suka, kita akan terima gitu. Nah, kadang kalau sama yang si jodoh ini kita tuh jadi kayak suka nanti tanpa kita tahu kita tuh tiba-tiba nerima sendiri. Kita gak tahu kalau itu tuh kita gak suka. Awalnya kita gak suka. Tapi karena kita suka sama dia. Tapi tidak ada pembahasan itu. Tapi karena dia membawa gitu, kita tiba-tiba
1: kita jadi suka juga.
0: Kita jadi suka juga. Padahal tanpa ada pembahasan, aku sukanya ini loh gitu.
1: Paham
0: kan?
1: Iya.
0: Misal nih kayak Alia punya cowok nih. Si cowok suka A. Kamu gak suka A. Tapi si cowok ini tanpa ngasih tahu kamu kalau aku suka A loh gitu. Iya. Tanpa dia ngasih tahu itu, kamu sudah yang kayak kamu sukanya A ya. Itu tuh kayak apa sih gitu. Kamu akan tertarik sendiri dengan pembahasan itu.
1: Iya, benar.
0: Itu aneh sih. Jujur sih.
1: Tapi,
0: kamu ngerasain itu?
1: Enggak sih, cuma kalau kata orang, aku sering banget dengar kak, emang kita tuh kalau emang ada effortnya untuk ke orang itu, kita emang pasti cari tahu gitu loh kak tentang kesukaannya, dan otomatis kita akan ngebahas kesukaan si orang itu. Dan bener yang Kak Habibi bilang, kalau yang awalnya kita gak suka tapi karena kita pengen kenal nih sama orang ini, jadi kita bahas yang dia suka. Jadi kita yang gak suka awalnya lambat lawan juga bakal suka gitu sama apa yang dia suka, karena kita berusaha apa ya istilahnya tuh menarik perhatiannya dia supaya betul tetap nyambung gitu pembahasannya kan.
0: Ya, emang ya gitu deh teman-teman. Kalau kita lagi suka sama orang tuh ada
1: jatuh cinta
0: ada
1: tuh feelnya emang beda sih.
0: Betul, apalagi pakai red string kayak aku sama Alia tadi kan kayak gitu.
1: Mas sendiri jujur kalau iya mencocologikan tuh kayak aduh semua di dunia ini jadi cocok gitu loh.
0: Belum lagi tiba-tiba kayak apakah kita adalah pemeran utama drakor ini gitu.
1: Apakah hari ini aku pakai baju hitam dia pakai baju hitam, nah, kita jodoh.
0: Itulah yang biasanya terpikirkan sama orang-orang tuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Jadi ternyata Kak Bibi, gak semua orang yang datang ke hidup kita itu kan sebenarnya untuk menetap ya.
1: Betul.
0: Yang tadi kita udah bahas itu ya bisa aja jadi temen doang, bisa aja ya jadi sebatas tahu aja gitu. Oh ada orang hidup nih di dunia ini, orangnya ini gitu.
1: Orangnya hidup ini. Nih gitu. Ya, bernafas. Ciri-cirinya bernafas, bergerak.
0: Yang sering lewat sini gitu. Kayak kita sebatas cuma tahu itu aja gitu. Ada juga yang emang datang menetap gitu. Si. Tapi enggak selamanya menetap gitu. Enggak selamanya sama kita terus ya buat ngajarin sesuatu kan.
1: Bisa.
0: Mungkin gitu, memungkinkan cuman mengajarkan kita.
1: Anggaplah teman
0: gitu.
1: Lah ya.
0: Iya.
1: Kalau kalau yang itu kan agak sedih gitu gimana gitu kalau ya ya udah. terus.
0: Ya gitu lah kalau teman tuh kan apa ya? Teman itu enggak bisa terus-terusan kita apa ya? Kita pertahankan di
1: Betul.
0: Kita aja gitu.
1: Setuju.
0: Karena masing-masing orang itu punya perasaan dan pemikirannya sendiri. Jadi ada momennya kita itu mungkin merasa gak enak gitu sama teman kita, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita dan teman kita, jadi alhasil kita yang menjauh dengan sendirinya. Atau begitu pun teman kamu tuh, teman Pro2 yang menjauh dengan sendirinya dari kita. Kita gak pernah tahu nih alasannya apa, tapi tiba-tiba menjauh aja.
1: Kok kayak relate gitu. Ya, ada cerita apa ya tadi?
0: Banyak sih sebenarnya ya.
1: Di off air ya, beda ya. Tapi tapi itu kayak apa ya Al, kadang tuh kita ada kalau kita ngomongin soal pertemanan tadi ya, aku setuju namanya pertemanan itu pasti akan pergi.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena semua punya kehidupan masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu loh. Jadi kita nggak bisa memaksa. Oh, kita berteman best friend forever selamanya. Ya nggak bisa juga gitu. Kalau mau berteman ya berteman aja. Tapi nggak bisa yang ada kan orang yang ngedate bawa temennya.
0: Iya, ada. Itu antara emang yang ngedate yang ide ngajak atau temennya juga emang ada kah tipe yang benar-benar mau di apa ya diikut campurkan terus di kehidupan temennya gitu.
1: Betul.
0: Itu kurang bagus juga sih.
1: Itu mengganggu sih. karena temanku ada juga yang kayak gitu kayak ngomong, kamu jalan sama cewekmu ya, aku jadi fotografer. Gak usah kamu ganggu-ganggu hidupku.
0: Ini kan kehidupan kakak ya dan pacar
1: iya,
0: kakak gitu.
1: Kita ini hidupku bukan hidupmu gitu.
0: Iya lagi jadi emang gak semuanya juga kalau di pertemanan itu karena slok sih ya kak. Emang kehidupan aja yang kadang mungkin semakin sibuk.
1: Betul gitu. Semakin kita dewasa teman Pro2 semakin kita tahu, oh ternyata kita harus fokus ke diri kita nih.
0: Iya.
1: Ada kehidupan yang mungkin apa ya, kalau kita sama teman kita terus ya mungkin di situ aja happy-happyan aja gitu. Kita
0: melepas enggak penat lah ya.
1: Betul.
0: Kalau kita lagi capek-capeknya.
1: Nah itu kalau kita lagi capek boleh sama teman-teman. Tapi kalau misalnya sama teman-teman setiap harinya juga agak susah. Makanya kalau kita balik lagi ke pertemuan ini tadi ya, bukan hanya pasangan saja gitu, teman dan yang lain-lain. Itu ada aja kayak masanya kita bertemu sama seseorang yang mungkin tadi kata Alia untuk mengajarkan kita sesuatu.
0: Yes, kelas. Okay.
1: Siapa ya? Alia, Alia 2026. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2, 25. Ya kan? 25 Agustus 2026, Alia. Kayak Dylan.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

0: Oke, teman Pro 2, jadi gak terasa ya Al, kita sudah ngobrol panjang lebar ya di off air. Kok di off air? Di on air.
1: Kebanyakan ngomong di off air juga.
0: Iya, kebanyakan. Soalnya tiba-tiba Amai cerita lucu.
1: Gak tau ya, tapi kalau malam-malam cerita tuh emang random
0: ya
1: banget
0: kan? Gitu. Ada aja cerita random dari kita gitu ya, teman Pro 2. Tapi itu khusus kami yang di studio. Gak bisa ya, Mai? Di spill ya, Mai? Kata Mai, gak boleh kata. Back to topic, Al. Kalau kita ngomongin soal ketemu sama orang artinya jodoh, bisa jadi bisa enggak gitu ya?
1: Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi enggak.
0: Betul, karena kita gak pernah tahu, teman Pro 2. Pasti benar katanya Alia, karena namanya kita ketemu seseorang pasti ada sesuatunya, pasti ada maknanya di depan.
1: Bisa aja kayak next time ketemunya ternyata ada keperluan gitu.
0: Tapi bisa juga jadi awal sebuah hubungan.
1: Betul.
0: Karena kita tidak pernah tahu, tiba-tiba kayak aku ketemu terus ternyata bapaknya kayak oh gitu ya.
1: Restunya itu terlalu red kayaknya Kak Habibie.
0: Ya kan? Semua orang-orang tuh setiap aku ceritain kayak gitu tuh mereka kayak hah? Gitu. Serius?
1: Tapi jujur aku amazed banget gak pertama kali dengar cerita kakak kayak
0: kamu aja yang mendengar begitu, aku yang merasain gimana gitu kayak
1: shik shak shok.
0: Karena aku shocknya tuh gini, satu hal yang kupikirkan adalah waktu itu satu aja, kayak bapakku pernah bikin salah enggak ya sama bapaknya. Kan teman ya.
1: Gimana kalau ya? Ternyata bikin salah dan bapaknya si cewek enggak terima gitu ya kan. Jadi kayak jangan kamu jangan sama Habibie gitu.
0: Bapaknya tidak baik gitu kan. Oh gitu kan. Untungnya teman baik, teman berdua. Makanya kayak ini nih red string. Makanya kalau kita ngomongin soal red string, apakah ada? Ada.
1: Ada.
0: Ada. Iya. Apalagi kayak Alia tadi, kayak tiba-tiba tuh ada di belakang.
1: Di belakang foto loh.
0: Kayak nyangka enggak gitu.
1: Gak nyangka sih jujur
0: itu,
1: ya.
0: Itu kayak ini, ada pemain bola seingatku.
1: Gimana
0: jadi
1: dia?
0: Jadi dia pemain bola nih. Terus lagi mau foto. Nah, terus ada namanya ball boy kalau kamu tahu. Ball boy ball itu boy yang itu? Ngambilin bola.
1: Oh ya tahu.
0: Anak-anak yang di pinggir-pinggir lapangan kalau bolanya keluar kan dia harus ngambilin tuh.
1: Yeah.
0: Nah, itu ternyata salah satunya itu pernah minta foto sama si pemain ini. Terus 3 sampai 5 tahun ke depannya tiba-tiba dia jadi satu tim. Terus pemain yang ini baru sadar, "Kamu anak yang itu," katanya gitu.
1: Oh, tapi pemainnya kenalin.
0: Kenalin. Karena mirip kan mukanya.
1: Iya.
0: Terus dia jelasin kayak, "Iya, aku itu," katanya. Jadi kaget. Jadi itulah teman Pro 2, namanya Red String.
1: Red String.
0: Red String yang tidak terduga. Jadi kalau kita ngomongin soal jodoh, apakah kalau ketemu terus itu bisa jadi jodoh? Bisa,
1: bisa.
0: Tapi belum tahu gitu.
1: Iya.
0: Ya. Bisa jadi kayak ya kata Alia tadi, cuma ya temen doang, jadi sahabat doang bisa. Karena semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya. Emang apaan tiba-tiba ada hikmah nih? Ada Amai sih di sebelahku kayak assalamualaikum gitu.
1: Enggak ya? Enggak itu lucu banget. Gini Habibie, kalau misalnya kita mau anggap sebuah pertemuan itu awal mula jadi hubungan itu kan ya harus harus dilanjutkan juga gitu.
0: Betul.
1: Bukan cuma pertemuan biasa aja. Bisa aja kita kayak memulai dengan mengenal orangnya gitu. Jadinya kayak kenal terus ternyata emang merasa beneran, aduh jodoh aku nih gitu.
0: Iya,
1: itu kan berarti harus ada effortnya juga gitu teman Pro 2. Gak cuman pertemuan biasa kita pas-pasan gitu, sering pas-pasan kita bisa anggap jodoh gitu ya, belum tentu juga.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget teman Pro 2. Dan ini aku mau bacain satu sebelum kita pamit. karena kita lupa ada di Instagram sudah ada yang gabung ternyata. Ini ada Kak _ Anif. Katanya, I hope sih. Ya, soalnya ketemu mulu, tapi beda agama. Beda agama, Al.
1: Kalau ngomongin beda agama tuh gak bisa diomongin sih malah.
0: Ya, kita cuman bisa bilang kayak, kakak dengerin lagu Mangu aja deh.
1: Jujur, Kak, temboknya ketinggian.
0: Aduh, aku cuma bisa ngasih saran beberapa lagu aja. Kayak lagu Mangu, terus lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ada lagunya.
1: Kena banget jujur ke Habibie.
0: Iya kan, kita tidak bisa berkomentar tapi kita bisa kasih lagu-lagu gitu.
1: Iya, siapa tahu mau galau pakai lagu itu ya.
0: Bener, oke teman berdua, waktunya ini sudah di jam 10.57. Aku sudah nemenin kamu barengan sama Alia juga. Kita ngobrolin soal red string, ketemu terus apakah itu jodoh gitu ya. Dan waktunya kami pamit undur diri nih.
1: Yes,
0: soalnya
1: betul.
0: Setelah ini kita akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. So, aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Alia, pamit undur diri juga.
0: Dan kita mewakili Amai nih di sebelah kita sebagai pengarah acara hari
1: pakai ini. Pakai nada Kamai dong, Kak. Pakai nadanya Kamai.
0: Kayak apa, Mai? Kayak apa, Mai? Cara Mai?
1: Amai.
0: Aku Amai? Gitu ya? Gitu ya? Bukan ya?
1: Kayaknya cuma Kamai yang bisa deh. Ya,
0: cuma dia yang bisa, teman Pro 2. Amai adalah Amai. Ya. Jadi kami bertiga pamit undur diri, teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras, karya Aseno Gumira Aji Dharma. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Gak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan gak? Aku sibuk banget, gak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 25 Agustus 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 26 Agustus 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran Lijaya Portugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Taulah Ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Waktu Info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 tidak sekedar menghadirkan etalasi produk UMKM tapi membuka jalan menuju pasar yang lebih luas. Hingga 22 Agustus 2026 penjualan sementara KKI mencapai 144,2 miliar, meningkat 46% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga terlihat dari bisnis matching ekspor yang mencapai 169,9 miliar. Kesepakatan itu melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara, memperlihatkan peluang produk lokal menembus pasar internasional. Di Kalimantan Timur, geliat tersebut tercermin dari bertambahnya jumlah UMKM yang tampil dalam pameran. Sebanyak 15 UMKM unggulan Bank Indonesia Kaltim ikut secara luring, meningkat dari 6 UMKM dan KKI sebelumnya. Informasi lainnya teman Pro 2, Jafar Jackson buka suara mengenai Squel Michael. Film itu disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang sempat dihadapi Michael Jackson pada tahun 1990-an. Keponakan Michael Jackson, Jafar Jackson, mengatakan bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak andil dalam penulisan naskah, tapi ia berharap Squel ini akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara tersebut. Squel dipastikan setelah biopik pertamanya Michael menguncang box office pertengahan 2025 lalu dengan pendapatan tiket global melampaui 1 miliar US dollar.

0: prestasi terakhir teman Pro 2 pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia setelah Federasi Bulu Tangkis BWF memperbarui daftar peringkat pada Selasa kemarin. Jonathan naik 2 posisi dari peringkat ketiga dengan mengkoleksi 87.631 poin dan mengungguli wakil Prancis Christo Popov yang menempati urutan kedua dengan 87.002 poin. Pemain 28 tahun itu untuk pertama kali mencapai peringkat 1 dunia sepanjang karirnya. Sebelumnya posisi terbaik Jonathan adalah peringkat kedua yang diraih pada 31 Januari 2023 setelah menjuarai Indonesia Masters. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

teman Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu untuk hari Rabunya ya. Di Rabu terakhir bulan Agustus, bener gak? Iya dong. Semangat paginya teman Pradua. Udah mulai terang kayaknya di luaran sana. Hari ini tidak berkabut, tidak berdebu, dan tidak berembun ya sepertinya ya. Semangat aja buat kamu hari ini, mudah lancar segala aktivitasnya kamu ya teman Pradua ya. Dan by the way, aku mau bagiin informasi-informasi terupdate dulu ya di pagi ini sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol seru di jam 7 pagi ya teman Pradua. Dan kali ini kayaknya ada kabar menarik dari Singapura. Jauh banget ini langsung ke Singapura lah kita teman Pradua ya. Tapi it's okay. Yang jelas ini kayaknya kalau sekarang-sekarang ini kan mungkin kalau di negara kita ya teman Pradua lagi ya lagi banyak yang mungkin isunya ada pengurangan angka melahirkan gitu ya teman Pradua. Kayaknya banyak yang mikir, bahkan tuh ada yang mau child free segala macam ya, nggak mau punya anak dan sebagainya gitu teman Pradua. Tapi di Singapura ini lagi serius banget ya ngadepin warganya yang mau punya anak nih. Bahkan mereka kayak ngebuat satu kebijakan di mana ngebantu warga yang mau punya anak di sana. Mungkin sama juga kayak di sini ya, ada penurunan angka melahirkan apa gimana. Yang jelas pemerintahnya tuh sampai ngeluarin paket, ada semacam paket dukungan keluarga terbaru gitu teman berdua, yang kalau di total satu anak warga Singapura itu bisa dapat bantuan hampir 70 ribu dolar Singapura atau sekitar 900 juta rupiah. Wah, itu baru lahiran langsung dapat tabungan 900 juta. Dari lahir sampai umur 17 tahun gitu. Iya, tapi ini ternyata bukan cuma soal dikasih uang gitu. Orang tua juga bakal dapat tambahan cuti untuk ngurus anak ya. Sementara biaya preschoolnya, terus infant care itu juga rencananya bakal ditekan supaya lebih terjangkau nantinya teman Pradua. Kenapa? Ya kok kayak pemerintah Singapura sampai segitunya gitu ya. Ibarat kata kalau kamu punya anak di sana gitu teman Pradua, kamu adalah warga Singapura, terus pas punya anak, anakmu dapat 900 juta gitu kan. Karena ternyata memang angka kelahiran Singapura ini terus menurun. Tahun 2025 total fertility rate-nya itu cuma 0,87 anak per perempuan. Jadi kurang lebih Singapura itu kalau orang-orang pada takut punya anak nih soalnya mahal biayanya bos. Ya udah nih, didonaturin ya. Dibiayain sama negara tuh, luar biasa enggak tuh. Dan ini menarik banget pastinya ya, pemerintah di sana tuh mulai ngelihat kayak masalah kelahiran ini bukan sekadar kayak dorongan untuk ya punya anak nih, kita mau kekurangan populasi karena enggak ada anak-anak lagi yang lahir gitu ya kan. Tapi juga mereka kayak mempertimbangkan kenapa orang-orang pada enggak mau punya anak gitu, karena ya tadi biayanya mahal. Ya udah, solusinya gimana? Dikasih duit gitu ya. Berapa mahal biaya membesarkan anak dan seberapa berat pastinya beban orang tua buat ngurus anaknya tuh sampai lulus minimal high school-nya gitu ya teman Pradua. Nah, dan tapi masih jadi pertanyaan juga sih untuk warga sana, apakah uang sama subsidi ini cukup untuk ngebuat warga Singapura benar-benar mau punya anak ya. Ini belum tentu juga sih, karena keputusan punya anak biasanya enggak cuman soal biaya, ada juga beberapa mungkin mempertimbangkan pekerjaan, harga rumah lagi ya, waktu ngurus anak, tekanan hidup, sampai khawatiran apakah karirnya bakal keganggu apa enggak in modern era ya teman Pradua gitu lah. Banyak banget tuh pertimbangannya. Tapi satu kebijakan yang bagus aku rasa ya, jadi kalau warga sana ibaratnya mau punya anak kan seenggaknya untuk biaya selama 17 tahun anaknya hidup tuh udah ditanggung sama pemerintah gitu. 900 juta lumayan coy. Udah bisa pensiun dini belum ya? Belum deh kayaknya. Buat kita ya Pradua ya. Soalnya harga apa kayaknya untuk biaya hidup di Singapura kan juga tinggi ya. Enggak tahu tuh 70 ribu dolar Singapura cukup enggak untuk menghandle ya antara pendidikan dan sebagainya untuk anak-anak di sana. Yang pasti ini sih kalau uang pajak negara gak dikorupsi ya. Iya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

di Indonesia lagi marak karhutla gitu ya, tundra 2. Ini kayaknya memang lagi masuk musim panas gitu, dan ini gak dirasain sama Indonesia doang ya. Mungkin bisa dibilang negara kita parah banget lah, udah musim panas sampai kebakaran juga. Nah, di Jepang ini juga lagi ngerasain gelombang panas ekstrim ya, sama tundra 2, tapi gak sampai karhutla lah kalau di sana ya, bisa dibilang. Dan mereka punya cara yang cukup unik nih buat ngadepin cuaca panas ekstrim yang lagi melanda negaranya, tentara 2. Para pekerja yang kepanasan tuh bisa masuk ke sebuah mesin yang bentuknya mirip bilik telepon tapi fungsinya seperti kulkas ya. Ibarat kata kalau lagi di Jepang terus kepanasan, warga di sana tuh bisa masuk kulkas manusia gitu loh, teman berdua ya, buat ngadem. Ke ruangan yang ada AC-nya bisa juga enggak sih? Tapi mereka punya alat khususnya gitu, namanya Dohimon Box. Ini setelah bekerja di bawah terik matahari gitu kan, pekerjaannya tuh tinggal masuk, duduk ya, terus tubuhnya tuh didinginkan dengan semburan udara dingin. Dalam hitungan menit badannya udah terasa jauh lebih segar lagi. Ya pas keluar lagi tuh langsung makin berasa panas ya enggak sih. Mesin ini baru diluncurkan tahun ini, tahun berdua, tapi ternyata cukup diminatin ya. Sejak April aja tuh udah lebih dari 300 unit terjual. Harganya memang gak murah, sekitar 167 juta per unit. Ya mending beli mobil gak tuh. Saat ini alatnya banyak digunakan di pabrik, gudang, sama lokasi konstruksi gitu ya. Salah satu pekerja tuh di sana bahkan mengaku menggunakannya sekitar 3 kali sehari tahun berdua. Setelah mengangkat barang-barang berat ya, dia masuk ke dalam mesin ini selama berapa menit dan keringatnya tuh langsung berkurang ya. Terus kenapa sih Jepang sampai kayak ngebutuhin alat ini? Karena suhu panas di sana memang makin ekstrim tahun berdua. Tahun 2025 bahkan jadi musim terpanas dalam sejarah Jepang. Bahkan tahun ini aja tuh suhu sempat menginjak 40 derajat Celcius ya, dan itu udah cukup sering terjadi 40 derajat Celcius, wajar sih ya. Di Tokyo aja hampir 120 orang meninggal akibat kondisi yang berkaitan dengan panas dalam periode sekitar sebulan, sementara di seluruh Jepang tuh hampir 63 ribu orang membutuhkan perawatan darurat akibat panas tundra 2 ya. Jadi kulkas manusia ini walaupun kedengarannya kayaknya aneh gitu ya, tapi ketika suhu udah ekstrem seperti itu memang ini jadi satu kebutuhan pastinya ya, mendinginkan tubuh dengan cepat itu gak cuma nyari nyamannya aja, tapi memang bagian dari keselamatan pekerja gitu tahun berdua ya. Dan kalau tren panas ekstrim ini terus meningkat, bisa jadi alat seperti ini nanti bukan cuma ada di Jepang tuh, bahkan mungkin dibutuhkan juga ya di negara-negara lain teman berdua.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman berdua, ada yang menarik di media sosial akhir-akhir ini ya, ada kabar gitu sekelompok perampok di Tobago, Trinidad dan Tobago. Ini di mana sih? Ya, pokoknya dia tuh berusaha mencuri mesin ATM menggunakan ekskavator, teman berdua, dalam aksi yang kalau dilihat sih kayak adegan film gitu. Jadi kamu bisa bayangin loh ya, dia ngendarain ekskavator yang biasa buat gali tanah gitu lah, teman berdua. Nah, tapi dia tuh nerobos mesin ATM, terus dia mau ambil mesinnya gitu pakai ekskavator itu. Ya jelas kelihatan lah ya, terang-terangan. Biasanya orang nyolong tuh diam-diam ya, ini terang-terangan ya, teman berdua ya. Nah, polisi Trinidad dan Tobago mengatakan kalau seenggaknya tuh 4 orang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka terekam kamera keamanan ya pas berusaha membongkar mesin ATM Rabu kemarin dini hari, teman berdua. Dalam rekamannya tuh pokoknya para pelaku tuh kelihatan mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengoperasikan ekskavator ya. Salah seorang pelaku tuh bahkan tampil serba hitam dengan penutup wajah dan ponco yang berkibar seperti jubah gitu. Yang jelas sih penampilan ini ngebuat warganet tuh menyamakannya dengan Batman ya, tapi bukannya tampil gagah seperti sang superhero, pria tersebut tuh justru kelihatan tersandung puing-puing dan terjatuh ketika berusaha mengarahkan ekskavator, teman berdua. Para perampok ini sebenarnya berhasil ya, mereka berhasil sebenarnya itu mencabut mesin ATM dari tempatnya dan memindahkannya ke trotoar menggunakan ekskavator yang diduga mereka curi juga tuh dari sebuah lokasi di dekat pantai. Nah, masalah muncul ketika lengan ekskavatornya tuh ternyata mengalami kerusakan. Ya iyalah. Nah, para pelakunya kemudian mencoba mengangkat mesin ATM ke sebuah truk kecil barengan ya, tapi usaha tersebut gagal lagi gitu ya, teman berdua. Setelah lebih dari 10 menit berusaha, para perampok akhirnya menyerah ya. Mereka meninggalkan mesin ATM begitu aja dan melarikan diri menggunakan kendaraan yang juga diduga merupakan hasil curian. Polisi kemudian menemukan mesin ATM tersebut masih berada di lokasi dalam keadaan kondisi terbengkalai, teman berdua ya. Dan aksi perampokan yang terekam kamera rekaman itu dengan cepat pastinya menyebar di media sosial, dan alih-alih ngebuat warga itu takut, teman berdua, rekaman itu malah jadi bahan candaan mereka ya. Salah satu pelaku yang berpakaian seperti Batman terutama yang jadi sorotan media lokal sana tuh bahkan ngebuat permainan kata yang menggabungkan nama Batman dengan aksi perampokan untuk menggambarkan kejadian tersebut ya. Dan pihak kepolisian terkait juga kemudian terus memburu nih, para pelakunya masih diburu. Dan aksi ini terjadi ketika Trinidad dan Tobago tuh masih memberlakukan keadaan darurat yang diperpanjang hingga September 2026 untuk menangani tingginya angka kejahatan kekerasan di sana. Tuh luar biasa ya, terang-terangan banget tuh.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti... Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Iyo, aduh, kok udah pales ya lagi ya. WhatsApp bro, hai, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sepada. Sepada panjangannya apa?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oh iya, ini di depan aku lagi ada member Cowboy Junior teman.
1: Aduh, jangan di spill gitu dong.
0: Masih ya, bukan CJR ya sekarang ya. Enggak deng, yang keluar kan dia ya.
1: Aduh, diongkit terus.
0: X-nya ada Iqbal bareng sama Lija di sini lah. Gimana kamu ke sini tadi katanya nabrak orang ya?
1: Enggak sampai, hampir.
0: Oh ya, hampir kesinggung orang gitu kan teman berdua ya. Hati-hati buat kamu yang lagi di perjalanan, kayak udah mulai rame ya, Bal ya.
1: Udah mulai rame, hari Rabu. Juga.
0: Kemarin soalnya kita habis liburan tuh, pada enggak nyadar pada libur kan ya. Kamu nyadar juga enggak kemarin tanggal merah?
1: Wah, kan saya belum masuk.
0: Oh iya, belum masuk.
1: Iya.
0: Kok gitu sih, kamu swasta ya?
1: Iya.
0: Kamu sedih banget. Iya. Bercanda.
1: Aku juga kemarin lupa
0: teman-temanku kok nggak pada nggak kerja, kok kalian nggak kerja sih, lagi mau lihat tabi kan ya tanggal merah, maklum ya bos. Ini udah ya udah, walaupun libur sehari tapi nggak apa-apa ya teman Pro 2, ibaratnya ya kita harus tetap produktif lagi di hari Rabunya. Supaya dapat apa?
1: Dapat berkahnya.
0: Benar, dapat berkah tapi dapat cuan juga ya, iya, untuk pekerja. Tapi kamu gimana, Bal? Kalau kan belum kerja sih tapi ya. Kamu kalau misalkan udah kerja mau kerja di mana?
1: Apa aja deh kayak yang penting halal.
0: Oh, semua orangnya legowo banget, dapat berkahnya.
1: Iya.
0: Kerja apa aja yang penting halal, luar biasa sih.
1: Tawakal kepada Allah aja.
0: Masyaallah. Oh, ini benar-benar ya. A3 sopan-sopan.
1: Sopan santun banget. Tapi emang kita pagi ini tuh dihadapkan dengan pilihan yang sulit sih, Kak.
0: Waduh, kenapa pilihan sulit? Hidup pun jangan dibawa sulit dong.
1: Gak
0: santai
1: gitu. Ini masalahnya tuh general gitu kayak.
0: Apa-apa?
1: Kakak tuh lebih milih punya gaji yang 2 digit. Tapi
0: Kenapa?
1: Tapi gak, apa kayak kurang bahagia bahasanya ya, kurang bahagia tak. Atau gaji UMR tapi kayak bisa slow living, bisa menikmati hidup.
0: Kamu gitu. Tau gak pilihan kakak apa?
1: Apa?
0: Gaji 2 digit tapi slow living.
1: Mau enaknya aja tuh kayak gitu.
0: Lah emang gak bisa gaji 2 digit tapi bisa bahagia juga gitu tahun berdua kan? Atau dibawa bahagia bisa gak sih?
1: Dibawa bahagia bisa kayak.
0: Oh ya, tapi mungkin memang kehidupan realita idealnya tuh gak banyak yang kayak gitu ya. Kebanyakan mungkin apa ada pilihan di mana kamu kerja gaji UMR, ya udah isilah sesuai sama gaji, berarti tuntutan pekerjaannya juga enggak banyak. Tapi ada juga yang mungkin gajinya sampai 15, 20 juta sampai 40 dan sebagainya, tapi tuntutannya juga enggak main-main ya, ada banyak target yang harus dicapai dan sebagainya. Itu pasti gitu ya teman-teman berdua, karena kalau mau gaji 3 digit tapi hidup tetap slowly and steady dan gimana-gimana gitu, jadi CEO dong ya.
1: Boleh sih kak, worth it sih.
0: Ada loh, kita gak tahu aja itu yang apa, kayak perusahaan-perusahaan besar ya teman berdua, siapa sih namanya?
1: Apa kak?
0: Siapa ya contohnya, aku lupa, pokoknya yang jadi ininya, yang jadi foundernya kan dia cuma dapatin return aja, maksudnya dia dapatin passive income.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: santai-santai di rumah gitu ya kan. Walaupun dia founder ya, tapi CEO yang kerja. Kebalik ya, salah teman berdua ya. Jangan jadi CEO, jadi founder aja atau pemilik saham terbesar.
1: Pemilik saham terbesar, aduh
0: halu dulu gitu teman berdua. Tapi ini boleh banget kita bahas ya pagi ini, kamu mending prefer mana nih teman-teman dua, gaji gede tapi masuk UGD atau apa, Bal?
1: Atau gaji kecil tapi tetap waras?
0: Iya, boleh banget gabung bareng sama kita. Di mana Iqbal?
1: Bisa ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Oke, atau boleh juga ke Instagram, nanti aku buatin question box di situ teman berdua, isi aja ya. Sama boleh juga kamu ke aplikasi RRI Digital. Kita tunggu sampai jam 10 pagi.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Mitos atau fakta?
2: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
3: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
1: Mitos atau fakta?

0: Nah, walaupun aku tuh apa ya, bahasanya tuh kayak logo-logo aja ntar bakal kerja apa, tapi kayak
1: aku tuh ada berkah.
0: Alhamdulillah berkah ya. Aku tuh ada dilemanya juga. Walaupun kayak ya mungkin belum kerja lah ya, mungkin belum kerja, tapi aku tuh kayak memikirkan masa depan gitu kan. Aku berpikir
1: terus kamu imajinasikan gitu, kira-kira kalau aku dapat gaji segini tapi kerjaannya segini gimana ya gitu.
0: Iya. Aku tuh kayak aduh, ini ntar kalau misalnya aku gajiku kecil masalah juga, gaji gede juga aduh banyak juga masalahnya gitu. Makanya kayak bingung gitu. Terus juga kalau misalnya apa ya, aku tuh aware banget sama lingkungan sih kak. Lingkungan kerja aku ntar kayak gimana. Jadi kayak belum kerja aja overthinkingnya udah segini gitu.
1: Tapi emang kamu kalau disuruh milih, emang kamu milih yang mana?
0: Kayaknya gaji gede deh.
1: Gaji gede.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gaji gede
1: sesekali masuk UGD gak apa-apa lah ya. Gitu. Kenapa? Kenapa? Harus dijelasin. Aku mau bilang dia logo-logo gitu. HP-nya ini iPhone 18 ah.
0: Aduh jangan gitu.
1: Ternyata dia orang have ya.
0: Enggak.
1: Astagfirullah, hampir aja asbun. Gimana kamu pilih gaji gede? Kenapa?
0: Ya karena kayak Indonesia ekonomi gitu loh kak. Apalagi aku tuh orangnya tuh kayak jalan-jalan banget. Jalan-jalan.
1: Oh, oke.
0: Aku suka banget berkeliling, berkelana. Terus juga wishlistku tuh kayak banyak banget. Aku kalau misalnya jadi orang have mungkin enggak perlu wishlist-wishlist, langsung plek gitu, beli di tempat gitu. Kalau misalnya, oh ini bagus nih, beli.
1: Ini kan ngomongin soal itu ya teman berdua, orang bergaji yang kebanyakan biasanya kalau digaji, namanya digaji berarti kita karyawan. Ya maksudnya kita bawahan gitu, atau kita ikut orang. Ya kenapa nggak buat bisnis ya?
0: Perubahan ya, membuka lapangan makin, pekerjaan.
1: Makin pusing nggak kamu itu ya teman berdua?
0: Makin chaos.
1: Oke, jadi karena kamu mikirnya ya udahlah, walaupun harus masuk UGD nggak masalah karena memang indeks ekonomi butuh duit gitu ya.
0: Soalnya kayak apa ya, namanya orang butuh nah kak.
1: Kalau menurut aku anak cowok ya udah keluar dari zona nyaman lah ya, kenapa harus mikirin zona nyaman, bener sih.
0: Kita harus apa ya, meromantisasi perjalanan gitu. Kayak wah ini aku lagi jatuhnya di sini, harus improve gitu. Biar kayak naik turunnya hidup tuh terasa.
1: Sebenarnya,
0: gitu.
1: Kalau dari pengalaman kakak sendiri kan sebagai orang yang memang udah pernah gaji UMR dengan slow living atau bahkan pernah tuh gaji di bawah UMR, kerjanya kayak pejabat. Itu juga pernah ya, jangan dikira ya. Tapi pernah juga gaji UMR dengan kerjaannya sepadannya gitu juga juga pernah gitu. Kalau gaji 2 digit jujur belum pernah. Gaji 2 digit belum pernah. Apakah itu benar-benar masuk UGD apa enggak? Aku enggak tahu ya. Jadi belum bisa bicara karena belum pernah ada merasakan di posisi seperti itu gitu. Tapi kalau menurut aku teman pradua mending, apalagi untuk orang-orang yang tergantung kata karakteristik gitu ya. Kadang-kadang kita tuh butuh challenge loh. Maksudnya gimana? Karena kalau misalkan kamu dapat gaji 2 digit dengan tuntutan kerja yang juga lumayan banyak, it's okay, itu berarti nge-push kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu. Karena kalau kita gaji UMR, hidupnya slow living, itu biasanya kerjanya cukup monoton. Gitu-gitu aja kan. Maksudnya tiap hari begini. Udahlah, yang penting aku santai gitu ya. Gaji segini aja ya udah enggak apa-apa, cukup gitu.
0: Tapi kakak ngerasa enaknya juga enggak sih kalau misalnya slow living tuh? Kalau misalnya
1: kurasa sih untuk anak muda ya. Anak muda apalagi seorang perintis gitu. Wiss, ya
0: perintis.
1: Kan kalau kamu mungkin ada yang menafkahi gitu ya. Maksudnya kamu nggak begitu dituntut untuk punya dulu sendiri gitu ya kan, punya aset sendiri dan sebagainya. It's okay, berarti kamu kerja sekedar untuk mengisi waktu luang gitu kan. Sedangkan kalau kamu nggak di posisi itu, kamu kerja memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan ya, kalau menurutku jangan di zona nyaman sih kalau menurut aku ya. Karena kamu harus punya sesuatu nanti untuk kedepannya kan. Ibaratnya kita memikirkan masa depan nih. Kita memikirkan masa depan ya, aku harus punya sesuatu untuk mengamankan masa depanku. Kalau kita cuma milih yang di zona nyaman aja, aku nggak yakin itu masa depan terjamin gitu ya kan. Kecuali memang kamu tadi punya backingan kan. Ya, berarti kan mengisi waktu luang aja itu. Ya karena ada yang ibaratnya ya bapakmu orang punya ya udahlah gitu kan.
0: Bapakmu orang punya.
1: Ya udah santai aja kerjanya buat ya, daripada gabut di rumah, kerjalah gitu ya kan. Itu enggak apa-apa tuh buat pilih yang slow living aja gitu. Tapi kalau selama masih muda mending kita memang kerja keras dari muda gitu. Jadi tuanya boleh pilih buat slow living, tapi kan karena tapi sudah ada mungkin dana pensiun, iya, semuanya sudah aset, kekumpul. Jadi menikmati masa tuanya dengan punya gitu. Kalau kamu sedari muda udah mikirnya aku pengen kesehatan mental, aku pengen udah ya udah santai-santai di masa muda, ntar masa tua keteteran gimana? Nah itu kan agak repot gitu. Kalau kakak mikirnya ke depan gitu, jadi selagi masih ada energi, masih ada tenaga, ya udah di push mau masuk UGD sekali nggak apa-apa gitu,
0: sekali.
1: Atau dua kali nggak apa-apa, ya tiga kali juga. Yang penting kan 20 juta masuk rekening ya, ditabung.
0: Tepar dalam keadaan
1: habis itu diinvestasikan, jadi masa tuanya bisa pensiun, habis itu nikmati masa tuanya di tempat-tempat yang slow gitu, yang nggak banyak tuntutan dan sebagainya, itu worth it gitu sih kalau menurutku ya. Selagi masih muda kenapa enggak, ya kan.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Spada, selamat pagi teman Produa. Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
2: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
2: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
2: Idih, udah gini aja

0: Ah, oh my god, dan you James Tolan Pradua. Daripada kita pusing-pusing tuh ya Bal mikirin ini. Nggak pusing juga sih sebenarnya. Toh hidup tuh tinggal dijalanin aja sebenarnya menurut aku ya Tolan Pradua. Iya ya, slide it flow. Aduh bijak banget sih. Challenge CEO. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi, tapi kita mau dengerin ini dulu nih Tolan Pradua. Ada yang mau ngasih kita challenge ya? Cek fakta.
1: Cek fakta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2. Jadi malam ini aku lagi ada di salah satu kafe yang ada di Samarinda. Dan aku sekarang lagi sama dua kakak-kakak yang lagi WFC nih bareng sama aku. Mungkin kita bisa perkenalan nih kak, siapa nama kakaknya?
4: Halo, nama aku Alida.
5: Halo, nama aku Susan.
3: Nah, sekarang aku jadi penasaran nih kak, dan pengen tanya sama kakak-kakaknya, kalau dikasih dua pilihan nih kak, lebih pilih mana? Antara gaji UMR tapi dari kesehatan kakak dan juga kesehatan mental kakak itu waras, atau pilih gaji yang dua digit tapi bisa bikin kakak masuk UGD, kakak bakal pilih yang mana? Mungkin bisa kakak Alida dulu?
4: Tergantung ya, ini tuh UMR mana dulu. Kalau UMR di luar negeri ya, kayak di Amerika atau kayak di Eropa gitu, ya aku pasti lebih milih UMR, tapi kesehatan aku juga aman. Tapi kalau kamu nanya konteksnya di Indonesia, kayaknya in this economy aku lebih milih 2 digit deh ya. Karena bagi aku sendiri, jalan-jalan, shopping itu udah bisa memberikan kesehatan mental ya buat aku. Mungkin itu sih kalau aku.
3: Oke, itu dari Kalida. Mungkin kalau dari kakaknya?
5: Kalau dari gaji UMR Indo, aku gaji 2 digit sih. Di indeks ekonomi kayak sekarang, waras bisa diusahain gak sih? Tapi saldo juga harus waras.
3: Oke, mungkin itu tadi ya. Ternyata pilihan dari kakaknya yaitu 2 digit tapi gak apa-apa masuk OGD indeks ekonomi ya kak. Dan mungkin segitu dulu teman Pro 2. Kembali ke studio.

0: Wah, banyak yang setuju ternyata sama kita. Tadi Kebal juga milih itu loh, tembra 2 digit. Gak apa-apa lah masuk UGD, penting 2 digit gitu ya. Apalagi tadi katanya bedanya kalau misalkan UMR-nya UMR luar negeri, ya udah gak apa-apa sih. Ya udah UMR aja. Itu yang kayak Kak bilang tadi kan, UMR luar negeri tuh apa ya, 2 digit di sini teman Brado kayaknya ya.
1: Enggak apa deh UMR. Soalnya UMR London.
0: Tapi tetap Solivay dan sebagainya malah lebih bagus kalau memang ada apa? Tadi pilihan yang seperti itu. Tapi kalau ternyata harus berhadapan dengan ya udah gajimu 2 digit tapi puyeng, ya udahlah 2 digit tapi puyeng aja. Mau ngomong apa lagi?
1: Tapi ya gitu sih, soalnya kayak apa ya?
0: Aku tadi mau ngomong apa lupa. Lanjut.
1: Enak sih Kak sebenarnya kayak kalau misalnya kita gaji UMR tapi bisa slow living, bisa jalan-jalan pas segala macam. Tapi namanya jalan-jalan kan butuh duit kan ya?
0: Nah, benar.
1: Kalau misalnya enggak cukup jalan-jalannya gimana?
0: Dan sebenarnya kan kalau mikirin kesehatan mental atau mental health ya teman-teman berdua ini, pemerintah kita, negara kita kan sebenarnya ada aturan semacam cuti. Nah itu kan bisa dimanfaatkan.
1: Nah iya.
0: Ya itu jadi bisa dipakai untuk ya sesekali recharge energi kamu gitu ya, dari pusingnya dunia pekerjaan dan dunia tiap hari juga kayaknya ada kopi ya.
1: Aduh,
0: untuk meminimalisir ketidakwarasan jadi minum kopi
1: aku
0: aja.
1: Aku ganti maca aja.
0: Oh iya, sekarang dimacain. Ya betul.
1: Kopi ada yang asam lambung.
0: Ada yang lebih sehat dari kopi ya, udah ada maca. Aduh enggak cocok sehat. Minum maca lagi Kakak. Kalau minum itu muntah ya. Enggak tahu kenapa.
1: Enggak cocok.
0: Kan bukan kesukaan aku gitu.
1: Beda lidah ya nih.
0: Iya lagi.
1: Kakak lidah apa?
0: Malah, hah?
1: Lidah Amerika Utara.
0: Maksudnya?
1: Gak apa deh. Lidah orang luar gitu.
0: Gak ngerti.
1: Gak seselera. Aduh.
0: Oh iya, tapi by the way tadi juga sebenarnya ini aku jadi ingat ada yang pernah bilang ke aku gitu, kerja cari duit sampai apa tadi? Sampai stres.
1: Iya, sampai stres.
0: Ya. Terus pas stres duitnya dipakai buat ngilangin stres.
1: Repeat tuh. Berulang.
0: Nah itu perlu diperhatikan lagi kalau sudah seperti itu.
1: Perlu ya. Diperhatikan.
0: Iya lagi gitu kan, kalau ternyata kamu walaupun gaji 2 digit dan segala macam tapi habis tidak tersisa kan, sama sekali tuh tiap bulan habis tidak tersisa entah buat memang untuk kamu masuk IGD atau memang untuk apa ya, itu untuk tadi untuk menunjang supaya kamu sehat mentalnya kan, habis dipakai buat apa kan juga harus dipikirkan tuh apa nih benar-benar jangan-jangan korporatnya benar-benar setoksik itu kan sampai dia harus masuk UGD tiap bulan. Nah itu juga harus diperhatikan kalau menurut aku ya. Jadi karena kan takutnya habis apa udah energi duit habis tidak tersisa kan sayang. Nah itu harus diperhatikan lagi tuh. Kalau sudah seperti itu berarti gajimu setinggi apapun juga percuma kan, akhirnya tidak ada simpanan atau tidak ada tabungan. Nah itu harus dilihat lagi tuh. Kalau benar-benar tiap bulan gak ada sama sekali pemasukan yang bisa disimpan tapi kamu stres juga, nah itu berarti memang sudah gak cocok sih kalau aku rasa ya.
1: Terus kalau misalnya kayak gitu tuh apa ya, kalau misalnya kita

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu